0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih pasti belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, Kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu.

0: dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
2: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
3: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
4: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak

0: seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI. Saya Gita Yu masih menemani Anda dan kita ikuti observer Bapak Iqbal akan menginfokan terkait perakiran cuaca di hari ini ya 18 Agustus 2026. Kita ikuti bersama.
1: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumeneb diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 78%. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 28 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan antara 0,8 meter hingga 1,9 meter dengan kecepatan angin laut 33 knot atau 61 km per jam maksimum. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga untuk pendengar setia RRI diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi dari Bapak Iqbal dan kita masih ke topik kita ya. Ini terkait dengan kekeringan yang melanda di wilayah Madura yang memang puncak musim kemarau saat ini sudah terjadi. Dan kalau di Sumeneb, 3 desa sudah di dropping air bersih ya, di Kecamatan Pasongsongan dan Ganding. Wilayah Pulau Madura memang kerap mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau. Di ini butuh penanganan infrastruktur jangka panjang ya, karena memang selalu menjadi masalah klasik akibat curah hujan yang minim, faktor hidroklimatologis saat kemarau juga. Sejumlah kawasan di Sampang ini juga masuk kategori kering kritis, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Dan untuk di Sampang sendiri, menurut Kasih Kedaruratan Logistik BPBD Sampang, ada 12 ya kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Dan ini belum mendapatkan bantuan karena masih menunggu perayaan HUT RI ke-81. Baik, Bangkalan juga ada ya pendengar, pemekasan Sampang dan Sumeneb. Pemerintah daerah juga bersama BPBD rutin mengirim suplai air bersih ke desa-desa yang mengalami kritis. DPRD Jawa Timur juga meminta penguatan infrastruktur air seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi jangka panjang agar warga tidak terus bergantung pada bantuan darurat setiap tahunnya ya. Oke, via jalur telepon saya undang Anda hari ini. Halo. Halo. Oke. Terputus ya, ini saya juga undang Anda nanti saat berdialog. Jangan kemana-mana, stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumeneb pagi ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Haris Sandi, mendesak Pemprov dan pemerintah di Madura untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan panjang yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau. Ancaman kekeringan ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu kepala keluarga di Jatim, terutama Madura yang memang dikenal sebagai satu kawasan rawan kritis. Politikus PKS menegaskan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan agar dampak kekeringan tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan maupun gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian juga Ketua Kadin Pamekasan ini juga menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam mengelola penggunaan air secara bijak menjadi salah satu faktor penting mengurangi dampak kekeringan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air. Kemudian kalau prediksi dari BMKG sendiri, pendengar, ini dipicu oleh menguatnya angin timuran yang bertiup dari benua Australia dan membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia. Minimnya tiupan awan menyebabkan intensitas penyinaran matahari meningkat pada siang hari, sementara pelepasan panas berlangsung lebih cepat pada malam hari. Fenomena alam ini diperkirakan dari Juli hingga September. Harapannya, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menjamin ketersediaan bersih selama musim kemarau berlangsung.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Suara apa itu? Suara apa itu? Ya, bangun. Ada suara.
5: Walah, itu kran air gak rapat, Mang. Suara air menetes, bukan suara horor loh. Makanya, pastikan matikan air setelah digunakan. Hemat air dong, Mama ini.
4: Ya, ada. Yang ketuk pintu. Apa itu?
5: Sebentar, ayo lihat. Oh, Pak Jono. Ngeronda, Pak.
6: Iya, Pak. Waktu memeriksa situasi kok ada air mengalir ke jalan dari arah rumah Bapak.
5: Walah, keran air halaman tidak rapat rupanya. Mama.
7: Mari kita hemat air mulai dari rumah demi menjaga ketersediaan air di masa depan.
2: Pro 1.

0: Sato. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Sesaat lagi kita akan obrolkan bersama narasumber kita terkait kekeringan ini, yakni bersama Sekretaris BPBD Sumenep dan Kadus Desa Montorna. Pendengar, bersama juga dengan Muhammad Ali dengan topik kekeringan masih menjadi ancaman nyata. Kita akan cek update-nya seperti apa untuk Desa Montorna. Dan kalau dropping air bersih ini saya rasa bantuan jangka pendek ya. Kita coba tanya BPBD nanti jangka panjangnya supaya tidak dropping air bersih dan tidak selalu kekeringan terjadi di Desa Montorna ini. Jangan kemana-mana, stay tune, saya Gita Yu masih menemani Anda. Sumenep pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Polsek Batu Putih, Polresta Sumenep menggencarkan patroli dialogis Sambang Desa menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura mengatakan patroli dialogis merupakan langkah preventif kepolisian, memastikan situasi keamanan di tengah masyarakat tetap terjaga. Masyarakat juga diperkenalkan dengan layanan Halo Kapolresta Sumenep melalui nomor 0817-6767-110. Informasi olahraga, FOPI Sumenep menggelar kejuaraan internal sekolah sekaligus sarana sosialisasi cabang olahraga petang. Informasinya disampaikan oleh Familia.
2: Pengurus Kabupaten Pengkat Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan MGMP PJOK tingkat sekolah guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar. Langkah kolaboratif ini dikemas melalui rencana kejuaraan internal antar sekolah, sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang kepada para guru PJOK, sehingga proses pembinaan atlet dapat berlangsung secara efektif sejak dini. Ketua Harian FOPI Sumenep, Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pembinaan olahraga berbasis sekolah sangat krusial untuk memperluas basis atlet di wilayahnya. Saat ini FOPI Sumenep juga tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan senior.
3: Iya, nanti kita yang memfasilitasi itu dengan membawa alat ke sekolah. Coba kita akan, ya bisa nantilah memfasilitasi itu sama FOPI. Iya, bersedia. Nanti ada ini, Mbak, ada kejaran internal MGMP, petang. Ya, setelah kerjasama itu, sosialisasi itu.
2: Keterbatasan jumlah atlet aktif tersebut, tanpa Taufik, pihaknya mendorong FOPI Sumenep untuk memperkuat jaringan pembibitan di sekolah-sekolah melalui pendampingan tenaga pendidik sehingga olahraga petang semakin dikenal luas dan mampu mencetak atlet-atlet muda berbakat secara berkelanjutan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenep Net, kembali lagi di Sumenep Nyapa di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan saat ini kita akan membahas kekeringan masih menjadi ancaman nyata. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.
1: Saya Ariani di Sumenep. Ya benar mas, kesulitan air bersih setiap tahun yang dialami saudara saya di Kecamatan Pasongsongan akibat sungai dan sumber air mengering. Selalu berharap bantuan air bersih dari pemerintah melalui PDAM dan BPBD. Harapan saya bantuan untuk kecamatan-kecamatan yang rawan

0: rawan kekeringan seperti dibuatkan sumur-sumur bor atau embung air.
1: Saya Hasani di Sumenep. Saya ingat di tahun 2006 lalu, puluhan desa yang tersebar di kecamatan yang menjadi langganan kekeringan di musim kemarau, diantaranya Kecamatan Pasang Songan, Gasu, Lenteng, Bluto, Saronggi, Gapura, Batu Putih, dan Kecamatan Talangu. Warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih. Harapan saya, pemerintah secepatnya melakukan mitigasi.
2: Saya Budianto di Sumenep. Pemerintah, BPBD, dan PDAM walau siap setiap saat mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah kekeringan, namun harapan saya agar pemerintah mempercepat bantuan berupa pengadaan sumur-sumur bor agar setiap tahun masyarakat tidak selalu disulitkan dengan air bersih.

0: Ya, itu dia tanggapan masyarakat terkait ancaman kekeringan masih menjadi ancaman nyata. Dan tentunya juga pendengar nantinya juga bisa bergabung bersama kami nih melalui line telepon RRI di 662317 atau di 665396. Dan atau bisa melalui WhatsApp kami di 081133451 dan kita akan membahas langsung dengan kepala dusun di Desa Montorna, yakni dengan Bapak Muhammad Saleh Purwanto. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Saleh apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Pak Saleh, bisa dijelaskan Pak, bagaimana kondisi kekeringan di Montorna saat ini Pak?
1: Oh iya, terima kasih Pak sebelumnya. Kami ucapkan semoga sehat selalu untuk Bapak-Bapak atas. Kami atas nama Muhammad Saleh Purwanto, Kepala Dusun di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Di Montor, khusus di Montorna, setiap tahunnya memang terjadi darurat air bersih. Kan hanya membutuhkan darurat air bersih. Dan jumlah penduduk kami kurang lebih 5.500 orang. Jadi harapan kami, mohon bantuan sesegera mungkin untuk air bersih tersebut. Dan juga kami mohon bukan hanya 100 tangki, 300 tangki, insya Allah tidak akan mencukupi. Terus yang kedua, kalau kita taruh air bersih itu di sumur-sumur, ketika kita timba, air tersebut menjadi keruh. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah, harapan kami, memberikan bantuan tandon juga agar penyalurannya bisa lebih praktis dan tidak keruh. Itu harapan kami. Ya, untuk, jadi yang terakhir ya, kami mohon terhadap pemerintah untuk sesegera mungkin memberikan bantuan air bersih di desa kami, di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, karena sudah hampir 21 hari sudah kami mengalami kekeringan luar biasa.
0: Berarti untuk di Desa Montorna sendiri sudah masuk kering kritis ya Pak?
1: Kering kritis, darurat kritis sudah.
0: Untuk kondisi kekeringan seperti itu memang terjadi setiap tahun ya Pak? Untuk kering
1: kritis tahun, ini? Setiap tahun memang terjadi seperti ini. Setiap memasuki bulan Agustus, kami selalu mengalami hal seperti ini. Kalau masalah pengeboran di Montornah sudah dicek dari pusat pun nggak ada air. Jadi cuma mengandalkan bantuan air bersih itu saja.
0: Tapi sejauh ini untuk bantuan air bersih dari Pemkab Sumenep sudah dikirim berapa kali Pak setiap harinya?
1: Insya Allah kurang lebih 19 tangki sudah.
0: Setiap harinya?
1: Satu tangki, iya. Enggak, maksudnya dari yang ngirim pertamanya sampai sekarang. Tapi satu tangki kami khususkan untuk 6 kakak. 6 kakak bisa dihabiskan 4 atau 5 hari. Yang 6 kakak tersebut setelah 5 hari kritis lagi airnya.
0: Sejauh ini ada solusi enggak Pak dari pemerintah daerah terkait hal tersebut?
1: Katanya dari pemerintah kami siap untuk memberikan bantuan, tapi nunggu perintah dari pemerintah pusat katanya.
0: Bantuan seperti apa nih Pak?
1: Kalau seperti boleh air, tahu. Air.
0: Oh air bantuan bersih. Air cuma. Ah ini Pak, apa yang dibutuhkan masyarakat Pak selain bantuan air dari pemerintah daerah? Mungkin selain bantuan kami, air bersih dan tandon Pak. Masyarakat di Desa Montorna.
1: Harapan kami untuk sementara ini kami fokuskan hanya untuk air bersih dan tandon.
0: Oh, Berarti
1: sebab
0: memang
1: gini, kalau kalau kita taruh di sumur-sumur, di sumber-sumber, sumbernya itu kan ada di persawahan. Jadi ketika ditaruh di sumur, maka airnya akan keruh. Ketika kita timba oleh masyarakat, ditimba, airnya tetap keruh. Jadi harus nunggu 3 hari, 3 hari, 3 malam baru bisa bisa ditimba.
0: Ada ini enggak, Pak? Tandon yang terbuat dari itu, Pak. Beton itu, Pak.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia, gitu.
0: Sejauh ini sudah ada dropping berarti ya, Pak? Dari
1: ya,
0: Pemkab?
1: Sudah.
0: Ini, Pak. Ada kendala ada, Pak, selain air yang menjadi keruh itu, Pak?
1: Tidak ada kendala. Tidak ada kendala selain air yang keruh itu. Ya, kendalanya memang kekurangan air, itu aja. Kritis, Pak. Kritis sekali, Pak, di sini, Pak. Sekarang pun harus beli ke mana itu? Ke kadang ke Dempo Barat itu, di daerah Pamekasan. Belinya. Jadi gotong royong, misalnya 5 kata gotong royong, begitu.
0: Sejauh ini, Pak, kalau ketersediaan air habis, Pak, belum ada ya dropping, masyarakat antisipasinya seperti apa nih, Pak?
1: Antisipasinya beli.
0: Beli?
1: Beli di daerah Pamekasan. Patungan lah kita. Kita patungan 5 orang atau 6 orang, 4 orang gitu. 4 kakak. Kita patungan. Tapi pakainya cuma 2 hari, 2 malam. Sebab bukan hanya untuk mandi. Untuk menanak, untuk berwudu, mandi, dan untuk minum hewan, ternak itu, sapi, kuda, dan kambing.
0: Kalau boleh tahu, pertangki kalau dari Pamekasan berapa, Pak?
1: Pertangki dari Pamekasan 350.
0: 350, itu berapa berapa ribu liter, kalau boleh tahu?
1: 6.000 liter.
0: Untuk anggaran ini, Pak, apakah dari desa itu ada anggaran khusus, Pak, memang untuk antisipasi kekeringan tersebut?
1: Kebetulan desa kami termasuk desa yang paling terbelakang dan paling ujung di daerah Sumenep. Jadi kami mengalami keterbatasan dari segala aspek. Jadi kami hanya mengandalkan pemerintah saja. Kalau dari pemerintah desa, tidak ada sama sekali. Sebab kami pun termasuk perangkat desa merasa kebingungan. Untuk keluar dari masalah kekeringan ini, kami merasa kebingungan. Rencananya kami akan mengadakan patungan gitu. Sementara kita-kita perangkat desa, ekonominya bisa dihitung lemah semua.
0: Berarti untuk pembelian ini tidak menggunakan anggaran desa ya, Pak?
1: Enggak, kita patungan. Masyarakat patungan 5 atau 6 orang, itu 6 kakak atau 3 kakak gitu.
0: Tapi sejauh ini memang langkah yang dilakukan memang terus-menerus seperti itu ya, Pak?
1: Iya. Untuk saat-saat ini memang langkah-langkahnya memang seperti itu. Makanya harapan kami kepada pemerintah untuk sesegera mungkin kami membutuhkan sangat, bukan hanya membutuhkan, sangat membutuhkan air bersih tersebut dan tandon. Sebab kami beli, setiap harinya kami beli patungan.
0: Beli, berarti iya. Per kakak itu berapa kira-kira, Pak, kalau sumbangannya?
1: Kadang 5, kadang ada 1 kakak, ada yang 6 orang, ada yang 4 orang, ada yang 9 orang. 1 kakak.
0: Berapa sumbangannya itu, Pak? Lo boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Sumbangannya berapa kalau 9 orang seperti?
1: Kalau 9 orang dibagi, kalau 350 dibagi gitu. dibagi per orang gitu, Pak.
0: Berarti juga kekeringan ini juga sangat berdampak ya, Pak, di sektor pertanian, Pak?
1: Sangat berdampak di sektor pertanian. Padahal dari petani, kami kan petani juga, walaupun kami perangkat desa, bukan waktunya untuk tidak disiram, sudah berhenti gitu. Makanya tembakau kami sekarang ini kan kecil-kecil, tidak sesuai dengan harapan kami. Ya kendalanya memang air. Untuk terus kami konsultasi, ya. Kami konsultasi ke BPPD, bukan ke BPPD, ke supirnya, gimana ya kalau kita minta bantuan untuk petani gitu, untuk siram tembakau, ya tidak bisa katanya. Ini bukan nano, anggap yang lebih darurat kita ambil dulu, yang lebih utama kita utamakan, katanya seperti itu jawabannya.
0: Iya, Pak Soleh, untuk di dusun di desa Montonas sendiri ada, apakah ada sumber mata air terdekat, Pak?
1: Nggak ada di sini, semuanya kering. Sudah dicek dari pusat, kadang 3 kali dari Jogja, dari Jakarta pun nggak ada. Di seluruh Montonas nggak ada sumber air. Ya. Makanya semuanya gagal.
0: Untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, Pak, untuk saat ini seperti apa? Apakah ada permintaan kembali, Pak, dari desa Montona ini sendiri?
1: Kalau permintaan air, memang kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah, tapi masih belum terjadwal gitu. Kapan jadwalnya pengiriman dimulai? Kami masih belum ada kepastian.
0: Belum ada kepastian untuk dikirimnya kapan?
1: Iya.
0: Tapi sudah melakukan penyuratan, Pak, atau sudah berkoordinasi dengan BPBD?
1: Sudah masuk.
0: Jadi, bisa dilanjutkan, Pak?
1: Ya, selama ini kami pun mengandalkan 112.
0: 112.
1: Mengandalkan 112, tapi ya mungkin anggarannya terbatas, jadi kami maklumi kadang satu hari, satu tangki 5 hari, 3 hari gitu.
0: Berarti tidak setiap hari itu ada pengiriman ya, Pak? Cuma 5 atau 4 hari ke depan ya, Pak?
1: Biasanya kalau dulu-dulu setiap hari 2 tangki, setiap hari 2 tangki gitu.
0: Untuk kebutuhan ini, Pak, kebutuhan paling mendesak diharap oleh warga ini, Pak, apa nih, Pak, kebutuhan paling mendesak?
1: Yang paling mendesak ya air bersih dan tandon.
0: Air bersih ya, Pak?
1: Iya, air bersih.
0: Oh ya, dan pendengar, tentunya kita juga sudah tergabung dengan Kepala Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni Bapak Abdul Qadir. Halo, Assalamualaikum, Pak Qadir. Halo. Ya, nampaknya terjadi kesalahan dari Sekretaris Jaringan terkait jaringan pada Bapak Qadir, Sekretaris BPBD Kabupaten Sumedang. Dan seperti apa nih, Pak? Halo, nampaknya sudah
2: kembali.
0: Apa kabar, Pak Qadir?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Siap, Pak Qadir. Ini ada Pak Saleh dari desa kepala dusun desa Montorna. Beliau mengatakan bahwa saat ini desa Montorna sudah mengalami kering kritis, Pak. Seperti apa nih, Pak, tanggapannya, Pak?
2: Ya, memang dari beberapa laporan yang kita terima dari call center 112, memang Montorna, kemudian Perancak, kemudian Pombok itu sudah mulai minta air. Dan kita sudah mulai untuk memetakan status tanggap darurat kita. Sehingga ketika ada status tanggap darurat ini, kita bisa melakukan penjadwalan secara kontinu terhadap desa-desa yang memang mengalami kekeringan di musim kemarau ini. Untuk selama ini memang ketika ada permintaan di call center, BPBD kemudian mengirimkan bantuan satu tangki, misalnya satu tangki ke Montorna, ke Perancang, dan masih belum melakukan pendistribusian secara terjadwal ke desa-desa yang seperti kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah mungkin mulai kita usahakan minggu ini atau minggu depan sudah ada penjadwalan untuk pengiriman secara rutin ke daerah-daerah yang mengalami kritis di Montorna kemudian di Perancang, termasuk juga di daerah Kombong, Talangu itu.
0: Pak Kadir, ini juga Pak Saleh juga mengatakan bahwa ketika bantuan air itu diletakkan pada sumur, itu juga ketika mau diambil mengalami keruh Pak, airnya Pak. Karena mungkin apakah memang bersentuhan dengan tanah atau seperti apa? Dan untuk menggunakan air bersih tersebut juga dibutuhkan waktu cukup lama, seperti 3 hari atau 2 hari ke depan.
2: Jadi untuk daerah Montorna memang tidak ada sumur. Saya katakan berkali-kali ke teman-teman itu ketika meminta keterangan bahwa memang daerah Montorna pernah dilakukan pengeboran itu sampai 128 meter, tapi ternyata tidak keluar air. Artinya masyarakat di sana itu memang mengandalkan air tanda hujan ketika ada musim hujan. Sehingga ketika sudah mulai memasuki musim kemarau, persediaan air yang mereka dapatkan dari air hujan itu kemudian mulai menipis. Nah, makanya tidak lama dari musim kemarau itu datang, kemudian permintaan untuk distribusi air itu sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di Desa Montorna itu. Sehingga memang ke depan, apakah ini kita juga berusaha untuk mengajukan apakah nanti mungkin akan dilakukan pencarian sumber mata air dari satelit. Kita akan koordinasi ke BPBD provinsi termasuk ke BNPB. Sehingga ada upaya dari kita, kemudian pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ini bisa mengupayakan bagaimana nanti bisa ada pengeboran di daerah sana itu. Iya. Tapi kalau toh misalnya tidak terdapat sumber air di daerah Montorna, ya upaya dengan pendistribusian air ke daerah itu sebagai bentuk kedaruratan kita tetap kita laksanakan. Meskipun sampai berapa bulan ada musim kemarau, ya kita tetap lakukan pendistribusian air ke masyarakat di Desa Montorna maupun Perancak maupun di Kombong itu.
0: Iya. Pak Kadir juga, beliau sejauh ini apakah ada bantuan tandon untuk masyarakat Desa Montorna ini, Pak?
2: Iya, selama ini di beberapa tahun kemarin memang ketika ada permintaan tandon, kita sudah kirimi tandon. Dan tahun ini insya Allah ada juga permintaan tandon, kita akan kirimkan juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah terhadap masyarakat yang membutuh untuk pemenuhan air bersih di masyarakat, termasuk sarana yang digunakan seperti tandon akan kita kirimkan juga ke daerah Montorna itu.
0: Untuk tahun ini permintaan tandon kira-kira sudah mencapai berapa banyak, Pak?
2: Banyak desa yang minta tandon itu. Di Montorna ada, kemudian Perancak juga minta, beberapa daerah di Rubaru misalnya Pesoka itu juga minta, Mandele, karena memang itu daerah-daerah kering juga, tapi tidak kering kritis seperti Mandele. Itu biasanya kalau sudah hampir satu bulan setengah musim kemarau, baru akan minta air, karena memang air di sana masih ada. Jadi ada sumber air, tapi ketika sudah mulai musim kemarau agak panjang, sumber airnya pun sudah mulai menipis begitu, sehingga butuh bantuan dari pemerintah. Kita juga kirim tandon. Di daerah-daerah lain juga minta, banyak yang minta tandon, sehingga kita juga koordinasi dengan provinsi. Karena untuk pengadaan tandon itu, kita akan mintanya ke provinsi. Jadi kita distribusikan sesuai dengan permintaan mereka, dan kita juga akan minta ke provinsi. Kita upayakan tandon itu akan bisa segera didistribusikan ke daerah-daerah itu.
0: Iya, Pak Kadir, sejauh ini kecamatan mana Pak yang sudah masuk dalam kering kritis ini Pak? Dan kira-kira berapa
2: yang
0: kecamatan?
2: Sudah masuk kering kritis ya?
0: Dan berapa kecamatan yang sudah mengalami kekeringan ini, Pak?
2: Pasongsongan, kemudian mana? Talangu di Desa Kombang itu. Itu yang sudah kering kritis itu. Kalau Pasongsongan sudah jelas antara Montorna dan Pracak. Kalau daerah Kecamatan Talangu itu di Desa Kombangnya.
0: Tapi sejauh ini pengiriman masih lancar ya, Pak?
2: Iya, kita tetap kirim.
0: Ya.
2: Ke Talangu ngirim, ke Kombang ngirim. Kemana? Ke Montorna juga ngirim.
0: Untuk pengiriman apa setiap hari? Apa memang ada jarak, Pak? Untuk pengiriman air ini, Pak?
2: Ya.
0: Untuk pengiriman air sendiri, apakah memang ada jarak jeda atau jeda waktu ini? Atau memang dilakukan setiap hari, Pak?
2: Tidak setiap hari. Karena kita masih belum ada status tanggap darurat itu, kita sesuai dengan permintaan di call center 112. Ketika ada call center, kita butuh air, kita kirim. Nanti ada call center dekat, terutama di Montorna, hampir tiap hari ada call center 112 itu. Di beberapa titik itu di daerah. Di Dusun Komis, Dusun Tanongkul, Dusun apa itu kan, tiap hari minta itu. Ya artinya hampir tiap hari kita juga ngirim.
0: Sejauh ini
2: sesuai permintaan itu.
0: Iya. Sejauh ini ada strategi dapat dari pemerintah daerah dalam mengatasi kekeringan ini selain melakukan dropping air dan
2: pengeboran. Insya Allah ada sih. Kita kirim karena persediaan kita di Sumenep itu ada PDAM yang bisa kita ajak mitra untuk mengirim ke sana. Ya alhamdulillah tetap bisa melakukan pendistribusian. Dan memang untuk ke depan ini, di minggu-minggu depan ini mungkin kita akan menjadwalkan secara berkala langsung ke daerah Montorna itu.
0: Iya, Pak Kadir, sejauh ini kira-kira atau ke depan ini strategi dari pemerintah daerah seperti apa, Pak? Selain pengiriman dropping air secara berkala nanti. Apakah memang ada program khusus nantinya atau bantuan khusus dari pemerintah daerah?
2: Jadi untuk Pemkab itu, ke daerah-daerah seperti itu sudah saya kirimkan upaya untuk melakukan apa pengusulan survei air di daerah Montorna Prancak itu. Kita ngajukan ke provinsi, kita ngajukan ke BPBD, ke BNPB ya. Mudah-mudahan nanti ada program dari sana untuk minimal melihat dulu ada potensi air apa enggak. Seperti di daerah Badur dulu, itu daerah Badur Batu Putih itu masuk ke daerah kering kritis. Tapi ternyata alhamdulillah kita dapat bantuan pengeboran dari Unhan waktu itu dengan kedalaman air di atas 100 meter juga. Alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi dan sekarang sudah tidak butuh bantuan untuk distribusi air minum, air bersih, karena memang di sana ada sumber air yang luar biasa di daerah Badur itu atas bantuan dari pemerintah dan ini dari Unhan kalau tidak salah tahun 2023 kemarin itu. Sehingga alhamdulillah sekarang masyarakat sudah bisa menikmati air bersih dengan nyaman tanpa ada lagi kering kritis di sana karena memang sudah tersedia sumber air yang cukup besar di daerah Badur itu. Nah, kita berupaya juga bagaimana seperti di daerah Badur untuk daerah Montorna atau daerah Prancak itu juga bisa dilakukan survei satelit mungkin tentang ketersediaan sumber air di daerah itu. Kemudian kita upayakan untuk ada pengeboran di daerah sana sehingga masyarakat kemudian bisa menikmati air dengan sumber yang cukup dan tidak mengalami masa-masa pailit air ketika musim kemarau.
0: Iya, Pak Kadir. Untuk dropping air ya. Ini apa hanya dilakukan oleh BPBD, Pak, atau juga dilakukan oleh OPD-OPD lain seperti Dinsos ataupun yang lainnya?
2: Nah, untuk dropping air ini kita memang karena ini atas nama pemerintah Kabupaten Sumenep dan leading sektornya BPBD, ya kita lakukan atas nama pemerintah Sumenep dan BPBD yang terjun ke sana. Mungkin nanti kita akan menggandeng tim lain seperti PMI atau ke mana itu batalion Jogotole, Satria Jogotole yang ada di daerah Kebun Agung itu untuk bersama-sama melakukan pendistribusian air. Kita menunggu status tanggap darurat dulu keluar baru kita akan menjadwalkan secara berkala terhadap pengiriman air ya ke daerah-daerah Motorna dan Rajak itu.
0: Kira-kira Pak Kadir, kapan peringatan itu keluar Pak? Atau ini apa status tanggap darurat itu akan
2: ini status tanggap darurat mungkin di minggu ini sudah bisa keluar tanda tangan Pak Bupati sehingga kita bisa langsung eksekusi untuk penjadwalan ini, penjadwalan secara berkala itu.
0: Iya Pak Saleh.
1: Iya.
0: Iya Pak, kira-kira terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan Pak kepada Pak Kadir selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Sumedang?
1: Assalamualaikum Pak Kadir yang terhormat.
2: Waalaikumsalam Mas Saleh. Ya. Ya.
1: Kami mohon atas nama Desa Mondorna, atas nama warga Mondorna, harapan kami jadi pengiriman air bersih tersebut untuk sesegera mungkin, Pak.
2: Ya, Pak Saleh. Kita akan jadwalkan secara berkala nanti, Pak Saleh.
1: Siap, siap, Pak. Terus yang kedua, harapan kami masalah tandon.
2: Ya.
1: Karena
2: termasuk kalau kita juga nanti akan kita kirim sekalian.
1: Jadi kami mohon untuk pemerintah secara langsung hadir di Desa Mondorna karena Desa Mondorna memang sudah kritis. Bukan hanya darurat lagi, kritis, kritis di atas kritis sudah.
2: Ya, ya, ya, ya. Siap.
1: Terima kasih Pak Kadir.
2: Sama-sama Pak Saleh.
0: Ya, Pak Kadir mungkin sehat, Pak. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait kekeringan ini masih menjadi ancaman nyata Pak untuk di Kabupaten Sumedang.
2: Iya betul. Jadi yang bisa kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang ini melalui WD akan terus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bahwa ini bagian dari tanggung jawab kami untuk melayani masyarakat dengan bentuk kami bismillah melayani itu. Dan insya Allah ke depan kita akan melakukan penjadwalan secara berkala ke daerah-daerah yang memang butuh distribusi air bersih khususnya.

0: distribusi air di kecamatan-kecamatan yang saat ini sudah mengalami kering kritis. Dan demikian dialog interaktif Sumeneb Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya. Teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook, Instagram, membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus. Faktanya, ini adalah hoax. Dilansir sumber terpercaya, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan tentunya bersama saya Sari Julia, temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda, melanjutkan aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi yang cukup enak untuk bisa didengarkan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: update informasi dari rekan-rekan reporter di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri Norodin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaning Tias bertugas membacakan undang-undang

0: Undang-Undang Dasar 45. Dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikfan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tuli Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam, sekaligus juru bahasa Isyarat.

0: itu ada 9, terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Ya, dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
0: Kalau sewa, kita rencanakan tahun ini. Masuk di TAD, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah, ketika diganti, Pak, maka mobil dinas yang lama?
0: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk PCB tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Bila kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Ibu. Baik, itu tadi disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Kabupaten dengan mobil listrik. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Emil, kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusdinar mengatakan, MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui, semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli, namun diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2026. Ia mengatakan MPLS bukan sekedar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa, namun juga merupakan proses adaptasi kehidupan baru di sekolah rakyat. Dan saat hari pertama MPLS kemarin, SRT 1 Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Herwiwoho berpesan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah. Harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra-putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk

0: Anda. Kali ini Hanum Octavia menginformasikan Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
1: Ya, menampilkan Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM Batik Raengkra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Waste Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di Batik Raengkra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semarang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin, hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendamping ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya, dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis untuk program yang sama. Terima kasih sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
1: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
3: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
3: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
1: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
3: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Saatnya Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, kekeringan mulai dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Sampang. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis air dirasakan masyarakat setiap tahun. Muslih, warga Desa Baru, mengatakan di desanya saat ini mulai mengalami kekeringan. Sejak kekeringan melanda, warga mengandalkan layanan air PDAM Trunojoyo. Namun sejak 4 bulan terakhir, pasokan air tidak sampai ke rumah warga. Ia berharap keluhan warga mendapat perhatian pemerintah, sebab kebutuhan air bersih sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Masih di lintas informasi, pendengar, kita bergeser ke informasi olahraga. Persu Sumenep dan Persesa Sampang bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan Piala Suratin U17 Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan. Ketua PSSI Sampang, Fafan, mengapresiasi perjuangan para pemain Persesa Sampang yang telah tampil maksimal menghadapi Persu Sumenep. Menurutnya, hasil imbang 0-0 menunjukkan kedua tim memiliki kekuatan yang cukup berimbang.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah,

0: mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, saya Ais. Bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda di menit ke-12 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ada di tanggal cantik 18 bulan 8 dan bulannya sangat cantik ya, karena kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Angka 81 kalau ukuran manusia tidak lagi muda ya pendengar. Oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia jangan lupa untuk memberikan kontribusi terbaik. Saya ajak Anda untuk semakin melek digital di literasi digital sesaat lagi selepas saya hadirkan Petrasi Hombing Martabat Manis.

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedap.
1: FM Pro 1 RRI Sumenap. Saya ajak Anda untuk membahas orang tua melek digital, anak lebih aman di internet. Saya undang Anda juga untuk bergabung di WA kami 0811334501. Kalau nanti mau berbagi, silakan Anda juga bisa melalui telepon di 662317 kode area 0328. Bisa juga nomor lain di 665396. Hingga jelang pukul 11 ya, sebelum kita nanti update informasi dalam dinamika olahraga. Nah, pendengar, bicara tentang orang tua yang dituntut di era sekarang ini untuk lebih melek digital, sebenarnya tujuan utamanya adalah agar melindungi anak lebih aman saat menggunakan internet. Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal dalam kehidupan keluarga. Anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan internet. Ada telepon pintar, media sosial, permainan dalam jaringan atau daring, kemudian juga ada YouTube, aplikasi pembelajaran hingga berbagai platform komunikasi sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Internet tentu memberikan banyak manfaat. Anak bisa mencari informasi dengan cepat, belajar berbagai keterampilan, berkomunikasi dengan teman, mengembangkan kreativitas, bahkan juga menemukan berbagai peluang untuk berprestasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, ada pula resiko yang perlu mendapatkan perhatian serius. Anak dapat berhadapan dengan konten yang tidak sesuai usianya nih pendengar. Ada perundungan cyber atau disebut dengan cyberbullying, penipuan daring, manipulasi atau bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal. Ada juga penyalahgunaan data pribadi hingga penggunaan internet secara berlebihan. Adiktif memang yang namanya internet ini ya. Di sinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Persoalannya, apakah kemudian orang tua harus melarang anak menggunakan internet? Jawabannya tidak sesederhana itu. Yang dibutuhkan bukan hanya larangan, tapi juga pendampingan pendengar. Orang tua kemudian perlu memahami dunia digital yang digunakan oleh anak, mengetahui resikonya, kemudian juga membantu anak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka ketika berada di ruang digital. Karena itu muncul satu gagasan penting yang menjadi tema kita kali ini. Orang tua melek digital, anak lebih aman di internet. Mengapa kemudian penting bagi orang tua untuk melek digital? Ada sebuah penelitian pendengar yang diterbitkan dalam Journal of Communication menemukan bahwa keterampilan digital orang tua ini berkaitan dengan bagaimana kemudian orang tua melakukan mediasi terhadap aktivitas daring anak. Penelitian ini melibatkan 6.400 orang tua dan anak usia 6 sampai 14 tahun di 8 negara Eropa. Hasilnya menunjukkan keterampilan digital ini menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua dalam mendampingi aktivitas daring anak. Artinya, semakin orang tua memahami dunia digital, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memberikan pendampingan yang relevan untuk anak. Bayangkan ya, kalau anak sudah menggunakan media sosial, tapi orang tuanya sama sekali tidak mengetahui bagaimana media sosial bekerja, maka anak sudah memahami algoritma, fitur privasi, pesan langsung, kemudian juga grup percakapan.

0: percakapan, sementara orang tua hanya mengatakan, jangan macam-macam ya di internet, misal. Nah, nasihat seperti itu tentu penting, tapi belum cukup, karena anak membutuhkan orang tua yang bisa diajak untuk berdiskusi. Bukan sekedar mengawasi, tapi mendampingi.
1: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
0: Saya lanjutkan nanti ya pendengar untuk penelitian-penelitian lainnya di dunia digital sesaat lagi setelah saya hadirkan terlebih dahulu Masih Mencintainya dari Samson.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedap.
1: Masih di Literasi Digital Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda ikuti di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep atau juga aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa baca-baca sambil mendengarkan Pro 1. Jangan lupa Anda update informasi yang valid dan anti hoax hanya di rri.co.id. Ada aplikasinya juga ya, RRI News. Baik, terima kasih pokoknya pendengar, Anda sudah bersama kami secara multi platform, tidak hanya di radio tapi juga di media sosial dan beragam aplikasi yang kami hadirkan. Ini juga sebagai bagian dari literasi digital ya. Tapi kita balik ke tema yang tadi saya ajak Anda untuk membahasnya. Mungkin ada dari Anda yang baru saja bergabung. Saya ajak Anda untuk membahas orang tua melek digital, anak lebih aman di internet. Jadi pendengar, sesuai dengan jurnal yang ada, yang tadi kami sebutkan, Journal of Communication, dibahas bahwa dalam dunia digital, pengawasan memang penting, tapi pengawasan tanpa komunikasi ini bisa membuat anak justru semakin tertutup. Anak mungkin memiliki akun media sosial sendiri. Mereka memiliki ruang percakapan dengan teman, mengikuti berbagai konten, bermain game daring, dan berinteraksi juga dengan orang lain. Kalau setiap orang tua melihat telepon genggam anak hanya untuk memeriksa dan memarahi, maka anak bisa saja belajar satu hal, menyembunyikan aktivitas digitalnya. Karena itu orang tua tidak perlu kemudian seperti itu ya. Yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi. Tanyakan kepada anak, kamu biasanya menonton apa sih yang paling disuka? Misal, siapa saja temanmu di internet? Apa yang kamu lakukan kalau ada orang asing mengirim pesan? Kalau melihat konten yang membuat kamu tidak nyaman, kepada siapa biasanya kamu akan bercerita? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, menurut penelitian, terdengar sederhana, tetapi bisa membuka komunikasi yang jauh lebih sehat. Penelitian tentang mediasi orang tua menunjukkan keterlibatan orang tua dalam aktivitas internet, anak ini memiliki banyak bentuk. Tidak hanya pembatasan, tapi juga komunikasi, penggunaan bersama, pemberian aturan, dan pendidikan mengenai risiko internet. Dengan kata lain, orang tua bukan polisi internet bagi anak, melainkan pendamping dan pembimbing. Kemudian, apa saja risiko yang harus dipahami oleh orang tua? Pertama adalah konten yang tidak sesuai usia. Anak bisa saja secara tidak sengaja menemukan kekerasan, kemudian juga pornografi, ujaran kebencian, hate comment ya, dan konten lainnya. Dan yang kedua yang perlu orang tua kemudian pahami begitu adalah cyberbullying atau pembulian perundungan siber. Perundungan yang tidak lagi hanya terjadi di halaman sekolah. Kadang ejekan, penghinaan, penyebaran foto tanpa izin, komentar kasar, hingga pengucilan dari guru percakapan ini bisa berlangsung di dunia maya. Yang ketiga, penipuan dan pencurian data pribadi. Anak juga perlu memahami bahwa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, kata sandi, lokasi, foto dokumen, hingga informasi keluarga ini tidak boleh dibagikan sembarangan. Yang keempat, kontak dengan orang tidak dikenal. Tidak semua orang yang kita temui di internet ini memiliki niat baik. Karena itu, anak juga perlu diberikan pemahaman, identitas seseorang di internet belum tentu sama dengan identitas sebenarnya. Yang kelima, penggunaan internet secara berlebihan. Jika penggunaan gawai mulai mengganggu tidur, belajar, atau juga mungkin aktivitas fisik mereka kali ya, interaksi keluarga dan kehidupan sosial, maka orang tua juga harus perlu mengevaluasi. Jadi harus diperhatikan anak-anak kita ini, pendengar, kalau sudah mulai berubah karena penggunaan internet, nah ini peran orang tua di sana. Bukan sebagai polisi ya, tapi sebagai ini pendamping, nah itu yang paling penting. Kemudian, apakah pembatasan

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
1: Masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenap, saya Ais masih menemani Anda di literasi digital pendengar. Kami ajak Anda untuk bicara soal orang tua melek digital, anak aman di internet, lebih aman tepatnya. Sebuah systematic review dan meta-analisis yang diterbitkan di 2025 menyebutkan, menelaah ya, 11 penelitian mengenai intervensi keselamatan digital bagi orang tua. Hasilnya menunjukkan intervensi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua mengenai keamanan digital. Penelitian ini juga menemukan adanya penurunan waktu penggunaan layar pada orang tua dan anak setelah intervensi.

0: fancy tertentu. Hal ini menunjukkan pendengar satu hal penting. Literasi digital orang tua bukan sekedar teori, tapi kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Ada 5 langkah sederhana untuk orang tua. Pendengar, mungkin ada dari Anda yang sudah melakukan, tapi ada juga mungkin yang masih belum, atau sudah melakukan tapi belum semuanya. Nah, kira-kira 5 hal ini apa ya? Berikut ini ulasannya untuk Anda.
1: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
0: Tapi sebelumnya saya baca dulu pesan dari Pak Hendra Cipta. Terima kasih Pak Hendra. Sudah senantiasa memantau siaran kami, juga menyampaikan pesan-pesannya interaktif ya. Ditunggu selain Pak Hendra, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, para orang tua yang semakin melek digital, silakan di 0811-3345-101. Pak Hendra bilang, kecanggihan teknologi sekarang memang sudah bisa dibanggakan. Teman kita harus waspada, jangan teracuni oleh konten-konten atau postingan yang seolah-olah orang aslinya yang berbicara, yang memperagakan dengan cara apapun, entah itu AI, yang kadang kita terkejut padahal beritanya hoax, bohong belaka. Jadi kita harus benar-benar bisa mengoperasikan entah itu iPhone atau smartphone atau yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan yang tinggi. Demikian disampaikan oleh Pak Hendra Cipta. Terima kasih ya Pak Hendra sudah berkomentar di literasi digital. Ini penting ya, bahwa zaman sekarang mudah sekali kita tertipu dengan konten-konten yang tidak valid alias hoax, yang kemudian bahkan parahnya kita teruskan atau kita bagikan konten-konten seperti itu. Nah, ini semakin mengacaukan ya pendengar. Oleh sebab itu jangan lupa Anda cari informasi yang valid, jangan sampai sumbernya tidak valid. Itu yang akan menjadi filter utama atau filter penting. Bahkan ya, tidak hanya di keadaan yang normal, keadaan yang kadang dalam bencana pun ada loh yang iseng menggunakan atau membuat konten-konten yang tidak valid. Nah, ini sangat miris ya. Oleh sebab itu memang kepandaian, kepintaran harus disertai dengan akhlak yang baik ya. Baik pendengar, kembali pada 5 langkah sederhana untuk orang tua. Pertama, kita diminta untuk mengenali dunia digital anak. Jadi kita harus tahu nih aplikasi yang digunakan oleh anak. Dan tidak perlu langsung menghakimi, oh aduh ini jelek nih. Tidak harus seperti itu ya. Tapi Anda harus kenali dulu. Kemudian baru sampaikan pemahaman. Ini kenapa tidak baik, ini kenapa baik. Yang kedua, buat aturan bersama. Jadi aturan penggunaan gawai sebaiknya tidak hanya dibuat sepihak agar ada apa ya, bisa dikatakan keadilan antara Anda dan anak Anda. Jadi ajak anak berdiskusi mengenai kapan kira-kira gawai atau gadget ini boleh digunakan, kapan harus berhenti, aplikasi apa saja yang boleh, apa yang tidak. Yang ketiga, ajarkan keamanan data pribadi. Anak harus memahami bahwa ada kata sandi, password gitu ya. Kemudian ada kode OTP, nah ini penting. Kode OTP biasanya kalau kita membuat aplikasi tertentu. Nah, ini penting. Kemudian alamat rumah, nomor telepon, lokasi, foto dokumen, dan informasi pribadi ini juga harus dijaga. Keempat, biasakan anak bercerita. Berikan jaminan ya pendengar bahwa ketika mengalami sesuatu yang tidak nyaman di internet, ya udah cerita sama ibu, cerita sama ayah, cerita sama mama, sama papa, atau apapun panggilan anak-anak ke Anda. Yang terakhir, jadilah contoh. Orang tua harus menjadi contoh pengguna teknologi yang sehat, yang baik. Jika ingin anak mengurangi penggunaan gawai ketika bersama keluarga, maka yang orang tuanya ini juga harus mencontohkan. Kecuali memang kerjaan Anda di internet ya, ini agak susah biasanya. Kalau kerjaannya di internet, diprotes-protesin anak terus. Ini kenapa ibu atau ayah pegang HP sementara saya tidak boleh? Nah, itu termasuk anak saya ya, biasanya begitu. Nah, oleh sebab itu perlu untuk menyampaikan atau mengatur ya waktu yang disepakati bersama, agar ya pasti tidak mudah, tentu tidak mudah, tapi kalau sudah berhasil itu loh rasanya ada rasa lega ya kita sebagai orang tua. Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda juga bisa berkomentar menyusul Pak Hendra.
1: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
0: barusan tuh ada yang telepon, coba pas diangkat terputus. Ya, mungkin ada dari Anda yang mau berkomentar. Silakan. Kami masih buka di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Mbak, sekarang jam berapa, Mbak? Oke, untuk Anda yang tanya waktu, 50 menit lepas dari pukul 10, pendengar. Sekalian ya, saya info, biasanya ada dari Anda yang mendengarkan radio itu untuk menunggu waktu adzan. Nah, ini saya infokan tanggal 18 Agustus, itu 11.30 ya untuk duhur. Kemudian untuk asar itu di 14.51. Kemudian untuk maghrib 17.28. Adapun isya 18.38 ya. 18.38 untuk isya. Jadi yang terdekat duhur nanti tepat setengah 12 sudah masuk waktunya duhur wilayah Sumbar dan sekitarnya. Itu dari mana, Mbak, untuk jadwal adzannya? Ya, tentu saja kita secara resmi, sumbernya terpercaya dari Kemenak dong, Kemenak Sumenep.
1: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas? Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Sumenep siang ini.
1: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda nanti saya hantarkan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Sambil menantikannya, kenapa selalu aku dari LJ untuk Anda.

Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.

0: dengan apa panitia dari Nagoknya ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
1: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di but ini, dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu grup A, anggota WHMHF, dan grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran.

0: yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
2: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.
3: Sumenep siang ini
4: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Anda tadi sudah ikuti rangkaian dari Dinamika Olahraga di Sumenep siang ini langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Jelang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya, lagu religi saya hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang wairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji. Terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sumenep siang ini.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti rangkaian dari Adzan Zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang ada dalam perjalanan menantikan waktu Adzan Zuhur, semoga dimudahkan ya untuk bisa menunaikannya. Dan bersyukur untuk Anda yang sudah menunaikan, semoga mendapatkan keberkahan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Sumenep di rangkaian Sumenep siang ini.
0: Sumenep siang ini.
1: 9 lalu saya informasikan pendengar dari rri.go.id, Anda juga bisa scroll ya, bisa cari-cari info ringan sampai yang paling berat atau penting untuk bisa Anda akses tanpa khawatir adanya hoax yang pastinya valid ya. Silakan Anda bisa jadikan rri.go.id sebagai referensi utama Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dan pelaksanaan program MBG, Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan ada 1.300 SPPG yang telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurutnya, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan ini, dijelaskannya, menjadi bagian dari evaluasi BGN

tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat ini nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya, termasuk arsenik, zat beracun ya, serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar, personel internal dari BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan

Sementara itu, keberlanjutan intensif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG masih dalam tahap evaluasi. BGN belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Politik Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Saya Siti Aisyah bersama dengan Ningrum yang menemani Anda di Madura hari ini, berjejaring kita siaran dari redaksi Sumenep dan juga Sampang untuk mengabarkan informasi di 4 kabupaten kota yang ada di Madura tentunya. Dan kami ajak Anda pendengar, jangan lupa untuk memantau siaran kami tidak hanya di radio tapi juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun di App Store, dan Anda bisa pantau siaran kami dari manapun Anda berada. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu redaksi Sampang bersama dengan rekan Ningrum. Selamat siang Ningrum. Halo Ningrum. Ya, bisa mendengar suara dari redaksi Sumenep Ningrum? Oke, sambil kita menunggu untuk terkoneksi dengan baik dengan redaksi di Sampang, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview sejumlah informasi yang sudah disiapkan redaksi Sumenep. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus sabu di Kecamatan Kota Bedengar. Selain itu, di Sumenep juga informasi datang dari Dandim yang memastikan 5 sumur bor di Pulau Raas tidak sekedar dibangun,

tapi airnya juga harus mengalir. Masih dari kawasan Sumenep, Polsek Batu Putih gencarkan patroli dialogis. Kemudian dari kawasan Pamekasan, kami akan ajak Anda nanti untuk memantau informasi terkait dengan ribuan napi lapas narkotika kelas 2A Pamekasan yang menerima remisi. 8 orang bebas saat momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari kawasan Pamekasan, kami juga nanti akan hadirkan janji perketat pengawasan tata niaga tembakau Seka Pamekasan. Ingatkan pembeli tak ambil sampel lebih dari 1 kg. Kembali saya sapa rekan Ningrum Sampang. Ningrum? Ya. Ningrum, bisa mendengar suara kami? Oke. Kita menuju informasi perdana terlebih dahulu, pendengar, sambil kita terus memantau untuk bisa terhubung dengan redaksi Sampang. Kita awali dengan informasi remisi dari kawasan Pamekasan ya, pendengar. Ada 1.059 warga binaan pemasyarakatan atau WBP di dua lembaga pemasyarakatan lapas di Pamekasan yang menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Di lapas narkotika kelas 2A Pamekasan, dari total penghuni 741 orang, tercatat 484 warga binaan yang memenuhi syarat menerima remisi. Rinciannya 473 orang menerima RU1 dan 11 napi mendapatkan RU2. Satu orang diantaranya dinyatakan langsung bebas, sementara 267 WBP tidak memenuhi syarat menerima remisi. Jumlah penghuni lapas kelas 2A Pamekasan saat ini 724 WBP. Jumlah napi yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan menerima remisi 523 orang. Perinciannya 516 orang mendapatkan RU1 dan 7 orang menerima RU2 dan langsung bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ahmad Barul Huda, warga binaan lapas kelas 2A Pamekasan, mengaku senang bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Pria 30 tahun tersebut diketahui telah menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan dari vonis 1 tahun 6 bulan. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman berharap warga binaan yang bebas bisa mengembangkan berbagai keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan. Ia meyakini bekal keterampilan, penguatan rohani dan keagamaan serta pembentukan karakter dapat dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Kembali saya saparkan Ningrum. Ningrum, bisa terhubung dengan kami? Bisa mendengar suara kami? Ningrum? Ya, nampaknya kita masih belum terhubung bersama dengan rekan Ningrum, pendengar. Untuk informasi selengkapnya di Madura hari ini, kita masih terus mengusahakan untuk bisa memantau apa saja perkembangan dari kawasan Sampang dan juga Bangkalan. Pastikan Anda terus bersama kami di Madura hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, kita masih dalam Madura hari ini. Kita akan segera menuju redaksi Sampang bersama Ningrum. Halo Ningrum.
2: Iya, baik.
1: Iya, Ningrum. Iya, akhirnya terdengar juga ini suara rekan Ningrum ya dari ya, Sampang.
2: Dengan berbagai cara akhirnya
1: alhamdulillah. Okay. Baik, tadi sudah saya hadirkan satu informasi awal dari kawasan Sumeneb Ningrum. Silakan mungkin bisa dilanjutkan langsung menuju dua informasi terlebih dahulu. Silakan.
2: Baik, informasi dari Sampang ya untuk hari ini ada 5 informasi yang akan saya hadirkan dari Sampang semua. Ini ada kabar terkait Satgas suspend 17 SPPG di Kabupaten Sampang. Jadi sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Sampang ini dilaporkan terpaksa disuspensi atau dihentikan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil menyusul adanya mutasi kepala SPPG dan kebutuhan relokasi dapur hingga ketidaksesuaian tata letak atau layout fasilitas. Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional ke 17 SPPG tersebut merupakan bagian dari langkah penertiban agar standar pelayanan dan infrastruktur yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. Kendati operasional 17 SPPG tersebut dihentikan sementara, Sudarmanto memastikan bahwa program distribusi makanan bagi para siswa itu tidak akan terganggu. Pemerintah daerah telah menyiapkan strategi mitigasi dengan mengalihkan cakupan layanan ke SPPG terdekat yang masih aktif. Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang menargetkan proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan juga penyesuaian manajemen di 17 SPPG tersebut dapat segera rampung. Dengan demikian, fasilitas pelayanan gizi ini dapat kembali beroperasi secara normal guna mendukung kelancaran program secara berkesinambungan. Ya, itu informasi pertama di RRI Sampang. Kita kembali dulu ke Ais untuk informasi selanjutnya. Ais.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Kita lanjutkan dulu informasi selanjutnya dari Sumeneb. Dari kawasan Sumeneb pendengar, Satres Narkoba Polresta Sumeneb kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi Pas Narkoba Semeru 2026. Petugas mengamankan seorang pria berinisial K, 41 tahun, di pinggir jalan raya Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumeneb. Kasih Humas Polresta Sumeneb Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Informasi kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan K. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu pokat plastik klip berisi diduga sabu dengan berat sekitar 0,43 gram. Barang tersebut disimpan di dalam sobekan tisu putih. Selain sabu, polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor warna merah yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, K mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya. Kasih Humas menyebut Polresta Sumeneb terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika melalui penegakan hukum secara tegas. Masyarakat juga dihimbau aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita bergeser ke Pamekasan. Pengawasan pembelian tembakau pada musim panen 2026 bakal diperketat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah batas pengambilan sampel oleh pembeli. Pemantauan dilakukan di sejumlah pabrikan yang melakukan pembelian tembakau untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan. Sekretaris Kabupaten Sekap Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan pembeli tidak diperbolehkan mengambil sampel lebih dari 1 kg. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi agar petani tidak dirugikan. Aturan itu mengacu pada Perda Pamekasan 2/2022 tentang penata usahaan tembakau Madura. Menurutnya, pembatasan sampel menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap petani. PMK Pamekasan juga memperhatikan perlindungan mutu tembakau Madura. Tembakau Jawa dilarang dibawa ke Kota Gerbang Salam untuk dijadikan bahan campuran tembakau lokal. Tujuannya untuk menjaga kualitas dan karakter tembakau Madura. Petani juga berharap harga pembelian sesuai dengan biaya pokok produksi BPP yang menjadi salah satu acuan pembeli dalam menentukan harga. Hal itu disampaikan petani tembakau Muhammad Azmi. Ia berharap pengawasan tidak hanya dilakukan saat awal pembelian. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar ketentuan tersebut benar-benar dipatuhi pembeli. Selanjutnya kita bergeser kembali bersama dengan rekan Ningrum. Silakan Ningrum.
2: Oke, baik. Terima kasih Ais dan pendengar. Lanjut kembali saya hadirkan informasi dari Sampang. Selanjutnya, pelaksanaan job fair yang akan digelar Dinas Tenaga Kerja di Senaker Sampang kembali ditunda. Kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tersebut sebelumnya ditargetkan terlaksana Agustus, namun hingga kini belum direalisasikan. Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Sampang, Uriantoni Triwibowo menyampaikan, pelaksanaan job fair tahun ini mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun lalu. Salah satunya karena anggaran yang disediakan mengalami pengurangan. Dulu anggaran 100 juta, kini hanya 50 juta. Tri tidak menampik pelaksanaan job fair belum sesuai dengan rencana awal. Menurutnya, pihaknya membutuhkan cukup waktu untuk melakukan berbagai persiapan, salah satunya berkomunikasi dengan perusahaan yang akan dilibatkan. Dia menjelaskan dalam kegiatan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan salah satu SMK. Masih dari Sampang pendengar, kita informasi beralih ke informasi lain. Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Sementara Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud, mengatakan harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi itu diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR berakhir berjalan pada 2022 dan program tersebut membantu petambak melalui penyediaan biomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat. Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan, Ahmad Sahdi, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah, apalagi petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak. Menurutnya keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Oke, pendengar, masih ada dua informasi lagi ya yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk wilayah Sampang. Kita kembali ke Sumenep bersama Ais dengan informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Sebelum kita menuju informasi berikutnya, saya hadirkan satu nada ke ruang dengar Anda terlebih dahulu, pendengar. Ini merupakan lagu dari juaranya Bintang Radio yang tahun ini juga kembali digelar ya, pendengar. Jangan lupa Anda bisa mendaftarkan putra-putri tercinta atau murid bertalenta yang ada di sekolah-sekolah Anda di Bintang Radio RRI Sumenep tahun 2026. Berikut Josh Florentino dan Terjadi Lagi. single yang dihadirkan dari pemenang Bintang Radio 2024.

0: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang masih menemani Anda dalam program Madura hari ini. Saya Ais bersama dengan rekan Ningrum di Sampang dan kami akan lanjutkan informasi berikutnya dari kawasan Sumeneb. Pembangunan sumur bor untuk masyarakat Kepulauan Raas tidak berhenti pada seremoni peresmian. Usai mengikuti peresmian sumber air bersih secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Dim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Citra Persada langsung turun mengecek kondisi 5 titik sumur bor. Bagi Dandim, ukuran keberhasilan program bukan sekedar sumur selesai dibangun. Yang lebih penting, air benar-benar keluar, dapat digunakan, dan menjawab kebutuhan warga. Bersama rombongan, Dandim meninjau 5 lokasi, yakni Pondok Pesantren Kasyifud Duja di Desa Brakas, Desa Poteran, Desa Karangnangka, kemudian juga Pondok Pesantren Sirojul Ahyar, serta kawasan persawahan di Desa Alas Malang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas yang dibangun melalui program Bakti TNI AD tersebut benar-benar berfungsi dan sesuai peruntukannya. Kebutuhan air di setiap lokasi pun berbeda. Di lingkungan pesantren, sumur bor diharapkan menopang kebutuhan santri serta aktivitas pendidikan dan kesehatan pesantren. Sementara di kawasan persawahan, keberadaan sumber air diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan pengairan. 5 titik tersebut menjadi bagian dari upaya Bakti TNI AD membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Kehadirannya diharapkan bukan hanya meringankan kebutuhan warga, tapi juga mendukung aktivitas pesantren dan pertanian. Turunnya Dandim secara langsung ke lapangan menjadi bagian dari pengawasan agar pembangunan tidak berhenti sebagai proyek fisik, kondisi sumber air pemanfaatan hingga keberlanjutan fasilitas menjadi perhatian setelah pembangunan rampung. Menuju ke redaksi Sampang terlebih dahulu mendengar untuk menuntaskan informasi sebelum menuju informasi terakhir dari redaksi Sumeneb. Silakan, Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ais dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari Sampang. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru. Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang.

0: Iya, Ningrum. Baik, kita ya, silakan Ningrum.
1: Baik, terima kasih Ais, mohon maaf. Dan kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gertakin Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji, Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tulis Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam bersama Ustadz sekaligus Juru Bahasa Isyarat atau JBI, Mohtar Effendi. Inisiatif pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dengan bahasa isyarat mendapat apresiasi dan dukungan penuh oleh tokoh agama yakni Ketua PCNU Sampang yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sampang Yai Haji Muhammad Itkan Busiri. Inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini patut mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Perjuangan para penggerak di balik layar sangat besar dalam membuka ruang belajar yang setara. Kiai Itkan sangat mendukung kehadiran RKFT karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi kelompok disabilitas, dan pemanfaatan bahasa isyarat ini menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan suci Al-Quran secara visual. Informasi terakhir pendengar, rencana masuknya investasi asal Cina ke Pulau Madura ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sampang dan DPRD Sampang. Selain rencana relokasi sejumlah pabrik Cina ke kawasan industri wilayah Wiraraja Madura di Bangkalan, muncul informasi investasi sektor pelabuhan di Kecamatan Pangarengan Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap investasi tersebut tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi kawasan industri Bangkalan, Sampang dan kabupaten lain di Madura diharapkan ikut memperoleh manfaat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pelaku usaha daerah. Sementara Wakil Bupati Sampang, Haji Ahmad Mahfud, mengatakan dirinya belum mempelajari secara detail rencana investasi tersebut, namun jika benar terrealisasi,

kebijakan mengadakan hal seperti ini di Pamekasan. Waktu itu kita mencapai prestasi yang terbaik di Madura. Nah saat ini kita pilih Nurul Khalil selain dekat dengan kami dan santrinya ribuan. Sehingga kami harapkan tentunya doa para santri, para kiai.

0: Indoor Stadium India kemarin. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Isana Sahira Maeda mengatakan dirinya senang dapat meraih kemenangan di debut kejuaraan dunianya. Meski demikian, ia mengakui tetap merasa tegang dan gugup untuk menjalaninya. Selama pertandingan, Isana menjelaskan ia dan pasangan berusaha terus menerapkan permainan nolop dan juga cepat. Selanjutnya pada babak 32 besar, Isana Rinjani akan berjumpa dengan kompatriot sekaligus senior mereka, Rachel Alessia Rose, Feby Setianingrum. Meski berjumpa dengan senior, Rinjani mengaku ia dan pasangan ingin memberikan yang terbaik. Masih dari BWF, sementara itu pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yo Tae Bin pada babak 64 besar, 2 set langsung 21-17, 21-12. Kata Alwi, kejuaraan dunia adalah salah satu ajang terbesar yang sakral. Menurutnya orang-orang yang dipilih oleh Tuhanlah yang bisa menjadi juara di sini. Dengan satu hari jeda istirahat sebelum memulai babak 32 besar, Alwi memprioritaskan istirahat. Ia menjelaskan akan fokus untuk bisa melakukan pemulihan secepatnya. Hari ini ada waktu istirahat, namun Alwi akan menjaga mentalitasnya dari kemauannya, dari keinginan, dan jaga badan, pola makan, dan tidur. Alwi akan fokus day by day untuk bisa melakukan recovery secepatnya. Menuju informasi terakhir di berita olahraga edisi hari ini. Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep, akan menggelar kejuaraan internal antar sekolah sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Pengkat Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep, menjalin kerjasama dengan

0: 01, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga semuanya masih semangat 45 ya. Di bulan kemerdekaan. Kita ada di 18 Agustus. 18 tanggalnya, 8 bulannya, tahunnya 2026, belum 2028 ya. Ya, saya Ais yang menemani Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, yang juga bisa Anda pantau melalui aplikasi RRI Digital dari manapun Anda berada. Kita sedang bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, jangan lupa sebelum Anda pilih-pilih lagu atau kirim salam, infokan dulu yang di sekitar Anda ada info apa nih pendengar. Kabarkan, tidak hanya cuaca ya, harga-harga tadi belanja apa boleh. Ada tetangga yang sedang punya gawe sehingga mungkin perlu diantisipasi jalannya. Nah, ini juga boleh. Siapa tahu ada dari pendengar yang lain mau melintasi kawasan Anda dan ternyata sedang ada acara begitu ya. Nah, silakan Anda juga bisa mengabarkannya. Di kepulauan bagaimana kabar gelombang laut kita? Apakah sudah aman kembali? Pekan lalu di Raas sudah kembali untuk para nelayannya mencari ikan begitu ya. Alhamdulillah sudah kembali aman katanya. Bagaimana dengan kawasan kepulauan kita yang lain? Jangan lupa untuk mengabarkan juga. Ada banyak lagu yang bisa Anda pilih ya pendengar. Trio Macan, Bumi Semakin Panas. Ini benar banget. Kemudian ada Eri Susan, Siapa Lagi? Ada Lina Sylvia, Sepondok Dua Cinta. Jangan ya. Ada Iis Dahlia, Lautan Dustamu. Ini lagu baru ya, 2025. Ada juga lagu yang makin baru. Ada Ebi featuring Zahra Simai, kemudian Mansur S Kana, kayak itu lagu lama ya, kalau itu di 1980 rilisnya, 80-an. Hamdan ATT, Berkawan Dalam Duka. Selvi Nafilah, Tirai. Fahrul Razi, Ya Iyalah. Ada Elvi Sukaisih, Rindu. Safira Inema, Pamit. Roma Irama, Kehilangan Tongkat. Aduh, ada juga Imam S. Arifin, favorit Anda, tiada duanya. Silakan pendengar, itu dia list lagu yang sudah disiapkan MD-nya Pro 1, Mbak Nindi. Anda tinggal gabungan di 662317 atau 665396 kode area 0328. Telepon WA bisa nggak, Mbak? Boleh dicoba di 0811334501. Di telepon GSM juga silakan. Kalau nggak bisa telepon gimana Mbak? Boleh WA, silakan. Bisa WA juga, nanti saya bacakan teksnya ya. Tapi tunggu dulu, saya sapa dulu penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah?
1: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini ya. Gimana kabarnya Mbak Bidadari?
1: Kabarnya baik, cuman di sini banyak ayam yang sakit.
0: Tuh, kenapa Mbak?
1: Yang nggak tahu kenapa.
0: Di mana tepatnya? Di kawasan mana nih?
1: Iya, di kawasan saya itu banyak yang mati gitu.
0: Di desa atau satu kelurahan?
1: Di desa Bileporarbe. Bukan cuman di sini, banyak katanya memang apa ya? Kayak sekarang

0: penyakitnya ayam gitu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ya Allah, sudah sejak lama apa barusan ini, Mbak?
0: Enggak, barusan ini. Setelah, apa ya, rebu bekasan gitu. Sebelum rebu bekasan, belum. Di sini belum dicapok. Maksudnya belum kena gitu.
1: Mbak Evi?
0: Iya.
1: Kalau di Lenteng, bentar-bentar. Tadi kan desanya namanya Bilapora Reba.
0: Iya.
1: Bener ya, cara bacanya gitu kan ya?
0: Iya.
1: Iya, itu berarti ada semacam penyuluh-penyuluh kesehatan yang biasanya datang nggak dari peternakan, dari dinas gitu?
0: Kalau di sini ya harus apa? Telepon, ya datang gitu.
1: Datang,
0: itu.
1: Berarti pernah itu. Ada kan Mbak?
0: Iya ada, dari Gading.
1: Oke, soalnya itu ya. Bisa dilaporkan ya? Bisa ya. Nanti minta tolong untuk
0: seperti,
1: dari...
0: Iya, seperti sapi dulu yang saya itu kan.
1: Biasanya?
0: Iya.
1: Divaksin ya?
0: Iya, kalau ayam belum.
1: Oh ya Allah, semoga tidak banyak yang tertular ya Mbak. Ini berarti ayam ayam tidak hanya di peternakan ya, tapi di rumah-rumah warga begitu juga. Biasanya kan ada punya ayam beberapa begitu ya.
0: Iya.
1: Oh ya Allah, semoga tidak meluas ya. Yang punya info serupa juga boleh dibagikan. Siapa tahu tidak hanya di Lenteng ya.
0: Iya.
1: Makasih loh Mbak. Mau lagu yang mana Mbak Evi?
0: Lagunya yang Eri Susan apa?
1: Eri Susan hari ini dia mau nyanyi siapa lagi?
0: Ya, siapa lagi nggak apa-apa.
1: Iya, mau dikirim buat siapa Mbak Evi?
0: Salamnya ya. Buat Mbak Ayu, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Mbak Evi
0: panjang
1: juga.
0: Umur, panjang
1: Amin.
0: Pengobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bupat Hor. Ada Mama Intan, ada Farid, terus juga ada Ricky Anggara, terus juga ada
1: semua Faruk, siapa lagi?
0: Iya, terus juga ada Cempaka Ayu bersama Pak.
1: Iya.
0: Siapa itu?
1: Sapa Ayu.
0: Bukan. Ya pokoknya buat kesemuanya aja dah.
1: Buat semuanya ya Mbak F.
0: Roni lagi ya.
1: Iya. Oke.
0: Ya lagunya ditunggu ya.
1: Siap Mbak Evi, sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Matur sakalangkung Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, kita dari Lenteng menuju kemana nih? Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita dari Lenteng beranjak ke Kepulauan Tonduk Raas.
1: Tonduk Raas, gimana kabarnya Pak?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
2: Iya.
1: Sekali PTS tetap PTS ya?
2: Iya, sekali PTS tetap PTS. Enggak akan menjadi PTR gitu.
1: Enggak akan jadi PTR. Pak Putra Reti ya Lan. Oke, di Raas Pak, bagaimana kabarnya? Ada info apa terkini?
2: Di Raas, kabarnya kalau cuaca nggak usah dikabarkan, semuanya tahu-tahu saja ya Pak. Saya
1: merasakanlah ya, panas memang kita.
2: Cuaca sekarang aman, kalau panas ya kalau sudah musim kemarau ya
1: begini,
2: panas gitu. Tapi kayaknya musim penghujan ini sudah ada tanda-tandanya ini Mbak Aisyah.
1: Oh ya? Sudah mulai turun hujan atau gimana?
2: Ya enggak sih, cuman tanda-tandanya itu guntur-guntur itu ada, guntur
1: ada. Oh, sudah mulai ada guntur-guntur?
2: Iya, kayak
1: begitu. Tapi kaitannya BMKG sebenarnya kemarau-nya cukup panjang loh. Tapi ya bolehlah nanti kita coba konfirmasi ya.
2: Iya.
1: Pak, langsung menuju lagu. Mau ikut siapa ini? Mau ikut Mbak Evi apa mau pilih sendiri?
2: Aja.
1: Oke, siap. Sepondok Dua Cinta, tapi semoga cuma lagu aja ya.
2: Itu siapa yang nyanyi?
1: Yang nyanyi ini versinya Lina Silvia.
2: Oh, penyanyi itu ya. Penyanyi apa?
1: Apa?
2: Penyanyi yang baru gitu.
1: Betul. kasih kesempatan ya Mbak Lina Silvia buat nyanyi. Gitu ya. Iya.
2: Tidak duanya gitu.
1: Tidak ada duanya. Oh, yang punya imam ya. Oh, ganti-ganti. Siap.
2: Soalnya
1: maunya penyanyi yang asli ya.
2: Lagu yang ini, tapi versinya yang lain gitu. Lagunya lawasnya yang baru kayaknya.
1: Enggak masuk seleranya Pak PTS ya. Oke. Boleh.
2: Suka lagu-lagu yang lama, versinya yang sama juga. Gitu.
1: Oke, siap. Boleh bebas, selera orang beda-beda. Ayo, Pak, lanjut. Salam-salam. Salam-salam. Halo, Pak. Terputus-putus ini Pak PTS. Pak Putra Setia. Salam ya, Pak. Yuk, buat semua ya.
2: Salamnya buat Pak Aisyah.
1: Oke.
2: Selamat bertugas.
1: Aduh, terima kasih.
2: Mudah-mudahan enggak terputus.
1: Iya.
2: Ada Dewi di Rubaru, ada Pak Sunni, ada Pak Dewa, ada Mas Jeki, Mas Sahdan, Mas Farid, kemudian Arindi juga, Bu Patkor, Bu Yuni, Mama Intan. Salam ke semuanya saja, salam kompakan di udara.
1: Siap.
2: Terima kasih buat dangdut-dangdut, adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita coba menuju telepon WA ya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Sebentar Bun, sebentar. Kita koneksikan ya Bunda, sabar ya. Ini Bunda Yuni nih telepon. Halo Bunda, coba. Iya, teleponnya masih kita kondisikan ya, sebentar.
3: Iya, sudah nggak apa-apa.
1: Ah iya.
3: Aduh,
1: sudah. Alhamdulillah, sudah masuk
3: Alhamdulillah.
1: Nih.
3: Gimana kabarnya nih?
1: Aduh, keduluan saya ditanya. Alhamdulillah baik. Semoga Bunda juga ya baik-baik terus, sehat-sehat terus.
3: Kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Alhamdulillah. Kabar dong Bun dari Pamekasan, gimana?
3: Ya kalau kabarnya yang di sini apa ya? Ya panas lah neng Ais. Ya banyak orang yang batuk, pilek gitu aja sudah.
1: Harga-harga Bun, itu. Tadi belanja apaan Bun di Pamekasan Bun?
3: Nah, kalau tadi enggak, kemarin yang belanja.
1: Apa-apa? Yang paling wow gitu harganya ada enggak?
3: Ya kalau bumbu-bumbu lah, kalau beli itu nggak beli tiap hari maksudnya.
1: Aman ya.
3: Nanti beli bawang, nanti setengah kilo, beli bawang putih setengah kilo gitu. Jadi nggak tahu sekarang tuh harganya berapa gitu. Karena kan tiap hari tuh naik turun harganya.
1: Begitu. Kemarin terakhir berapa setengah kilo bawang?
3: Oh, yang terakhir kemarin itu saya beli bawang putih itu 19.
1: Setengah ya? Bawang putih 19.
3: Yang itu 40, kalau yang bawang merah.
1: Bawang merah 40 sekilo.
3: Tapi beli setengah kilo saya 20.
1: 20. Ini belinya di pasar besar ya, Bun?
3: Ya di pasar lah.
1: Oh iya, berarti di pasar harganya segitu. Kalau eceran lebih mahal lagi, Bun.
3: Ya, begitu.
1: Makasih infonya, Bunda. Matur sakalangkong. Ayo lanjut, mau lagu. Lagunya Bun.
3: Dukung yang Elvi saja.
1: Elvi, siap. Ditunggu Elvi, Bunda antri ya. Rindu dari Elvi.
3: Ya, pokoknya saya rindu sama neng Ais.
1: Aduh, bisa aja deh Bunda.
3: Sudah berapa tahun tidak ketemu?
1: Iya, sudah 3 tahunan kayaknya.
3: Lebih apanya ya?
1: 3 tahun, Bun. Saya belum lebih dari 4 tahun soalnya. Sepertinya tahun.
3: Oh, mungkin ya 3 tahunan neng Ais ya.
1: Kemungkinan.
3: Bisa bertemu lagi neng Ais.
1: Amin, ya Allah amin. Semoga bisa jumpa lagi sama Bunda Yuni yang cantik.
3: Sudah ada kabar dari Pak Ketua, katanya pertemuan ini akan diadakan lagi gitu.
1: Oh begitu, ya, semoga lancar ya Bunda.
3: Ya kompak-kompak aja teman-teman nih semua.
1: Amin. Bunda yuk salamnya Bun.
3: Salamnya pendapat tentu Baning Ais. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dimurahkan juga rezekinya.
1: Amin.
3: Barokah juga umurnya kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
3: Terus ada Evi tadi ya. Makasih Evi sentilannya Evi. Awas apa namanya ayamnya tuh. Dicari obat kalau sakit terus.
1: Cari obat. Terus
3: ada Putra Setia juga, Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi. Ada Abah Suni juga, terus ada yang di Pamekasan, ada Abah Halim. Sama Bang Wawan juga, Pak Nur Kamala. Sempata juga. Terus semua, Ibu Fathor. Sama Mama Inta, sama Mama Susana ya.
1: Iya.
3: Semuanya. tanpa terkecuali.
1: Siap Bunda.
3: Bapak Aisyah, makasih.
1: Matur sakalangkong Bunda. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke telepon 0811 ya. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, terputus ya? Halo, halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Pak Ais.
1: Alhamdulillah, dikuasai bidadari-bidadari ini ya, sesi satu, kecuali Pak PTS.
4: Bidadari-bidadari, bidadaranya Pak Ais belum masuk.
1: Cuma satu dari Raas tadi.
4: Oh gitu ya?
1: Iya.
4: Oh, tobok putra itu. Ega TVI.
1: Bu.
4: Bidadari S3, bidadaranya satu.
1: Iya, S3. Tinggi nih, profesor. Baik, Bu. Bu, Bu.
4: Gimana punya kabar baik?
1: Alhamdulillah, saya baik. Ibu aman ya, ini kondisinya?
4: Aman, baru kedatangan Sang Arjuna ini baik.
1: Aduh, senangnya.
4: Aduh, senangnya. Arjunanya baru pulang dari Gili Iyang ini baik.
1: Alhamdulillah. Kapan hari kan cerita ya, mau ke Gili Iyang lagi soalnya ya?
4: Iya, dua hari di Gili Iyang.
1: Iya, iya, benar-benar ke Gili Iyang.
4: Sekarang baru nyampe nih.
1: Mm-mm. Aduh, adem kalau kayak gitu. Biasanya suhunya di luar panas, di rumah adem.
4: Iya, sarung satu, kepala dua.
1: Aduh, apa itu? Bu, Bu, Bu.
4: Iya.
1: Mau pilih lagunya siapa nih? Ada
4: lagu apaan, Baik?
1: Yang sudah antri ada tiga. Siapa lagi? Eri Susan, tiada duanya Imam S. Arifin, sama Elvi Sukaisih Rindu. Mau pilih itu
4: aku
1: apa yang lain?
4: Aku Imam S. Arifin aja, tiada duanya.
1: Oke, mau diputar awal berarti ya sama saya?
4: Tak paru-paru ada.
1: Enki.
4: Salam sih.
1: Iya, salamnya buat siapa?
4: Matura. Matura.
1: Enki.
4: Kitore.
1: Tore.
4: Pertama kan si sampean ki.
1: Matur sakalangkong.
4: Selamat beraktivitas, moga-moga paringan tambah sehat dan tambah rajin luar dalam.
1: Amin, doa yang sama ya Bu.
4: Sote luar dalam ate sarung wajah.
1: Amin. Pade, pade.
4: Pade, pade. Potwai.
1: Potwai. Jadi Jawa. Ayo Bu, sama siapa lagi salamnya?
4: Nomor satu, ada Bu Yuni tadi ya, makasih senggolannya. Terus Putra Setia sebagai bidadara di Tunduk Raas. Ada Evi tak mana, aja mah mensakit berita apa Evi? Enggak beneran.
1: Iya.
4: Iya, kalau ayam sakit itu dikasih tapai.
1: Oh bener ya?
4: Bener, bener. Punya saya ini tak pernah ikat buku kering enggak.
1: Karena tape ya?
4: Iya, tape. Walaupun tape kecut itu enggak apa-apa.
1: Dicoba Mbak F.
4: Enggak benar.
1: Iya. Lanjut, lanjut. Terus buat
4: ada
1: siapa?
4: Irma, ada Iim. Ada Basuni, Pak Dewa Suranyin. Yang Goras.
1: Anggara.
4: Oh, dirubah sekarang. Terus ada Jeki Arimbi.
1: Iya.
4: Pronto Seno sama Arimbi ya. Itu pasangan memang. Ada Cekron sama Wanda. Ada Wowen. Ya pokoknya ke semuanya aja.
1: Buat semuanya.
4: Yang gak kesenggol mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya lagunya buat Sang Arjuna aja ya.
1: Mumpung di rumah.
4: Ada duanya. Kecuali baik di hati juga.
1: Aduh, so sweet. Terima kasih.
4: Mas Sofian, makasih waktunya baik.
1: Iya, makasih Bu Susana, sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Susana, Bunda Yuni, kemudian juga Pak Putra Setia sama Mbak Evi tadi. Penelpon perdana langsung saja. Gaskan, tiada duanya. Imam S. Arifin untuk Anda.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Saatnya cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut tidak benar, dilansir dari sumber terpercaya. Penelusuran mengarah pada artikel berita yang berjudul mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, ATR BPN, akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif merupakan indikasi penipuan internet pendengar. Jangan lupa untuk selalu cek fakta di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Pro Dangdut.

0: 101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih terbuka ya, line telepon berdengar. Silakan Anda bisa langsung gabungan di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Anda juga bisa telepon WA di 0811 334 5101. Untuk telepon biasa juga boleh di nomor yang sama ya, GSM. Silakan. Masih ingatkan apa urutannya? Info dulu, baru Anda request lagu dan kirim salam. Ya, pendengar, langsung kita sapa Mbak Wanda di Pamekasan. Selamat siang Mbak Wanda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siang juga.
0: Iya, Bye. Sehat kabarnya Mbak Wanda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Mbak Wanda, terima kasih loh semangatnya dari tadi telepon terus ya.
1: Iya, guys.
0: Iya, alhamdulillah kita juga bisa terhubung di telepon WA ini. Mbak Wanda, mau info dulu dong dari Pamekasannya mana, Mbak Wanda?
1: Kalau di sini cuaca lagi cerah banget, cerah sekali.
0: Mbak Wanda cuaca, di kawasan mana, Mbak Wanda? Maaf, Pamekasannya mana nih?
1: Batu Marmar.
0: Batu Marmar ya? Jauh dari tempatnya Bunda Yuni?
1: Jauh, Mbak.
0: Jauh ya?
1: Ke utara.
0: Ke utara, siap. Iya, panas ya, Mbak, cuacanya? Selain itu, Mbak, ada info apa lagi nih dari Batu Marmar?
1: Ya, nggak ada info lagi. Di sini aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Oke, mau pilih lagunya siapa? Masih banyak loh pilihannya. Ada Safira, Roma Irama, Selvie Navila, Hamdan ATT Mansur S, ada Iis Dahlia juga, Trio Macan juga ada, Mbak. Mau yang mana?
1: Yang dari Iis Dahlia aja.
0: Iis Dahlia, Lautan ya. Dustamu, siap.
1: Ya, salamnya yang buat Bais, selamat datang, selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar segalanya.
0: Doa yang sama, sehat. Amin, buat Mbak Wanda.
1: Oh, ya, sehat bersama keluarga. Salamnya ada Cicis, Airi, ada Sukron ditunggu gabungannya. Terus ada Mama Susana, ada Paruk Karisma. Nah, salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lagu Sukron, selamat mendengarkan. Buat Bais, kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda di Pamekasan, telepon WA-nya sudah ya. Nanti sesi berikutnya kalau masih ada waktu. Kita bergeser ke telepon yang lain dulu. Gantian-gantian. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, suaranya kecil, Ibu. Dari Kalianget ini kan? Bu Cepaka bukan?
2: Iya, betul.
0: Alhamdulillah, lama tak bersua.
2: Udah banter ini Mbak Ais ya?
0: Sudah lumayan. Saya bantu dari sini juga dikit. Oke.
2: Soalnya rame nih, rame sama apa ya? Ini kan di sini ada lomba bal budi gitu.
0: Oh, waduh, iya. Ini di Kalianget ditetapkan sebagai kampung bal budi ya?
2: Iya, betul, betul.
0: Bisa main nggak, Bu?
2: Kenapa?
0: Bisa main ya, Bu? Gimana cara mainnya sih?
2: Mainnya apa ya? Bal itu yang bal dari anu ke belakang. Apa ada legit, apa ada apa namanya, ada kecuk gitu, kecuk di anu namanya kecuk apa ini?
0: Makanya namanya bal budi ya. ya, dari ke belakang ya. Kapan-kapan mesti harus dilihat sih memang ke kampung Balbudi aja ya buat lebih paham.
2: Masuk olahraga modern kali ini.
0: Siap, olahraga tradisional yang memodern. Siap. Makasih Bu, matur sakalangkong infonya. Penontonnya banyak.
2: Oh. Penontonnya juga banyak. Kalau kalah ikut lagi Mbak Gita, anu Mbak Ais ya. Mendaftar lagi, kalau kalah mendaftar lagi.
0: Oh, kalah bisa daftar lagi gitu ya?
2: Bisa lah kalau masih ini, ada waktu.
0: Gitu. Siap. Rame ya, masih sampai kapan Bu Cempaka?
2: Katanya 3 bulan kalau nggak salah, sampai bulan 10 nggak salah.
0: Oh, gitu. Sampai bulan 10, wah.
2: Wow. Oh,
0: panjang.
2: Ini kan banyak biaya, Mbak Ais, banyak biayanya loh. Sedangkan Mbak apa ya, buat lapangannya itu biayanya juga, Mbak.
0: Waduh, kayaknya menarik kita, ini buat didatengin, Bu Cepaka. Waduh, menarik sekali.
2: Di karcis ini.
0: Iya.
2: Karcisnya.
0: Berapa? Karcis masuknya berapa,
2: kalau,
0: Bu?
2: Kalau masih ini, masih belum main yang pertama itu, 3.000 kalau nggak salah. Iya, 3.000.
0: Karcis masuk nontonnya 3.000 ya.
2: Enggak bakalan ini, enggak ditarik karcis dong kok. Kan tetangga ini.
0: Oh, kalau tetangga, ya dadah langsung aja gitu ya.
2: Enggak juga. Apa, membantu kan kadang-kadang.
0: Bantu panitia ya. Soalnya ya. Oke. Okay. Ibu-ibu, mau lagunya siapa?
2: Lagunya ada apa Anda?
0: Masih ada Iis Dahlia tadi dipilih sama Bu Wanda, Mbak Wanda. Kemudian ya, ada juga Lina Silvia Sepondok Dua Cinta, Ebi. Ada kemudian Zahra masuk.
2: Evi.
0: Evi Tamala.
2: Iya.
0: Evi Tamala hari ini lagi libur.
2: Oh, libur ya.
0: Ada Roma Irama, Safira Inema ada. Ya,
2: Dahlia itu apa judulnya?
0: Lautan Dustamu.
2: Ya sudah.
0: Mau ya? Oke. Baik.
2: Ya, barusan ada Wanda ya.
0: Barusan ada Wanda.
2: Ada Sukon juga. Ada ZA, Alindi, Farid juga. Halo Mas Wawan, ditunggu kebongannya ya. Ada Bunda Yumi. Ada juga Irma, Evi. Oh, juga Iim ya, Putra Setia juga, halo Bunda Fatwon, Mas Hendra juga ya.
0: Buat semua ya.
2: Buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Lagunya Kak Anteni ya.
0: Enggih, ditunggu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus loading dulu ya, kalau beda bahasa. Padahal ya orang Jawa tapi jarang pakai bahasa Jawa ini karena lawannya enggak ada ya. Baik pendengar, silahkan Anda bisa telepon ya untuk mungkin baru saja gabungan di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Anda bisa interaktif di 665396 atau 662317 kode areanya 0328. WA juga boleh, telepon WA boleh di 0811-3345-101. Ayo lanjut, kita masih di Pro Dangdut. Tadi sudah 665, sekarang 662. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Semakin lama, siaran makin rajin, kayaknya makin hafal banget bahasa Madura.
0: Aduh.
3: Aduh, ya Allah.
0: Semoga.
3: Iya, semoga. Biar digending-gending Madura nanti enggak salbut.
0: Iya, betul. Aduh, tapi iya berproses ya, namanya juga belajar ya, Pak ya. Iya. Sebentar. Ini saya dengan
3: Mbak Isa.
0: Saya Ais. Yang di sana nih, saya inget-inget ini.
3: Dengan siapa yuk?
0: Dari mana?
3: Dari Sumenep juga.
0: Mana dulu Sumenepnya?
3: Ya, Ayo ditebak dong. Menebakkan banyak.
0: Ayo, siapa ini? Kasih clue-nya.
3: TRD.
0: Hah?
3: TRD.
0: BRD?
3: Ya, PP, PRD.
0: PRD, PRD mana ya, PRD?
3: Perenduan.
0: Oh, Perenduan. Bang Sukron. Tadi telepon ke WA ya, tapi keduluan sama Mbak Wanda, Bang.
3: Ano, Mbak, memang direncanakan di ano apa namanya? Dianya disuruh nelpon WA sama saya.
0: Oh, begitu.
3: Saya,
0: kan, ya,
3: saya berusaha di telepon ini aja.
0: Oh, aduh. Ini memang luar biasa ya. Kalau ya, bahasa Inggrisnya ladies first gitu ya.
3: Oh gitu. Paling support.
0: Mau kabar apa dari Perenduan, Bang?
3: Untuk kabar di Perenduan alhamdulillah cukup baik. Dan untuk cuacanya, apa cuacanya ya? Cukup panas sekali. Kita semuanya apa ya, perlu berhati-hati untuk pengendara roda 2 ataupun roda 4 ya, Mbak Yai ya.
0: Mm-hmm.
3: Karena keselamatan itu lebih penting. Iya, keselamatan lebih penting. Dengan apapun itu, meskipun agak terburu-buru, kalau bisa itu diusahakan di apa ya, hati-hati.
0: Memang banyak emang ini ya, terjadi kecelakaan karena buru-buru begitu, Kak Bang, di kawasan Perenduan.
3: Iya, bukan hanya di Perenduan kalau soal itu.
0: Oh, mungkin ketemu. Kapan hari, Mbak? Saya lihat ada yang kecelakaan karena ternyata terburu-buru, Mbak. Misal, ya.
3: Oh iya, bukan itu, bukan kebanyakan, Mbak.
0: Tapi
3: terkadang untuk pengemudi itu kurang berhati-hatinya ketika kan udah dikasih peringatan seperti ada lampu merah, itu kan peringatan sebenarnya untuk kita.
0: Oke, oke. Ya, Bang. Lagunya ikutan apa mau pilih?
3: Ada apa saja? Mansur, Mbak.
0: Mansur gitu. S kali ini dengan Kana.
3: Oh iya, Kana itu. Kana. Oh. Tapi bukan Okana ya.
0: Beda. Salamnya, salamnya. Salamnya buat salam. Siapa?
3: Iya, iya. Salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Ais. Semoga tetap selalu tersenyum.
0: Matur sakalangkong. Insya Allah.
3: Iya, karena senyum itu sedekah.
0: Thank
3: you. Tapi kalau senyum itu buat orang yang tersayang. Tapi kan, bukan senyum kepada orang lain.
0: Itu lirik lagu itu, tahu saya, Kenurjana.
3: Oh gitu ya?
0: Iya, senyumlah untuk semua orang. Tapi hatimu jangan, katanya.
3: Oh gitu ya?
0: Iya.
3: Biasanya Mbak Ais tidak kan?
0: Saya ke semua lah.
3: Oh jangan kayak gitu lah.
0: Sama siapa ya, lagi salamnya, Bang? Ayo, Bang.
3: Baik, terima kasih ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Oke.
3: Diberikan kesehatan bersama kita.
0: Amin, amin.
3: Dari kota sana nyampe ke Sumenep, semoga suaranya tetap selalu dikenang sama orang-orang Madura.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Iya juga salamnya barusan ya. Ada Wanda. Yang turun itu tadi siapa, Mbak?
0: Ada Bu Cempaka.
3: Iya, Mbak Cempaka.
0: Mm-mm.
3: Ada Kak Jeki, Arindi. Ada Faru Karisma.
0: Siap.
3: Ada Mbak Susana Kenting Dusu.
0: Sapa lagi, sapa lagi.
3: Juga ada Dewa Sulayung. Juga ada Mbak, siapa itu? Ada yang dari kawasan Pamekasan, Kuda Laut, ada Wanda.
0: Tadi sudah disebut loh, Batu Marmar, Mbak Wanda.
3: Oh iya, Batu Marmar.
0: Iya. Buat semua ya, Bang. Biar kebagian.
3: Iya. Tanpa terkecuali kompakan ya, Mbak ya.
0: Siap.
3: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Dan tidak ada masalah apapun. Lagunya Kana, spesial untuk Wanda. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Buat baik. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Dan semoga tetap selalu sehat bersama keluarga juga.
0: Doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sukron. Lanjut terakhir di sesi ini ya. Belum penelpon terakhir di Prodangdut tapi. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali.
4: Iya. Yeah. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita berdua dengan Mbak Siti Aisyah.
0: Iya, sebentar. Dari siapa dulu ini?
4: Ini juga dari selatan.
0: Dari selatan?
4: Iya.
0: Di mana ya? Selatannya?
4: Tentunya tidak. Apakah tidak bisa memantau suaraku, Mbak Siti?
0: Kok agak-agak susah ini ya saya ngingetnya? Tadi di awal seperti seseorang. Nah, sekarang seperti seseorang yang lain lagi nih. Dari
4: di
0: siapa?
4: Saronggi, Mbak.
0: Hah?
4: Di Saronggi.
0: Di Saronggi, Ricky. Oh, Faruk.
4: Iya, betul.
0: Aduh, Bang Faruk. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, sehat. Cengcoengan, Mbak. Kalau dikecil nggak dengar suaranya.
0: Cengcoengan?
4: Iya, kalau masuk seluler kayak gini, Mbak. Cuing-cuing.
0: Oh, cuing-cuing kalau
4: ya,
0: masuk
4: kalau
0: seluler.
4: Iya, kalau dikecilin nggak dengar suaranya, Mbak Esyah.
0: Iya.
4: Kalau dibesarin, cuing-cuing. Kalau masalah cuaca, biasalah, Mbak. Panas anginnya kenceng banget, Mbak.
0: Saronggi lagi.
4: Ini di atas teras ini sampai...

0: nanti ada
1: itu
0: yang
1: dah,
0: berbahaya.
1: itu sudah pakai apa itu alat itu sudah namanya bahasa Madurnya sudah mari paku, Mbak.
0: Oh, sudah
1: tapi
0: dipaku,
1: sama
0: sudah
1: angin,
0: dikuat,
1: Mbak.
0: Tetap aja ya.
1: Iya.
0: Semoga tidak terjadi hal-hal
1: banget
0: yang tidak diinginkan. Terima kasih Bang Faruk infonya. Yuk lanjut lagu yuk. Mau ikutan
1: Iya lagunya
0: Kana?
1: Ada apa, Mbak?
0: Mansur.
1: Ini baru main monitor aku.
0: Oh, ada Mansur S. Kana, ada Lautan Dustamu Iis Dahlia, ada juga Roma Irama dengan Kehilangan Tongkat. Ada
1: oh ya itu aja, Mbak.
0: Yang mana?
1: Kehilangan Tongkat aja, Mbak.
0: Kehilangan Tongkat, siap.
1: Iya. Mudah-mudahan cuma lagu ya.
0: Iyalah, semoga.
1: Ya, kehilangan tongkat, kalau kehilangan tongkat pastinya meraba-raba.
0: Iya.
1: Iya. Ya, tentunya salamnya untuk Mbak Aisyah, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Terima kasih, amin, doa yang sama.
1: Barusan,
0: buat Bang Faruk.
1: Ada sukrin, sukron.
0: Ya. Lanjut.
1: Maaf, tapa lecok. Juga ada Winda, Wanda, ada Jeki Asmara, Sahdan juga di Sampang, dan juga ada Bupat Hor, Mama Su Nyotuk ya,
0: Susana,
1: Mama Susana, juga ada Mbak Irma, Cempaka Ayu, semuanya Mbak, Pak Ketua
0: siap
1: juga,
0: ya,
1: ya Pak Ketua, ketunggu kalau masih belum.
0: Belum.
1: Semuanya Abah Suni, Riki Anggara, ke semuanya ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Oke. Yuk, waktunya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faruk. Langsung menuju lagunya Iis Dahlia, Lautan Dustamu, yang di request tadi ya oleh Mbak Wanda.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Saya baca dulu pesan-pesan dulu ya. Dari siapa nih WA-nya? Terima kasih Mas Afif. Bentar kita baca dulu. Mas Afif, tetangga sendiri nih ya. Info cuaca hari ini panas Mbak katanya. Buat Mbak Nindi mau dengerin lagunya Tasya, DA7, Teman Jadi Nyaman. Ada enggak ya? Kalau belum nanti kita di set besok katanya Mbak Nindi gitu ya Mas. Soalnya sudah sesi terakhir. Lagunya buat Mbak Nuri Handayatika dan teman-teman divisi konten, Mbak Evi. Buat Mbak Ais, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Mas Afif. Lanjut, ada juga siapa nih? Pak Yuda. Bentar, sabar ya. Nanya banget teleponnya, ya Allah. Terima kasih. Merdeka, sekali merdeka tetap NKRI katanya. Oh, ini pembukaan tadi ya. Pak Yuda di Karduluk, sehat-sehat, sentra ukir yang jaga Pak Yuda, DKK. Lanjut ya, kita menuju telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad Abdullah, bukan?
1: Betul, Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
0: Dari Jember, Jawa Timur. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, juga sehat, saya juga sehat.
1: Amin, dan seluruh kru-krunya juga Ibu Hajja Istiqomah sehat semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Jember gimana kabar Pak?
1: Kabarnya sehat dan merayakan kemerdekaan Dirgahayu ke-81 tahun. Sangat semangat dan aman terkendali.
0: Biasanya banyak event ya Pak ya. Karnavalnya sudah selesai tapi ya.
1: Sudah selesai, tinggal itu di pinggiran-pinggiran desanya.
0: Siap-siap. Masih ada lomba dikit-dikit berarti ya Pak.
1: Betul.
0: Baik.
1: Dan juga akan menyambut menyambut kemeriahan ulang tahunnya RRI nanti.
0: Oh iya, September. Waduh, September. Hafal sekali nih Pak Ahmad Abdullah. Terima kasih. Matur sakal lengkong loh Pak.
1: Tambah sukses selalu.
0: Amin, amin. Ayo Pak, mau pilih lagu apa? Mau kirim salam langsung?
1: Halo, ingin dengerin suaranya Duo Anggrek ada?
0: Duo Anggrek?
1: Iya.
0: Ada tidak ya? Coba saya cari ya Pak.
1: Ya, kalau udah ada Bang Haji Roma Irama.
0: Roma Irama tadi sudah hadir ya, Bang Haji
1: Bang,
0: ya.
1: Bang Mansur.
0: Mansur S tadi juga Kana.
1: Oh ya, cari Kana juga sudah. Apa Duo Anggrek ya? Salamnya untuk Mr. Mahmud ya, Riki Anggara ya.
0: Ada Pak, Duo Anggreknya udah ketemu Pak. Oke, nanti diputarkan.
1: Alhamdulillah.
0: Lanjut Pak, lanjut. Buat siapa salamnya, lagi?
1: Salamnya untuk Bapak Haji Masyudi Kansila di Gapura Tengah. Juga ada Pak Bok Mimin ya di Gapura. Juga ada Pak Haji Herul Umam ya.
0: Siap.
1: Di Sumenep, salam sehat dan salam hormat takdim ya.
0: Siap. Buat semuanya ya.
1: Ya. Yang ada di kawasan, empat kawasan ini ya.
0: Terima
1: salam
0: kasih.
1: Kenal, belum kenal, salam sehat dan salam merdeka, salam Indonesia Raya.
0: Wah, buat RRI-nya, mantap.
1: Buat RRI-nya sekali di udara, tetap di udara.
0: Di udara.
1: Merdeka,
0: tetap merdeka. Merdeka.

0: juga tuh. Produk dangdut adalah kita dong. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Abdullah. Lanjut kita ke Karduluk. Halo Pak Yuda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak, lama lo tidak bersua.
1: Alhamdulillah kalau segi kesehatan sih saya cukup sehat. Dan kabarnya sekarang ini sudah mulai agak mendung.
0: Mendung?
1: Iya, di kawasan Karduluk ini sedikit mendung kan.
0: Oh.
1: Walaupun tadi mulai pagi terik, sekarang ini sudah mendung tipis-tipis non.
0: Oh alah, berarti
1: tapi
0: bener
1: bagi
0: ya?
1: Saya itu nggak masalah gitu.
0: Oh gitu ya. Apa lanjutan kali?

0: Alhamdulillah sehat Bapak Yuda.
1: Dan salamnya untuk semuanya aja karena kita sudah
0: di penghujung ini.
1: Dibatasi dengan durasi waktu non ya.
0: Mm-mm.
1: Hanya satu doa saya, mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin sampai non ya.
0: Amin, sama buat Bapak juga ya, lebih cantik ya dari kemarin.
1: Sudah makasih non ya.
0: Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum Yuda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, Sentra Ukir Karduluk. Ya, 75 telepon baru terangkat di Perdangdut, luar biasa. Terima kasih, tapi Pak Yuda nggak sendiri. Saya sapa ya, tadi yang sudah berusaha masuk. Ada Pak Mahesa Jenar, sehat-sehat Bapak, ada Pak Wawan di Pamekasan, sehat-sehat. Kita sudah gak bisa nerima telepon lagi soalnya. Ada Mas Afif tadi juga pengen gabungan, tapi pesannya sudah saya bacakan. Ya, menuju lagu terakhir ya pendengar. Sebagai penutup ada Goyang Nusantara Duo Anggrek, persembahan Pak Ahmad Abdullah dari Jember untuk Anda semuanya. Pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian Sumenep sore ini, karena Sumenep siang ini sudah mau habis, selesai adzan nanti ya. Untuk adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya, saya informasikan 14.52 ya hari ini pendengar. Sekali lagi 18 Agustus informasi, oh bukan 52 maaf, 14.51. Jadi sekitar 5 menit, bentar-bentar saya hitung. 4 menit lagi sudah masuk waktunya adzan asar pendengar. Saya Ais pamit undur diri, mohon maaf lahir batin, mohon maaf tidak semua bisa diangkat teleponnya. Lain kali insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Tanda waktu di studio menunjukkan 14.51 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Polyester Education di sekolah diperuntukkan untuk seluruh tingkatan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. Seluruh sekolah melaksanakan simulasi evakuasi jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Tidak hanya anak-anak dan pihak sekolah, orang tua pun terlibat dalam kegiatan ini. Simulasi dilakukan dengan serius dan sangat menyerupai situasi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Berbagai cara dan teknik diajarkan kepada anak-anak dan disimulasikan oleh seluruh pihak yang terlibat. Anak-anak pun akan memiliki

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bergar, setia dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya di si Selasa 18 Agustus di tahun 2026, kali ini bersama saya Halil akan menemani sore Anda. Yang pastinya di program Kentongan ya. Dan di program Kentongan kali ini saya hadirkan informasi tentang kekeringan di Montorna capai kondisi darurat warga butuh tandan. Pendengar, kekeringan di Desa Montorna, Kecamatan Pasang Songan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, semakin mengkhawatirkan. Warga setempat kini menghadapi kondisi darurat air bersih setelah kekeringan berlangsung hampir 21 hari. Kepala Dusun Desa Montorna, Mama Soleh Purwanto, mengatakan sekitar 5.500 warga terdampak kondisi tersebut dan sangat bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Menurutnya, persoalan kekeringan di Montorna terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika memasuki bulan Agustus. Sejumlah sumber air yang sebelumnya digunakan masyarakat kini mengering. Bahkan upaya pengeboran yang telah dilakukan belum membuahkan hasil karena tidak ditemukan sumber air yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan dropping air bersih dari pemerintah maupun membeli air secara mandiri. Warga biasanya melakukan patungan untuk membeli satu tangki air berkapasitas sekitar 6.000 liter dengan harga sekitar Rp350.000. Namun pasokan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan warga selama beberapa hari karena air digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, berwudu hingga kebutuhan ternak. Soleh menjelaskan, persoalan lain muncul ketika air bantuan ditampung di sumur yang berada di kawasan persawahan. Air menjadi keruh sehingga masyarakat harus menunggu sekitar 3 hari sebelum dapat menimba dan menggunakannya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa mengusulkan pembangunan tandon air di setiap dusun agar distribusi air bersih lebih efektif. Soleh juga mengatakan pihak desa telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD serta menyampaikan permintaan bantuan melalui layanan darurat 112. Namun pihaknya masih menunggu kepastian jadwal distribusi air berikutnya. Ia berharap pemerintah segera meningkatkan bantuan air bersih sekaligus menyediakan tandon untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan yang terjadi setiap musim kemarau.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Kentongan di sore hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pendistribusian dimulai pada Senin 17 Agustus 2026 dengan mengerahkan 6 mobil tangki air ke desa-desa terdampak kekurangan air bersih. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan pendistribusian bantuan air bersih dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama instansi terkait. Berdasarkan data BPBD Pamekasan, bencana kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 80 desa, dan 282 dusun dengan kategori kering, langka, dan kritis.

0: Kalau saja ikan di laut bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, please, jangan buang-buang lagi sampah ke laut dong. Kelola sampahmu dengan baik, jangan mencemari rumahku. Kalau saja beruang kutub bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dong, biar polusi nggak merajalela dan manasin bumi. Rumahku jadi mencair nih. Kalau saja binatang di hutan bisa ngomong, mereka pasti bilang gini, ayo tanam pohon yang banyak supaya kita bisa hidup lebih lama.
1: Semua itu adalah efek rumah kaca dan kita harus menghindarinya supaya bumi ini tetap terjaga.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep sore ini.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dia desil 7 sanggahan-sanggahan, maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori

0: Latih anggota Paskibraka KPWN Kediri dari Kodim 0809 Kediri, Peltu Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota Paskibraka tahun 2027 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain, seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi.
1: Siapkan fisik sama mental gitu aja. Karena terbukti fisik yang baik belum tentu nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena mentalnya belum terbina. Banyak anak-anak yang misalnya ngerengek minta pulang aja, ketemu orang tua dan sebagainya. Itu intinya. Ya maklum lah, masih siswa ya kan. Kendala-kendala anak-anak itu kan anak mama lah. Gen Z kan seperti itu. Jadi istilahnya dikasih penguatan sedikit sudah mau nangis lah ibaratnya gitu.
0: Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol KPWN Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon Paskibraka. Kondisi itu karena diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
2: Kita ke SMA, baik SMA swasta atau yang sejajar lainnya, itu kita tanya, kenapa ini nggak masuk Pak Paski? Aku Pak, takut hitam. Tuh, memang latihannya memang dicari matahari lah itulah. Karena kami di kehidupan ini kita utamakan dua hal, fisik dan mental.
0: Sebelumnya dalam agenda upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Candrabirawa Pari Kabupaten Kediri, Polri Kediri Hanito Imam Permana menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga semangat kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ayu Citra melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
5: Terima kasih, Presti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
7: Ya kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi RU2 itu ada 7 orang. Ya 7 orang pekan ini insya Allah kelas umum. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
6: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
8: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Shift

0: Information Officer GCIU Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
1: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja, pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin menyebut, pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
2: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Bapak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang, sekarang geser ke P2 OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari PU. Lebih kurang ada 24-an. Ini masih berproses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
0: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
4: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susen.

0: 971.
1: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Gia Debora melaporkan.
3: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
4: Lah rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 upacara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar tertib dan insyaallah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran Forkom Pindda, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
3: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
5: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek

0: pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
2: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumeneb memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Braci, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
3: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumeneb memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Bareci, Kecamatan Gapura. Katimker, BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumeneb Deoringki mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumeneb berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
4: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
3: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
2: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumeneb menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukaya Sen.
5: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumeneb Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
6: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
5: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumeneb menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumeneb Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
7: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumeneb barangkali seperti halnya Macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
5: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumeneb.
2: Sekian berita dari Sumeneb. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silahkan.
8: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumeneb tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Kesalahan yang biasa dilakukan ibu tanpa sengaja. Pendengar, membuat anak tidur dengan bantuan sebotol susu atau jus adalah undangan terbuka bagi bakteri untuk menetap di gigi anak kita. Sebagai seorang ibu, multitasking atau melakukan beberapa rutinitas dalam satu waktu adalah kelebihan yang dia punya. Tapi, pernahkah kita menyadari? Apakah rutinitas yang kita lakukan sudah benar atau belum? Coba telisik bersama, siapa tahu ada kebiasaan multitasking yang harus diperbaiki. Seperti berbagi tempat tidur dengan anak. Pendengar, menurut Santa Luis University, bayi yang tidur bersama orang tuanya 40 kali lebih sering mengalami cegukan dibanding yang tidak. Mengapa? Posisi menyusui di tempat tidur membuat bayi tidak nyaman, sehingga kemudian membuat buah hati kita tersedak. Sebaiknya, letakkan keranjang tidur bayi di samping tempat tidur kita. Setiap kali tiba waktu menyusui di malam hari, pilihlah tempat duduk yang nyaman. Posisi menyusui yang tepat akan membuat bayi menyusu tanpa tersedak, plus tidak merasa pegal jika menyusui memakan waktu lama. Membuat anak tidur dengan bantuan sebotol susu atau jus. Pendengar, ini adalah undangan terbuka bagi bakteri untuk menetap di gigi anak kita. Bakteri yang menempel pada gigi sepanjang mereka tidur akan membuat anak kita mengalami sindroma karies botol. Sindrom ini akan membuat gigi bayi kita cepat keropos. Membiarkan balita kita menonton acara Smart Baby. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya kita memanfaatkan acara televisi atau DVD yang katanya cocok bagi bayi sebagai electronic babysitter? Sebab bayi kita akan menjadi tenang dan kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah, pendengar, penelitian yang dilakukan University of Washington menyebutkan televisi dan DVD membuat anak tidak akrab dengan orang tuanya. Coba ganti acara menonton televisi atau DVD dengan bermain bersama anak. Mulai dari bernyanyi bersama, menggambar, mewarnai, atau bercerita. Pendengar, kereta belanja supermarket memang terlihat tidak berbahaya. Tapi ingatlah kemampuan anak untuk menjaga keseimbangan sangat kecil. Sebab mereka baru hanya bisa menahan daya tarik bumi dari dada hingga kepala. Jadi, ketika mereka hendak mengambil sesuatu yang berada di bawah kepala mereka, maka akan sulit sekali menahan gravitasi bumi hingga akhirnya terjatuh. Lebih baik gunakan kereta dorong khusus anak-anak setiap kali mengajak mereka berbelanja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Just the guitar, okay, cool.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Hud ayat 25 oleh Qori Joko Setio.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan fahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, Pulau Dewata Bali selama ini terkenal dengan budaya dan adat yang erat dengan ritual agama Hindu. Wisata religi dan budaya merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia untuk mengunjungi Pulau Seribu Pura ini. Namun, bagi sebagian wisatawan, mungkin belum banyak yang tahu jika di Bali ada sebuah kawasan yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bali Tourism Development Center membangun Masjid Agung Ibnu Battuta, sekaligus membangun gereja dan pura tepat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat Kuta dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun 2 lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai 2. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu, berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua, sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafaz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab. Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita bahasa Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Radio Republik Indonesia. Sebenarnya badi ngatur lagi berkabar dalam bersama Ture, ketepatan area Semangken, area Salasa, tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020. Asarang buatan Gola Narhalili, si badi ngatur lagi kabar selangkong perlu saat Mangken. Enggi Kadinto, kabar sesapesan. Bupati Pamekasan, Halil Rahman, ajar bagi Parengetan HUT RI Kapeng Bulung Beletung etawan Samangken antediaki simbol kemajuan bangsa ternegara.
1: Nah, dalam kematangan ini saya berharap bisa berimbas ya, mempunyai impact yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kesatuan dan persatuan antara kita.
0: Menurut Bupati Halil, persatuan wajib emulai dari para pemimpin kantos de masyarakat. Hal kadinto, sepaling eka senengi sarang para pahlawan. Bila dari kadinto, Bupati Pamekasan Maimot mengkode setuju masyarakat supaya ngesee kemerdekaan kalaben ningkat lagi kerjasami dalam pembangunan neng sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, sarang apareng pelayanan sesae de setuju masyarakat.

0: Kabar Satrosepon. Pemkab Sampang aktif terus masyarakat pariwisata daerah supaya bisa mendatang warga luar negara sehingga di pantai Lon Malang ampon kapukte erabui wisatawan dari Norwegia, Skotlandia, Kanada, sarang Belanda. Kepala Bidang Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Tor Pariwisata Disporaputpar Sampang, Enda Nuriskawati, yakin menabi potensi wisata sarang budaya lokal, katia kerapun sape, keduan potensi sebagus tor eka senengi sarang warga luar negara. Karena dengan warga luar, yarap bisa nikataki ekonomi kreatif, sarang ngenal lagi budaya lokal Sampang de dunia internasional.
1: Jadi wisatawan ini, beberapa orang itu sudah kedua kalinya datang Sampang dan mereka membawa teman-temannya ke sini. Mereka sangat-sangat tertarik untuk kembali ke Sampang karena memang di negara mereka tidak ada. Jadi mereka itu berasal dari Norwegia, happy country, orang yang semuanya kehidupannya tertata.
0: Menurut epon wisata Pantai Lon Malang, Sokobana kantos samangken tetap antetiaki salah setong destinasi wisata seekenal kantos mancanegara sabab tempat wisata kasebut kabilang bersetor meseneng ateh.

0: Kaper Sepongkasan. Bencana kekeringan ampon kalampan neng wilayah Kabupaten Sampang. Namun, bantuan aing perseh dari BPD salaki belum ekerem de masyarakat terdampak. Pangireman kasebut badi ejat olagi. Lestarena maringeti HUT RI Kapeng belum ulos hitung. Kepala Seleksi Kadaruratan Tor Logistik BPD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin Adebu, pemerintah daerah ampon. Datepaki status siaga darurat kekeringan dari tanggal sangal ekonomi malak kantos 30 Oktober 2006 ekor. Kantos samangken pangireman aing berse salagi ngantos parenta. Sekadima BBBD bedi ngutama agia pangireman de 12 kacamatan se masuk de kategori kereng kritis. Sabetara kacamatan pangarengan sarang ketapang juga bedi ekremi saampun nalas tareh ngirim de wilayah lainna. Sebab wilayah tersebut salagi belum masuk wilayah kritis.
1: Kekeringan panjang, jadi biar apa, diperirit lah.
2: Peririt gitu ya.
1: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Badirannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya sekarang kan mesinnya mesin tanam tembakau, seperti itu.
0: Eponca musim nemor tahun samangken BPBD napser bencana kekeringan bedi kalampan kantos bulan September. Mila dari Gadinto, masyarakat epakon sepaja hemat dalam akun aki aing perse sebelum bede pangireman aing perse dari pamarenta. Pamirsa, saya Gadinto, berkabar dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ocak Pangalem. Alesa, sepekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sepekus engki Kak Dinto piteng. Bengkong sepekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sepekus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sepekus engki Kak Dinto cepak. Kikna, sepekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sepekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sepekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sepekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate, sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna, sebagus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sebekus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sebekus engki Kak Dinto amperu loros.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Sumenep sore ini, pendengar. Seperti biasa, kali ini saya akan hadirkan informasi

seputar kesehatan. Bagi banyak orang, secangkir kopi menjadi teman untuk memulai hari atau menemani pekerjaan. Namun kebiasaan mengonsumsi kopi dalam jangka panjang juga dapat meninggalkan noda pada permukaan gigi. Meski begitu, pecinta kopi tidak harus langsung menghentikan kebiasaan tersebut karena ada beberapa cara sederhana untuk mengurangi risikonya. Warna gelap kopi berasal dari senyawa alami bernama tanin yang mudah menempel pada enamel atau lapisan email gigi. Seiring waktu, endapan tersebut dapat membuat gigi tampak kekuningan atau kecoklatan, yaitu terutama jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Salah satu langkah sederhana yang disarankan adalah berkumur atau minum air putih setelah menghabiskan secangkir kopi. Cara ini membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi sehingga mengurangi peluang terbentuknya noda. Menyikat gigi juga penting, tetapi sebaiknya tidak dilakukan langsung setelah minum kopi. Tunggu sekitar 30 menit agar kondisi enamel kembali stabil. Selain itu, pendengar, penggunaan sedotan untuk minuman dingin berbahan kopi dapat membantu mengurangi kontak langsung antara kopi dan gigi. Mengurangi tambahan gula dalam kopi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi sekaligus menekan risiko gigi berlubang. Menjaga kebersihan gigi tetap menjadi langkah utama. Kementerian Kesehatan menganjurkan menyikat gigi secara teratur dan memeriksakan kesehatan gigi secara berkala agar berbagai masalah pada rongga mulut dapat dideteksi lebih awal. Kopi tidak harus menjadi musuh bagi kesehatan gigi. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana setelah minum kopi dan menjaga kebersihan mulut secara rutin, penikmat kopi tetap dapat menikmati minuman favoritnya tanpa khawatir gigi cepat berubah warna.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi tepat pukul 18 lewat 38 menit saja dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami menyatu ke Pro TV Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkala bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita tadi saya menerima itu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
5: Yang rujukan itu.
1: Rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekali 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk masker. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan

0: Mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
3: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimulai dari peningkatan rasa khauf kita kepada Allah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kalau di dalam dunia tasawuf tadi sudah disebutkan, ini adalah merupakan sebuah maqam, sebuah kedudukan yang tinggi, di mana iman seseorang juga harus ada rasa khauf di mana-mana. Jadi ada permulaan ketika kemudian kita berbicara tentang takut kepada Allah itu biasanya berbarengan dengan raja. Raja itu harapan dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selalu berbarengan. Nah, ketika kita berbicara tentang khauf atau takut kepada Allah itu sebagaimana yang sudah diilustrasikan atau digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khauf itu adalah man khafa adlaja. Siapa yang takut kepada Allah itu adalah adlaja. Wa man adlaja balagal manzil. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adlaja, itu maknanya adalah sara min awwali al-lail. Jadi orang yang berjalan di awal waktu malam, fal muradu, dan maksud dari berjalan di awal malam itu adalah at-tashmir fit-ta'ah. Dia semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah seperti orang yang berjalan di awal waktu malam, yang maknanya atau maksudnya dia begitu sangat semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa man adlaja balagal manzil. Maka kalau dia sudah punya kesemangatan dari dalam ketaatan itu, maka dia akan sampai kepada satu kedudukan di mana orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa khauf itu bisa muncul ya, karena salah satunya karena mungkin sudah tahu dengan sifat-sifat Allah. Dia punya makrifah, dia tahu betul terhadap sifat-sifat Allah. Dia paham betul tentang kebesaran Allah. Atau juga bisa jadi khauf itu, kata para ulama, juga muncul dari perasaan banyaknya dosa yang telah diperbuat atau dilakukan seorang hamba. Jadi bisa pula karena kedua-duanya. Bisa karena dia sudah memahami betul, dia tahu tentang kebesaran Allah, memahami sifat-sifat Allah. Bisa juga karena dia banyak melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Atau bisa juga karena kedua-duanya. Sehingga khauf itu bisa menjadikan diri seseorang itu begitu sangat berubah dalam kehidupan dirinya. Dan kita tahu bahwa orang yang paling tahu tentang siapa kemudian dirinya dan kemudian bagaimana dengan Tuhannya, maka dialah orang yang akan punya tingkat khauf atau takut kepada Allah itu yang tinggi. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami bersama. Bagaimana juga sudah disampaikan oleh para ulama itu, bahwa laisal khaif man baka wa asara ainihi. Bukan yang disebut orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang menangis lalu kemudian mengeluarkan air matanya. Wa innamal qa'id man taraka ma istaha minal haram idza qadara 'alaihi. Orang yang takut kepada Allah yang benar itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan padahal dia mampu untuk bisa melakukan itu. Itulah orang yang khaufnya benar. Jadi orang yang takut kepada Allah itu tidak hanya ditandai dengan dia menangis-nangis, ya, mengeluarkan air matanya. Tetapi sesungguhnya orang yang takut itu, kata para ulama, adalah orang yang kemudian dia menjauhi betul apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. padahal dia mampu dan bisa untuk melakukan itu. Itulah orang yang kemudian disebut khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada semacam gambaran, bukan berarti kemudian salah dalam acara-acara tertentu, misalnya menangis-nangis, tapi nanti setelah selesai acara lupa lagi. Jadi lupa lagi dengan apa yang dia lakukan macet. Makanya bukan orang takut itu ditandai hanya pada parameter atau barometer dia menangis-nangis pada satu acara atau yang tertentu, bukan. Tetapi betul-betul dia menjaga dirinya, kontinuitas dirinya itu untuk meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia padahal mampu, bisa untuk melakukan itu, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang sebenarnya dalam kondisi takut. Sehingga kemudian rumusan ulama itu menyebut alamatul khauf tarkul maharim itu. Jadi tanda-tanda orang takut kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diharapkan itu disebutkan pertama adalah hifdzul lisan. Jadi menjaga lisannya itu yang pertama disebut ya. Jadi dengan dzikri wal Qur'an wa'an. Jadi dia menjaga lisannya, dan lisannya itu betul-betul dijaga, dan dia hanya punya nilai-nilai zikir, dia baca Al-Qur'an dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi orang yang takut pada Allah itu ditandai sekali lagi bukan karena menangis itu, tapi tandanya yang pertama dia bisa menjaga lisannya. Lisannya dijaga kalau ngomong. Lisannya itu bicaranya dijaga, itu orang yang tahu kepada Allah. Bukan orang yang menangis-nangis tadi. Lalu kemudian yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, dia begitu takut tentang urusan perutnya. Jadi dia akhirnya dia mencari yang halal dan yang baik. Jadi urusan ngisi perut itu secara bahir kan makan. Jadi makannya itu dijaga dari hal yang haram. Jadi dia pakai yang halal-halal saja yang masuk perutnya itu. Dan lalu juga makanan yang bermanfaat atau baik buat dirinya. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu maknanya pula adalah apa-apa yang kaitannya dengan masalah rezeki dia jaga. Karena itu adalah bagian dari menjaga perutnya, artinya pendapatannya apakah dia dari yang haram atau tidak. Karena dia akan menjaga, itu akan masuk kepada makanan atau perutnya. Kemudian yang ketiga adalah alamatul khauf itu adalah ayyafa fi amri basari. Jadi dia menjaga pandangannya, menjaga matanya. Sudah disebutkan oleh para ulama, itu disebutkan orang yang kemudian bisa menjaga matanya itu dari pandangan yang diharamkan oleh Allah, lalu kemudian bisa menjaga matanya untuk tidak melihat cacat aib kekurangan saudaranya, karena dia lebih memilih untuk melihat cacat aib dirinya, dan dia tidak menggunakan matanya untuk memata-matai untuk sesuatu yang tidak baik misalnya saudaranya. Dan itu adalah bagian orang yang tandanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayyahafu fi amri yadihi, dia menjaga urusan tangannya. Dia tidak pakai untuk mencuri, mengambil hak orang lain atau memukul yang bukan hak. Jadi itu orang yang khauf pada Allah itu sebenarnya luar biasa efeknya. Bahkan secara kalau sekarang lagi rame-rame tentang parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tangannya tetap dijaga untuk tidak menjewer, memukul anaknya gitu ya. Atau bahkan memukul istrinya, atau memukul, tidak ada kekerasan itu. Orang yang khauf pada Allah itu betul-betul dia akan terjaga dari KDRT, karena dia memang punya khauf pada Allah, karena dia akan menjaga tangannya. Kemudian ayyahafa fi amri qalbihi, dia kemudian bisa menjaga hatinya. Orang yang takut pada Allah itu dia bisa menjaga hatinya, kata para ulama. Jadi dari kebencian, kedengkian, dan iri hati, apapun yang merupakan penyakit hati. Padahal kita tahu bahwa urusan hati ini adalah urusan utama. Orang itu akan menjadi baik ketika hatinya bersih. Nah, orang yang khauf pada Allah itu alamatnya atau tandanya adalah dia bisa menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir itu adalah ayyafa fi amri ta'ati, dia menjaga urusan taatnya kepada Allah. Artinya dia menjaga urusan taat kepada Allah itu artinya dia khawatir amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dia perbaiki dan selalu dia perbarui dan berharap Allah menerima apa yang kemudian dilakukan. Sama seperti ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Quran surat Al-Mukminun ya, dari ayat 57 sampai 61, itu ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang takut kepada Allah yang dimaksud ayat itu ya Rasulullah, apakah orang yang berzina, apakah orang yang mencuri, apakah orang yang minum minuman keras? Tapi kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Orang yang takut kepada Allah itu justru orang-orang yang dia beramal, dia salat, dia kemudian bersedekah, dia melakukan amal-amal dan dia punya perasaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jaga terus apa yang dia lakukan dalam kehidupan luar ibadahnya, dan dia kemudian menjaga, memperbaiki dan selalu memperbagus amal yang dilakukan. Itulah orang yang punya takut kepada Allah yang sesungguhnya dimaksud ayat itu. Jadi ketika ditanya itu, apakah orang yang takut pada Allah itu orang yang tadi itu berzina, mencuri atau kemudian, bukan kata Rasulullah, tapi yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang yang kemudian melakukan amal dan dia takut tidak diterima. Sehingga kemudian para ulama pun memasukkan tanda orang yang khauf kepada Allah, takut kepada Allah itu justru adalah orang yang beramal dan dia kemudian terus menjaga ketaatannya kepada Allah karena takut tidak diterima. Dan ini adalah alamat atau tanda-tanda khauf kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Ngobras kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ani Purnama, dan kita akan membahas tentang makna kemerdekaan dalam berkomunitas, bersatu, berkarya, dan mengabdi untuk negeri. Selengkapnya sesaat lagi di Pro 1 RRI Sumenep.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga merupakan semangat yang harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujudnya adalah melalui kegiatan berkomunitas. Nah, di dalam komunitas, nilai-nilai kemerdekaan seperti persatuan, gotong royong, kebebasan berpendapat, dan juga kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, komunitas mendengar menjadi ruang bagi setiap individu untuk berkumpul. Ini berdasarkan kesamaan minat, hobi, profesi, atau kepedulian terhadap suatu bidang. Di dalamnya, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan gagasan, memberikan kontribusi, dan mengembangkan potensi diri. Kebebasan yang bertanggung jawab inilah yang menjadi salah satu makna kemerdekaan dalam kehidupan berkomunitas. Semangat kemerdekaan juga tercermin melalui nilai persatuan. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, anggota komunitas dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan perbedaan usia, suku, agama, pendidikan maupun profesi ini tidak menjadi penghalang untuk saling menghargai dan juga berkolaborasi. Dan nilai-nilai tersebut mendengar sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di dalam komunitas, gotong royong menjadi budaya yang terus dipelihara. Setiap kegiatan mulai dari pelatihan, bakti sosial, pelestarian budaya, hingga aksi lingkungan dilaksanakan secara bersama-sama. Semangat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan ini menunjukkan bahwa nilai perjuangan para pendiri bangsa masih hidup dalam kehidupan masyarakat saat ini. Makna kemerdekaan dalam berkomunitas juga terlihat dari kesempatan setiap anggota untuk terus belajar dan berkembang. Di mana komunitas ini pendengar menjadi tempat bertukar pengalaman. Kemudian juga meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, serta membangun karakter yang lebih baik. Ketika seseorang memperoleh kesempatan untuk berkembang tanpa diskriminasi, itulah salah satu bentuk nyata dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

0: Masih di Ngobras untuk edisi malam hari ini. Pendengar, di era digital, komunitas memiliki ruang yang lebih luas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai komunitas memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, promosi budaya lokal, kampanye lingkungan, hingga penyebaran informasi yang bermanfaat. Kebebasan berekspresi yang dimiliki setiap anggota dapat digunakan untuk menghasilkan karya yang positif, inspiratif, dan juga membangun. Komunitas juga mengajarkan bahwa kemerdekaan harus disertai dengan tanggung jawab. Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan secara santun, menghormati perbedaan, serta tidak menimbulkan perpecahan. Nah, sikap saling menghargai kemudian ini menjadi fondasi yang penting supaya komunitas tetap menjadi ruang yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh anggotanya. Melalui berbagai kegiatan sosial, komunitas juga turut mengisi makna kemerdekaan dengan aksi nyata. Mulai dari donor darah, bantuan kemanusiaan, pendampingan masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan usaha kecil, ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan dalam kontribusi yang memberikan manfaat bagi sesama. Nah, bagi generasi muda, komunitas menjadi tempat yang tepat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, serta semangat mengabdi kepada bangsa. Pengalaman bekerja dalam tim, menyusun program, dan menyelesaikan berbagai tantangan membentuk karakter yang tangguh sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap Indonesia. Dari komunitas-komunitas inilah lahir berbagai gagasan dan juga inovasi yang mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, makna kemerdekaan dalam berkomunitas adalah kebebasan untuk berkarya, belajar, berkolaborasi, dan memberikan manfaat bagi orang lain dalam bingkai persatuan. Komunitas menjadi bukti bahwa semangat perjuangan para pahlawan tetap hidup melalui aksi nyata di masyarakat. Ketika setiap individu memanfaatkan kemerdekaan untuk membangun diri, membantu sesama, dan menjaga persatuan, maka cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera akan semakin mudah diwujudkan. Sekian Ngobras untuk edisi malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada rokok, karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini. Saya Aris kembali menemani Anda satu jam ke depan. Dan awal kebersamaan kita, baru saja kami hadirkan satu nomor lagu, Tanya. Semoga saja lagu tadi bisa mengingatkan memori ya, akan masa lalu Anda ya. Tepatnya di lembar yang ke-18 di bulan Agustus, Selasa 2026. Saya Aris mengucapkan selamat malam, damai selalu untuk Anda semua. Menyingkat waktu, oke, seperti biasa, kembali kali ini kami tunggu Anda di 3 line telepon. Yang perdana, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Abang Putra ya.
2: Betul sekali.
1: Sehat ya Mas Putra?
2: Dengan pamannya Bang Madun.
1: Oh, pamannya Bang Madun.
2: Iya.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat. Senang dengarnya saya.
2: Lagunya saya ikutan ya.
1: Lagunya ikutan. Silakan.
2: Mau ngasih kabar. Kabarnya sama saja gitu. Angin ya ada kencangnya sedikit ya, sama saja gitu. Seharian angin panas gitu, cerah ceria Mas Aris.
1: Cerah ceria, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih.
2: Mas Aris, selamat bertugas. Ada nih Sir juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ada Pak Dewa, Abah Suni, Mas Jeki, Bu Pathor, Bu Yuni, ya Mama Intan, ketemuannya tanpa terkecuali. Buat Mas Aris, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra ya. Adedanya Pak kita semua di belakang Mas Putra. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Berkelana ke masa lalu.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Tupi.
1: Oh, sampean Tupi. Kapan datang, Bi?
3: Buru gelak kakak datang, Cong.
1: Oh,
3: dari Gili Iyang.
1: Dari Gili Iyang. Jalan-jalan terus ya, Bi, ya?
3: Menjalanan kakak, tak tahu ngenangin.
1: Ya enggak, Bi. Tapi alhamdulillah, udah sampai dalam keadaan selamat. Alhamdulillah.
3: Makan bungkol, datang bungkol.
1: Iya, oke. Lanjut, Bi. Salamnya buat siapa?
3: Salam masih pertama, Kang Kulimpian Ki. Selamat malam, selamat berjumpa. Aktivitas. Muka-muka paling enak. Sama-sama sehat sih.
1: Amin.
3: Ki Puru pada Putra Setia, pada Farid, Bu Yuni, Abah Halim, Evi Irma, Jeki Arindi, Jeki Anggara, Dewa Suraing, Basuni, terus pada Kuda Laut, pada Mama Intan.
1: Mama Intan. Iya, terima kasih.
3: Saya ingin pola daki kenting-kenting matura bisa masuk.
1: Terima kasih ya, Mama.
3: Alangkong betul nasi Mas Wari.
1: Sami-sami.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang pipi, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Irma.
4: Iya, benar. Kau saya tak kerja Engki.
1: Kenapa Engki?
4: Enggak kaken tinggi Madura.
1: Iya, nanti abis ini budaya Madura. Ya.
4: Kabar gimana kak?
1: Kabar sehat.
4: Ya, semoga sehat si keluarga.
1: Amin.
4: Lagunya ikutan aja ya.
1: Lagunya ikutan.
4: Salam yang perdana buat Kak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Barusan ada Mama Susana ya.
1: Mama
4: ada
1: Susana.
4: Ada Jeki Asmara, Arindi. Ada Sukron Wanda. Ada Pak Cempaka Ayu. Ada Paru Karisma. Juga ada Abah Suni. Juga ada Bu Pathor. Ada Iim. Salamnya ke semuanya.
1: Terima kasih Mbak Irma. Ya,
4: makasih atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama San. Terima kasih juga untuk Mas Putra. Terima kasih juga untuk Mbak Irma. Satu lagi, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang Riki ya.
5: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori berkelana ke masa lalu.
1: Iya, masih tetap seperti yang dulu, seperti kemarin, masih di rumah maksudnya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Iya, yang hari Minggu ada tabrakan di sini, Mas Ari.
1: Hari Minggu ada kecelakaan di mana, Bang Riki?
5: Di depannya Bumdes, Syukur.
1: Wah, terus korbannya gimana, Bang Riki?
5: Cuma orang anak-anak gending itu, pemuda masih muda. Gending meninggal dunia.
1: Innalillah. Kecelakaan apa itu? Mobil atau sepeda?
5: Yang.
1: Kenapa?
5: Sama mobilnya mobil Kijang datang. Kijang yang berat. Jam 5 pagi itu.
1: Iya, kecelakaan tunggal atau seperti apa, Bang Riki?
5: Kecelakaan sama sepeda motor sama mobil.
1: Motor sama mobil. Ini ya. Kasihan ya. Jam berapa? Minggu jam berapa? Malam atau siang, Bang Riki?
5: Jam 5 pagi.
1: Jam 5 pagi. Oh, berarti sudah subuh. Ya, ada. Yang korbannya berapa orang, Bang Riki?
5: Orang itu. Takut semuanya orang mau menolong itu ayahnya itu langsung dari kepolisian.
1: Yang meninggal berapa? Yang naik yang sepeda motor orang, ya?
5: Undang ya apa mabuk mabuk kan nggak tahu. Jadi di mall mungkin dia sama teman-temannya banyak masih temannya.
1: Iya. Oke, tapi paling tidak kita memang harus tingkatkan kewaspadaan. Jalan sepi bukan berarti aman untuk kita, tapi kita juga harus bijak mengendai kendaraan maupun juga mobilnya.
5: Iya,
1: pokoknya perlu.
5: Mudah-mudahan bisa hati-hati lah.
1: Iya, tingkatkan kewaspadaan pokoknya. Tapi paling tidak jangan sampai lah ya. Sesuatu yang bisa menghilangkan kendali kita, semisal narkoba dan semacamnya, jangan jauhi ya. Di samping dilarang juga membahayakan. Terima kasih Bang Riki ya.
5: Itu memang jalur sering terjadi kecelakaan itu, Mas Oris. Semacam dirokat sudah dirokat. Tapi ini ada kembali, ada kecelakaan kembali.
1: Iya, tapi kadang-kadang jalan lebar, sepi, sepertinya aman untuk kita. Kita tinggal gas, jreng. Bahayalah. Walaupun sepi, jalan enak, tapi bukan berarti untuk kita mempercepat laju kendaraan kita atau mobil kita. Kita harus tetap waspada pelan-pelan, karena di balik itu semua kadang-kadang tanpa kita sadari ada yang nyebrang atau seperti apa. Tapi semoga saja ini menjadi suatu perhatian untuk kita semua lah ya, bukan hanya di jalan yang bagus, walaupun jalan jelek sekalipun ya kita harus tetap waspada. Terima kasih Bang Riki. Langsung salamnya buat siapa, Bang?
5: Iya, yang pertama salamnya buat Mas Waris. Salam untuk tugas. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Rezekinya baru ke umurnya.
1: Amin. Terima kasih.
5: Barusan ada Mama Susana.
1: Mama Susana.
5: Iya, ada Irma. Ada Mufakor. Ada Mama Intan Tempaka. Bapak Sumi Dewa Soraya, Bapak Halim. Ya, kesemuanya, Bapak Faruk.
1: Faruk juga.
5: Kesemuanya, salam kompakan.

0: tidak waris ya. Tidak kekurangan suatu apapun sehingga malam hari ini kita bisa bersenantiasa tetap selalu ceria, tetap selalu berbahagia ya, tidak waris ya.
1: Iya, pokoknya apapun keadaan, walaupun tidak sesuai, tapi kita harus tetap
0: terima.
1: Terima, nikmat, syukuri, kurang nikmat, sabari. Itu aja. Oke, betul langsung itu, salamnya buat siapa?
0: Salamnya ya. Yang pertama untuk Kak Waris, semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Dan juga ada Mas Jeki sama Mbak Winda. Juga ada Mas Faru Karisma. Ada Bang Dewa Surayeng. Juga ada Kung Usiaman. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Buat Mas Warisnya, terima kasih atas waktu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menahan langsung saja. Kali ini kita nikmati kembali lagu untuk Anda.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Kembali kami terima Anda. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara saya.
1: Iya, saudara saya, betul banget.
0: Betul, sehat ya Bang Ivon.
1: Iya, gimana punya kabar Mari?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Oi, sama-sama sehat. Sama-sama sehat. Juga di sini anginnya kencang banget nih, Mbak Hari.
0: Angin kencang ya.
1: Iya.
0: Masalahnya di
1: apalagi
0: sini
1: dekat pantai ini. Enggak turus anginnya.
0: Aduh. Tapi aktivitas sekarang enggak ya? Kalau seperti ini apa ya?
1: Tetap berangkat cari teri itu. Tapi berangkatnya jam 2 malam nanti. Jam 2 ya, jauh katanya di Genteng sana.
0: Aduh, iya.
1: Jam 2 pulangnya, jam 1, jam 2 sampai di sini lagi.
0: Di sini banternya angin, padahal di sini jauh dari laut ya. Cuman apalagi saya enggak bisa bayangkan bagi yang dekat laut, tapi semoga saja dah aman-aman. Mungkin hal ini sudah biasalah bagi pelaut. Seperti nelayan.
1: Iya, sudah biasa. Pekerjaannya kan melaut, ya sudah biasa, akan terbiasa. Walaupun angin kencang banget, sepenting tidak ada apa-apa atau musibah apapun kan gitu.
0: Iya, tapi semoga saja kejadian-kejadian yang mungkin sudah pernah, semoga saja tidak terjadi. Tapi paling tidak kita harus pakai apa? Pengaman mungkin ya, kan ada kayak apa pelampung itu Mas Ivan?
1: Iya, sudah pakai semua sekarang, paling rendah ya pelampung, ada trepom itu ada juga bawa, ada ban dalam itu juga kadang bawa nelayan gitu.
0: Iya, harus dong menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Bang Ivan.
1: Salamnya dulu Bang Ari.
0: Silakan salam buat siapa?
1: Oke, yang pertama buat Bang Ari, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat sampai di rumah.
0: Ya, amin.
1: Ada Fifi Susana, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Ada Mas Putra, juga ada Riki Anggara sama Dewa Serayeng gitu, selamat malam juga. Tadi juga ada Mas Sukron, Mbah Jeki, selamat malam. Abah Suni, tak tunggu gabungannya, tunggu semuanya saja. Juga Mbak Bu Bunda Fathor itu, tak tunggu gabungannya. Terima kasih Bang Ari.
0: Sama-sama Bang Ivon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivon yang punya kedua barat. Terima kasih ya sudah hadir sama kita. Di belakang Bang Ivon, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, senang bisa jumpa.
2: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Iya, gimana lagu-lagu yang kami hadirkan?
2: Kalau menurut saya ya enak, apalagi tadi yang apa ya? Apa lagunya tadi?
0: Wah, cinta, tanya gitu ya.
2: Enggak, yang sebelum itu.
0: Ya, apa ya tadinya?
2: Enggak tahu, pokoknya aku suka.
0: Aku suka tapi ya.
2: Lupa judulnya apa.
0: Sukanya di mana? Syairnya atau mengingat mengingat sesuatu?
2: Cuma suka syairnya, soalnya nggak tahu judulnya itu apa.
0: Iya, suka syairnya, lirik lagunya suka ya. Oke, terima kasih Mbak Ivi.
2: Iya.
0: Monggo.
2: Salamnya ya.
0: Salam buat siapa dulu?
2: Buat Cak Waris. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga tadi ada Bang Ivan.
0: Bang Ivan.
2: Terus juga ada Mama Susana. Ada Jeffrianto. Ada Mbak Yuni. Ada Bupat Hor. Ada Cempaka Ayu. Ada Mbak Suni. Terus juga ada siapa? Ada Riki Anggara.
0: Ada.
2: Ada siapa. Ya, kalau gimana?
0: Ada yang mau ganti ya.
2: Dan semuanya aja. Dan patut kecuali.
0: Terima kasih, Mbak Evi.
2: Yang penting Evinya bisa masuk.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi, halo, selamat malam juga untuk Bu Fator, Mama Intan, Mbak Wini, Mbak Sofi, Mbak Yuni juga, halo.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gimana, sehat ya?
0: Sehat, ini dengan Jeki ya?
3: Iya.
0: Iya, kok lemes Kang, kenapa Mas Jeki?
3: Baru bangun tidur, Cak.
0: Wah, wow, baru bangun tidur.
3: Iya, terlihat sebentar, Cak.
0: Iya, tidurnya
3: terlap sebentar.
0: Oh, terlap sebentar.
3: Iya, cuman mungkin berapa menit itu, Cak. Jam 9 saya masih belum tidur, Cak.
0: Belum, ya.
3: Iya.
0: Iya, tapi cuma jangan
3: sebentar aja.
0: Tapi jangan memaksakan badan yang masih kurang fit, karena segala suatunya juga tentu butuh istirahat, ya.
3: Iya, nanti dilanjut lagi setelah selesai acara di hari ini, Cak.
0: Iya, tapi kalau capek, ya jangan paksakan istirahat dulu biar tidak sakit. Kan masih ada hari esok, esok gabungan, ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat semuanya, Cak.
0: Iya, dah, amin. Oke, langsung salamnya buat siapa? Silakan, Mas Jeki.
3: Ya, salamnya yang pertama, Pak Aris Nyaman bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah, Cak, ya.
0: Amin.
3: Dan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, ya. Salamnya ada Mas Ivon, ya. Ada
0: Mas Ivon.
3: Bang Baru Karisma. Ada Sukron, Wanda. Ada Mbak Irma, ya. Sudah masuk Mbak Irma. Mas Jeprianto, Mas Riki, Mas Dewa. Mas Yuni, Mas Putra, Setia, Bupat Horma, Jembaka, semuanya, aja, ya.
0: Terima kasih, ya, Mas Jeki.
3: Terima kasih waktunya, Cak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Jeki. Halo, selamat malam juga untuk Abang Sen, Om Boang, Nomleke, juga Bang Hendra. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Mantap. Abah Suni.
4: Iya tentu, Mas Fahri.
0: Iya tentu.
4: Baru datang dari kumpulan Majelis Taklim gitu.
0: Wow, tiap malam.
4: Baca api Mas sama Mas Warisnya gitu.
0: Oh, tiap malam Rabu berarti ya?
4: Iya, setengah bulan satu kali.
0: Gitu. Oh, setengah bulan satu kali. Iya, oke. Okay. Pokoknya kita harus ikuti sesuatu yang bermanfaat, ya.
4: Iya.
0: Karena ngumpul-ngumpul.
4: Sebagai pengembira hati, ya senandung rindu dan acara gending-gending gitu.
0: Iya.
4: Ya kalau yang barusan jalan menuju cita ilahi gitu.
0: Makanya harus harus di, jangan kita tinggalkan ya.
4: Iya.
0: Karena untuk mendekatkan diri kita atau meningkatkan keimanan kita.
4: Iya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan itu.
0: Iya.
4: Baik. Ya soal lagu ikutan aja gitu. Iya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa,
4: Mas? Yang pertama buat sampean selamat bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Robi.
0: Amin.
4: Barusan ada Mas Niki bersama Winda. Ada Pak Kuda Laut, strip Mas Ivan. Gitu.
0: Bang Ivan, alias
4: iya, itu sesungguhnya kalau di keduara dipanggil Mas Kuda Laut.
0: Gitu. Oh gitu ya?
4: Uh-huh.
0: Iya.
4: Ada Epsi, ada Mama Susana, ada Irma, Pak Kempaka, Dewa Surayeng, Pak Ketua, ditunggu Pak Ketua. Ketua sama Mas Panjinya, Mama Mas Kor, Mama Yuni, diru baru sendiri, sering lupa ada Dewi bersama Egi. Dan di Pemekasan, Maisa Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Abang.
4: Yang ganteng atas waktunya. Matur selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Silakan sebelum kembali kami hadirkan lagu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, Mama Fathor.
5: Iya benar, Ustaz.
0: Sehat ya, Ma?
5: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Sehat, senang ya. Dengarnya, Ma.
5: Mudah-mudahan terus sehat, Bu Fathornya, Mas Sari.
0: Amin. Yang lain juga, ya.
5: Amin, ya Allah. Teman-teman yang lainnya juga mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
5: Amin, ya Allah. Amin.
0: Langsung, monggo salamnya buat siapa? Ya. Iya.
5: Barusan ada Abah Suni, ya.
0: Abah Suni.
5: Langsung ini ke pemekasan, yang lainnya maaf dulu ya.
0: Iya.
5: Insya Allah nanti. Yang bisa gabung lagi. Pemekasan.
0: Kok ada hemumnya? Ada.
5: Tidak seperti ada yang gatal tenggorokan.
0: Oh, tak mikir kode, bukan bukan enggak ya? Oh enggak, lanjut mah, lanjut.
5: Buat ini Evi, ya Amamukor, Evi. Pemekasan ada Bu Yuni Handayani, juga ada Arindi, juga ada Adelia dan Mas Faridnya, Pak Mahesa Jenar, Pak Jusrianto, Abah Halim, Pak Kasmono dan Mbak Isa. Mudah-mudahan sehat Pak Kasmono, katanya sakit Mas Farid.
0: Semoga cepat sembuh ya.
5: Amin. Juga ada Petoher, ada Pak Nur Kumala. Barusan ada Mas Ivan ya, Ivon ya.
0: Bang Ivon yang Ivon. Punya Kaduara.
5: Iya, makasih atas sentilannya. Juga buat Pak Saper di Sampang sana ada Syahdan dan Mahmuda. Di Pakong ada Bu Taflah. Mudah-mudahan monitor, kalau monitor ditunggu gabung Bu. Ya sudah, semuanya saja di pemekasan yang belum disenggol, minta maaf.
0: Iya, sudah terima kasih. Sama-sama, monggo.
5: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fathor. Salam buat kesemuanya. Tapi yang pasti, untuk kawasan Sunep jangan kemana-mana dulu. Saat lagi akan kami panggil kata Mama Fathor. Baik benar, langsung saja kembalikan ini, kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Dan kebersamaan kita kami akhiri dulu. Dan yang pasti jangan beranjak selepas Ruang Rindu seperti biasa. Nantinya kami akan kembali hadir bersama Anda. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini Anda bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang aku rasakan adalah keseimbangan. Kucing hutan lari karena kalah berkelahi. Ibu berang-berang pulang ke rumah. Kucing hutan bertemu tikus salju. Ibu berang-berang bercanda dengan anak-anaknya. Karena lapar, kucing hutan menerkam tikus salju. Tikus salju malah mendapatkan teman. Kucing hutan yang gagal, gagal lagi. Tikus salju biasa saja

0: Selamat malam pemirsa Cerita Hantu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mungkin apa kita boleh tenggelam caris dalam acara budaya Madura. Ya, hari Selasa tanggal 12 bulan Agustus 2016. Pangarep tor panyuwun malam muga sedaya nika paringake kesehatan. Sehingga bisa miarsaki budaya Madura lipat genting-genting kalaban sampurna. Nyingkataki waktu ngiring kanggo tantretan saja ya tona lengki dimin kanggo ya bungga bungki. Si pertama ya tona lengki ngiring halo assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genting-genting Madura. Otabo budaya Madura. Itu ta ekursi penyiar yang kita dito sarang Mas Haris
0: yang kita sarang Mas Jenar
1: yang kita masih ini informasi yang berguna-gunaan ayo gabung Mas Haris telepon Bang Ifon
0: Bang Ifon Ki ngiring si penting malam mungkin pada sehat miar saki budaya marina nyingkat waktu kena bekceng lanceng budaya nah. Langsung ngiring ya Torki salam agak pasira
1: info sih mas mulai tadi pagi lihat tadi sejak mulai pokok lalu sampai sama kini angin cetak bisa mas.
0: Thank you ya, bulan Agustus. Tindak kabar lagi lakuk, munkun kabar angin. Oke, memang lebih pada kejadian sih. Memang betul-betul informasi lagi. Tak apa. Memang kini kangkui melestari budaya lagi. Ketika tindak pacaran, nami bola beda solusi. Tetapi budaya Madura mari tetap beda. Tak ada ke tindak pacaran, nami.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Aki, insya Allah ada orang pacaran dah kasih apa mesej jenar.
1: Aki masih ada yang nak nak pergi. Boleh perpanjang dengan keluar ni kalau.
0: Bon.
1: Aki. Jangan langsung ni kalau tak pakai monitor ni kalau masuk aku.
0: Bo. Aki ni kepada ni silet. Cek ada tak mireng si lain. Ki ngiring ku nebong ki kelengkong pun mesej jenar. Ki,
1: mana bisa lambat kerja tu je nih.
0: Enki,
1: saya kapan cemilan, semoga kapan cemilan tetap sehat sekali tu.
0: Amin.
1: Terus ke iPhone, lewat sudah yang juga bunda pastor, bunda satu je yang bisa mas.
0: Ki,
1: pentingnya yang tetap sambil minta dukungan kerja kali tu.
0: Yang tu sih kam.
1: Motor saya kelangkong atas doktor.
0: Halo. Masih jenar. Halo, masih jenar. Halo. Jodoh ermo masih jenar. Mak bingung gue lagi ceritan. Mi bola boleh dengar deh. Minta dentos genting tapi orang di luar tangan gue monitor. Jadi jodoh ermo. Mak bingung gue lah. Nunja anom-nom jenar je kena jalanan jauh mana jalan keluar ni oleh Mas Jeffrey. Sebab dah nyambi muni tu rasa bok nengi lem sarung lagi nyaman. Ibing gengi pon Mas Jenar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Ih, sekarang Jeki. Ih.
2: Kita.
0: Enki.
2: Ki, tak usah tanya kabar boleh. Akun saya nak kita.
0: Engki, tanya kapur boy je deng mah, tak main, tak ada maksud tak beri gula beri kapur gula. Ani ke gangkui melestarikan budaya lebih ting-ting. Jadi mungkin ni kata ada penerus sah. Jadi gula ni gak nyari penerus, nyari pengganti nasi ampon.
2: Mohon masalah kini kak, tore pada usaha. Cira oni pula ku, mi pula bode. Tengah ni kaja.
0: Mohon gula. Tore
2: aku jangan cah. Si Oning ngicung misalnya. Itu re, curacur, sambil ngetren. Si tak Oning ngetren, kan gak nikah aja.
0: Enki.
2: Kira Oning ku laku, bisa, namanya mana? Bisa kembang ngeki boleh, gak nikah aja.
0: Boleh
2: tak sampai, apa? Boleh tak sampai beke. budaya nikah kan ki.
0: Ki leras galangkong je ki langsung.
2: Nah, nikah kan kesenian kon. Nah,
0: ki lanjut salam kawasera.
2: Ki salam pertama bakun kang kuingan untuk bertugas. Ki menabi peleman dengan teh sama ki pe selamat sampai debak dega jompo ja ki.
0: Amin galangkong dua epon.
2: Ki guru beda Bang Mahesa. Beda Pak Saper masuk pria di dua. Pak Pangeran Bu Gabu serangan Pak Haji Burhan gih.
0: Ki.
2: Bapak Ketua. Bapak Yuni serang Mas Jeprianto. Bada Farid Adelia ke satu aja namun cak. Tanpa terkecuali.
0: Galangkong.
2: Bada Bang Dafir boleh cak. Yang terus saya gabungin juga.
0: Dafir di gelau.
2: Galangkong cak gih.
0: Sami-sami.
2: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibin kengepon jeki halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Bapak Ketua.
3: Saya sehat terus lagi.
0: Saya bangaran lagi deki. Aduh. Dan Pak Om. Aduh ika pusang Pak Sahlan nembian ke Pak Indra.
3: Iki Wanjung Sahlan. Salam salam sehat, salam gerong dah. Mare-mare rukun Pak Sumo, Pak Jupri gini ya.
0: Ini ka.
3: Gerong.
0: Anu basang kun mun pancung ni ke beni bola na gerong ana pana. Bola na nang lembian kun ju do ju nyaman bese banyak. Titi mangkin ni ru iki ya kasa. Ju do ju kun aduh pon nyaman.
3: Mangki bisa usun ten ki se penting sama mangkin sokor ya basaris bade tade sakoni banyak sokor. Umur situng sehat Mas Rizki.
0: Enki. Amin. Malam mugo sehat sate jenah.
3: Cuman mana biba dede buna Mas Faris pon apa si teti macuna antara bena sebanyak pamir sana kangkui budaya kadinto ingki banyak mana bi tampung sarang ten gaula malam terona pakun katia dimin ketoprak
0: kedruk
3: ki katia se mesimin kadinto mana bi kenging ausul atau panyoon dari banyak pamir sa seki seneng saya aslinya nggak kepedesaan kadinto saya kasoka ni mas pen malam nahat ki kadinto ketoprak ludruk kadinto
0: thank you. Jadi boleh dari tokoh masyarakat dari Pak Indra mungkin banyak kanca kedua cerita seanyar mungkin dikit bisa jadi napa acuan kangku ini oh dikit bisa putar saya. Nah, apa boleh masalah ada nikah ting-genting atau budaya matura. Kau landik nikah tak telok pun beda. Ano, ya jerna, bisa. Mungkin di RRI, mungkin di nyapaki kelindengan epon.
3: Tapi tak punah lagi.
0: Leres maksud epon.
3: Kau kerja seni, utama epon seni budaya asli matura itu tak punah lagi.
0: Leres. Nanti saya kelengkong, Pak Hendra malar muka nemun mumbian cepat nemu biasa.
3: Mahisa jenar lagi.
0: Mahisa jenar.
3: Tolong sebuah kita, Pak Nurkomala, Pak Seper. Keto eng garin tu juga soalnya telpon lah. Insya Allah pun sami-sami buat nomor ten kolega disa. Jadi penting kan garin tu. Eki buru jeki.
0: Enki.
3: Mai subenap garin tu panggilan buka bu om buang acem.
0: Macem ki.
3: Acem
0: mereka.
3: Ada Irma.
0: Irma.
3: Kon beda basuni. Bang Dewa Suraing bon sa ano satu jena Evi.
0: Evi.
3: Dewi sarang Iim besoka bon sa koni bang betul sa koni bolana ni serus Mas Rizki.
0: Ki betul sa langkong Pak Indra.
3: Aku berdoa panjenengan mau kelindungi sarang Allah tetap kabadan sehat terima keluarga tak kurang maupun apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau sekarang kong dek Pak Ketua Jepun Rabu malam mangken. Sana sana gak lep-celep. Banyak kelakuan tapi bisa menyempatkan Jepun. Walau sekarang kong Pak Hendra. Ibing kengepon Pak Hendra. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asalang Anwar.
4: Ingkenting madura lakar mantap angku. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka memangken bian.
4: Pada jumpa
0: saja. Oh, tak jalan nantan.
4: Oh, kula gila aku boleh lembah gerak jalan saja.
0: Oh, ini adalah karaman. Mau saya membohon ini. Ngisih kemerdekaan ini bersatu. Lanjut salam epon ke Mas Era.
4: Okey, salam adang pian, selamat malam pagi tugas.
0: Mm-hmm.
4: Salam Mas Ade aja, napa enggak tanpa terkecuali.
0: Kalangkong, Iwan.
4: Mirek, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pon Anwar, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, asal anu, Sera?
5: Okey.
0: Lebih, ah, lebih. Serak do, serak. Serak pun nyaman nambian mak galopai pula.
5: Evi.
0: Ah, Evi. Hujan boleh okay, lebih.
5: Apa
0: ah, ah, ah. Bang, kira no, nyemput Evi sebab agak lebih. Dah. Sehat nambian bi.
5: Wah, alhamdulillah ngak buru.
0: Nak, nak apa nak ngak buru?
5: Mungkin ngak si buru sekelak kurang, saya gabungan.
0: Oh, dari anak dari mengelak gabungan bi.
5: Okey. Ingat kru pun sehat.
0: Bojan bojan gelam bian bodi luar bodi luar iko napa luar kamar je pun tarjuluna. Enten.
5: Enten tak bodi luar bodi kamar.
0: Oh mangke bodi kamar. Oh.
5: Okey.
0: Ki cing goli boli bancung. Bancung ni kalau gabungan bancung jauh guna amis tol maru lo bancung. Ye.
5: Gabungan.
0: Ah.
5: Amis kol.
0: Ah.
5: Gabungan.
0: Mungkin.
5: Jok tinaki.
0: Oh, ni enggak bancung ya?
5: Enten, bancung kan laki ki.
0: Bolake, bukan viral naga. Napa zaman makin ni? Napa mundar kenal kata napa? Viral, nah, napa?
5: Viral.
0: Oh, viral ki. Engki, ah, saya kini kasi ngaji andi iru kecap juga. Ki.
5: Ki pon.
0: Lanjut berdebat ketua huruf ya Allah pihi.
5: Pasirah.
0: Pak ketua.
5: Oh, okey. Salam pertama. Setelah kita jaga panjenengan, selamat bertugas.
0: Okey.
5: Kan, bada Pak Ketua. Bada Pak Sekjen.
0: Pak Sekjen boleh. Okey.
5: Bukan bada Pak Sepet. Bada Pak Pangeran Bukabu.
0: Ah.
5: Bada Ali Pratama.
0: Ali Pratama alias Pak Ibrahim.
5: Okey, beda Roni. Beda satu aja nak pon.
0: Kelangkong bi.
5: Beda kelak ke boleh?
0: Ki nom leke.
5: Ki.
0: Ki. Kita ada support nom leke bi, laku nabi ki.
5: Belum ke? Sake ke?
0: Nah.
5: Sake. Ibu ni bagi nah.
0: Bo beni bo. Mak orang ni kasi amai nak mak ngantos sake NB sehat tegin dari bi tu ti. Ah.
5: Nampakkan kelak ke?
0: Eh, bongon alhamdulillah sihat, sihat. Ki kelangkong mon bi.
5: Kon kelangkong atas mutan.
0: Ki.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun Evi. Ami semalala kelangkong bi anda tambah bunter ki bi. I bingkeng pon Evi situ ngaki mari ni ke kulo motor genting dari tani ko ni bang nom empuk. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu daretan. Ki.
6: Ki alang kubur.
0: Alang kubur lagi.
6: Ki saboran.
0: Sami, sami.
6: Ki saboran ni kasa oleh budaya motor le tak pun nak kasa yang gula nak bapak ketua yang terhormat. Gula undang kasa kasa pun pun tangsangku atau apa bisa dia ting-ting matur kan seni kah tiaga dia panur ke mana mungkin mai saja nak insyaallah bisa kata Bang Haris tuganan ketok jangan insyaallah kata bisa
0: kita
6: pun nak kata Bang Haris
0: leres yang kun ni kasi maksud bagian sampir si tadu mun bagian sarong banyak si tau
6: ki insyaallah bisa kata bispipi
0: aduh nyabin ke sampir cek melulu sepit marolok
6: kita sakit nah Bang Haris.
0: Anya
6: sampai dia go botel Bang Arif.
0: Anjing ki sibuk sano sibuk teku nyaman anu be ki.
6: Coba ada satu bulan
0: alhamdulillah ki. Ndel. Ini kan kelangkong kaifan ki. Lanjut ki.
6: Salam dak sada jane saos. Sama ada bapak ketua yang terhormat. Alhamdulillah seporan. Heeh. Ki sada jane saos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, arupaki kenting sikabiten gereng biar zaki arang sarang ki.

0: biasa dari kantor boleh ke biar sambung ya roba ke kentin si kapitan atau ke kentin si pertama melar muka nyampurna haki muka datang deretan saja abali boleh manggin dek telpon. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asal nganom ki Pak Haji Kamarudin alias Pangeran Bukabu.
1: Alhamdulillah. Okay. Pada saya saja ke sana.
0: Alhamdulillah saya nom.
1: Ada tak? Tapi tak mabiatanya. Tidak ketua ini.
0: Engki ketua hadir.
1: Si hadir. Evi si kapi. Monnya bisa sakit ke kaca kanca. Jangan tersakit nale.
0: Nah, tak ke ni?
1: Nah.
0: Tu di, eh tanya lagi ke lu nom sakit apa? Boh.
1: Boh.
0: Upa lang Evi.
1: Nah. Pada mon Irma ni ka, Dewi.
0: Dewi.
1: Pangonong ni ni ka.
0: Dewi ni ke nom.
1: Engki. Tu dia. Pak Nur kau mana CPJ ni ka? Di senyamana putejo song lepas ni. Jadi openi kan saya nikah. Mana si ampon openi? Ya pon terbuna baju bulan. Kali itu saya pertena ngarkei para sepokona.
0: Nah, engki.
1: Mangkana makin panika banyak kalapan aroka udah cebere.
0: Maksudnya pun ketina penom, siapa nak penom?
1: Si makin kan. Karaoke nyanyi
0: kalau oh dek nikah si
1: karena pengaruhnya mana bila pon seperti cekak kita cekak pon saya ramai Ibrahim pak tepak ke niko penting ngopi ini on tong berdo RLI engki
0: engki
1: oh penting nggak perlu tepak ke sepertas tepak sepertas
0: meletas gitu.
1: Kakak almarhumah saya cuci rupi sepertas.
0: Engki engki.
1: Mana ini dia cuci rupi sekopeteng.
0: Dek nikah.
1: Bede.
0: Bede anu nak kapi.
1: Bede. Mana ini rahul ini kasih racinan. Mana bi rahul ini kah seslor. Bede satu aja.
0: Bede nak kapi.
1: Bede nak kapi bi.
0: Engki. Deki, di mon Evi deki, tadi juluk lagi, juluk kena apa kini kanom?
1: Kita.
0: Evi, Evi, Evi deki mana bi tadi, tadi penerus budaya.
1: Evi nika, juluk ke sesengki.
0: Sesengki
1: nika, sesengki nika bulu nak kopeteng. Kan engki?
0: Engki, engki.
1: Sesengki nika.
0: Oh.
1: Engki, saya kuni ibuang, diurut.
0: Engki nom.
1: Mas Norosa Kalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus langkung dek Pangeran Bukabu. Tadi satu jenis kepada saya juluk Jebon ni. Saya juluk ni kenapa arti ni kinom? Tadi di ibarat napa pada na oh berarti andi keistimewaan bung sebong ni. Mana bi keres bodoh malah ada satu or bodoh saya dapat tontung muso. Bode se dun macam-macam na bokon. Ngiring ibingkeng epon Pangeran Bukabu. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum syukron. Hi, temu boleh. Hi. Tak paranying, tak masuk ke son buruk, Zukron.
2: Pun kena di radio game ni cuma.
0: Oh, kan biasa nak ngaku son. Kenapa mata ngaku son mangen?
2: Anu malam pun kanto.
0: Ah, pada malam. Bumi, mun ngaku son berarti yang siang, bumi malam ni.
2: Ini tegak dinto kau hari.
0: Oh. Ibu
2: dasarin acara mulut pendosa. Tak saya kan.
0: Oh leras. Tapi ki sangguna. Napa yang ki selama situng fokus nasi dengan nama budaya ni ke budaya budaya saya ini kan memang perlu kangkui etrosaki kina mong sana sa napaupo i mumki mumunying ranying kilo ta sai i ki
2: kala sa sabiata kalpa ben sa bisa ederang aki kala ben tenang ate
0: ang kinten jan gol mare cereng gol ni ka nyarip anu mangken nyari generasi penerus kangkoi nerosaki budaya teti tujuan anu napakasa bekal tetap lestari, tetap terus, tetap beda menabi tandaritan ada beli ale sianya ni ke harus mirengaki gelu ngarwa pas seneng gelu mereka sa buru deki aja di wasgi.
2: Benih langsung guru sa guru so tangki.
0: Tangki masuk kalau kasa kimon mengira anu nama kian potek pon sono aki kason bawa ranjing lagi kian kron gie.
2: Punten.
0: Bodoh, mak punten boy dah rembak kron ah.
2: Anu
0: yang garis, tak
2: nyaman
0: kawaris. Bukan nyaman kawaris, nama tak nyaman. Beri anu deki mon kurang sedap. Beri vaksin, beri bujo nama nyaman deki. Ki, enten nyaman.
2: Saya
0: sih. Bukan saya. Kim kim mon kira nanti di tentang kekelengar di. Naja nying ranying won gimpon.
2: Ki. Enten kaging ever ngaki satu tangan. Mesti radio kini kata. Bahkan ni Umbine naba amonitor.
0: Amonitor kakapi ki lanjut.
2: Masang anu kasa pipa.
0: Masang pipa ki lanjut sambil lalu mirengaki. Salam ka pasara ya ka pasaraan ngiring skron.
2: Nyaot. Kera sia siaran kini kai go.
0: Bodoh.
2: Aduh. Salam ki garis.
0: Ki.
2: Salam ka ki ga waris. Moga-moga bareng tetap sehat dan setuju keluarga. Terjuga untuk mata tegas gila, pada Abah Suni, pada Mas Riki Anggara, pada Mbak Susana Kenting Doso, juga pada Mbak Putri Cempaka Ayu, pada Wanda, juga pada saya Riki Buru.
0: Cikgu Amma.
2: Riki Buru gak saya kamu?
0: Oh, Pak Pangeran Bugabu.
2: Pangeran Bugabu.
0: Kim, mian mun panas celep. Mangkat kia tanya kamu jempon paci kamu ni.
2: Oh deh ni.
0: Bom insamwa tak gerongku. Hi.
2: Jangan kilo kini benih bah nunggu sakit lagi.
0: Bom mangkat nanti dia balik saya mangkat sebelum sakit. Kau lampuk pada celap nom ya. Nyaman ni. Mon panas mian gempang tambah nih insamwa beri aing celap. Ki.
2: Ini kan pada Mas Rian.
0: Dekat
2: Yulian Rian. Kedai Mas Anwar.
0: Ki. Satu aja dah buat ki. Kelangkong Mas Sukron.
2: Ki. Kelangkong Felix. Tangku ikat warisah. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi ngepon Sukron. Assalamualaikum.
3: Mantap pongku teretan.
0: Begitu. Duh mau ngantok juga bolo.
3: Mantap ini mantap.
0: Udah remah.
3: Abah benih tedung terapan mantap benih ngantok pak.
0: Oh mantap masih ngantok cerita nanti tedung.
3: Agar dia cerita tangki kimin betul cerita kona.
0: Bukan cerita lagi. Udah remah. Bobon. Bobon ni bektona. Benih bektona kaku ya cerita ni kaki. Singkat. Singkat. Bawa singkat kelu. Cari tan di rumah, cari tan di rumahnya.
3: Cari tan ada yang sepuh gula nikah. Adi keres.
0: Engki.
3: Mana beni tontung moso.
0: Engki.
3: Tontung buruh. Tapi pada moso ngake anu kan nojo buruh. Nikah.
0: Ki.
3: Tapi biar yang sepuh ska. Nyamai tontung buruh.
0: Oh maksudnya?
3: Mungkin menabi pah beda muso sampai mana? Pada yang gula muso kelabuan Ustaz itu Sukron. Jadi Sukron kasa ngake gue gula kasa pah burung, burung maksudnya burung.
0: Oh, dan ni gina.
3: Mungkin.
0: Mana?
3: Keres tontung muso keres se selamat.
0: Ki, alangkong.
3: Ki, kita lama ki.
0: Ki,
3: Salam yang pertama, kata lagi di Kacau Waris, moga-moga parina cuma berate ben senang. Juga nanda ke Ustaz Kiai Sukron sebagai perinduan, Bunda Suraging, Abah Suni, Evi, Irma, Pak Nur Komala. Dia ke situ kena fan RRI, salam kompak dan situ aja. Menabi Kacau Waris, sekelakung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekelengkong Roni. Jangan gula cerita nak pembian nom. Jok muna nom sejetong. Ibingin ngepon Roni. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang kasera.
4: Bisa gubung pole Mas Farid.
0: Oh asarang ano. Serapon. Asman ambian Mas Sera.
4: Nyonya Fathur Rahman.
0: Nyonya Fathur Rahman. Oh lo lopaan. Anu no tipe ke boy nyonya anyar boy nan. Ma lopa lanjong ke lu bu. Anu ke lu bu. Tak bisa main gak bu. Nah.
4: Aku ya nyonya anyar. Bukan sini gak aku.
0: Bengki maksud apa lah mi bisa yang kusi anyar anu. Mereka lo cepet emot anu. Kenapa? Tuh.
4: Bisa Mas Faris, semuanya mana yang Mas Faris?
0: Oh masa tak bisa pergi?
4: Tak bisa.
0: Oh, ingki-ingki. Gitu ini anu, mau nantanya pergi kalau cok sen-pusen biar anu aja wap kibu. Ingki, baru nak kalau lupaan ki.
4: Ada kira-kira aku sama Mas Faris.
0: Ingki, kelangkong. Lanjut pun pergi. Beri kamam biar mungkin. Bodoh ni
4: jompo.
0: Udah nampak dungu dong enten bian.
4: Oh, ana pak awal.
0: Ah, bojan anu biasanya bila minta gabungan ampun pun nampak anu dungu dong anu.
4: Pelak Mas Faris sama malam.
0: Bo gimon nyelep ngan ku sapo bu. Wa sapo bon, iba tebel. Ki. Lanjut salam ke Mas Era.
4: Dewan Purayeng, Bode Irma, Bode Susana, Bode Paru Karisma, Cukun Bode Pak Riki Anggara.
0: Nom leke ni ke anu? Mian mun jelep minta kasa Bode Nganga kasa kia.
4: Oh.
0: Ki, marin nyeper kan semak bu.
4: Semak-semak jauh
0: tahun ini
4: tak
0: aman nikah. Kau malu anu sahaja
4: sama
0: kan nikah. Itu yang mau nambian. Kini kita
4: jombon.
0: Itu orang. Okey. Ini terakhir mari nambian. Nom leka boleh. Mon minta silap-silap yang kan nom leka.
4: Okey. Terakhir
0: boleh.
4: Okey. Pak, saya pun sebut ini Ibn Karl nikah. Pak Asep,
0: ya, Pak Asep.
4: Pak Riki Anggara, Pak Riki Anggara, Jeki Esmara, Faruk Karisma. Kon Bojo Iin, Evi.
0: Bojo Pak Ketua, Ki.
4: Dewi, Pak Hendro Cipta.
0: Kalangkong bu. Coba gelu anu sa anu nama sa tarian gelu. Ndu coba bu. Kan nyaman Mas Embian. Bu coba. Nah. Bah.
4: Bekelan pian tu, jampian ahli na.
0: Ambo, kau le ni gak daftar, mon kau le si tolos tadi ada sing ini ngaji. Ani kerja kau butuh sih nyari siapa sampai. Mun siapa sarongnya kelu ko. Ani coba kelu bu. Ani kebolehan mun ada hasil lah. Iba dah ada di genting ni kan. Nah, apa ni jagun bakun masa ada generasi penerus. Coba kelu bu.
4: Tak bisa berumah tak bisa.
0: Mungkin tak bisa jagun ngojan do. Ni ko bu. Ada dah mencoba bu. Hai, coba kau jaga cok.
4: Pian
0: koi kan kau lah. Buma, ay, jadi nom, dah kat nom, ay, full lah.
4: Kau dah mencoba pun
0: buah, apa?
4: Dua, tiga, empat, lima, enam, betok, hilang cap ke sarat tos. Muntah endek jangan pilih ngoca, muntah seru agar ingat tos.
0: Si, ay, kena, ay, madu, iya kena, aduh, kira kelangkong mah. Okey. Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan ngocak kan amun tanda tu li ngocak ni mata kada tosan-tosan sampa jadi kan. Nah, siapa mah ai mak kan lupa. Ari mak bila nasi acun je empuk ni kan. Amirza, aduh majik cepat terbuktuk ngiring tu ngeki mungkin. Gimana motor genting? Halo, assalamualaikum. Ibing ginge pon Bu Fator. Halo.
5: Betul Pak Nur Kemala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Kemala. Munda.
5: Masuk mulai kedua tak bisa jawari.
0: Wah, ini biar nyin demi budi. Oh, ti nyin demi ada sih ya. Tak bisa menyin demi budi.
5: Pan datang melarap sini ke negara.
0: Ini nampak kan bazon ya. Ki lanjut. Ano nabak puru aduh pantun Bu Fator aga bian tak ngide tidung seraan
5: ya mesti ya itu duk isi kopeteng
0: sera
5: mesti ha mesti ya
0: oh
5: isi kopeteng mun nambe
0: ki oni ngi beli ano pagama puru ha
5: unten kita beli pagama sekal sarbon tenika abis mulai
0: oh mulai ki
5: mun mahu ni itu duk isi solek
0: cuculuk nah ki
5: kardine cuculuk kristal.
0: Nah, ni kan. Tahu ke api.
5: Nombor dulu kap piden sinden ni mulai bilan.
0: Mulai lembok ye, mulai bilan ki. Ki ki. My FP Mirzati, ha no.
5: My FP ni kan dulu ki budun ku peteng. Sengki.
0: Sengki, si sengki. Ki.
5: Dalam kan ku si sengki.
0: Ha.
5: Sengki ni sang bukan de darone.
0: Sulawesi Tenggara. Iye.
5: Sulawesi Tenggara iki.
0: Kilo wis mudah tak salah.
5: Pengkira saya cepat lentuk atau gempa. Dari yang sendiri kan cepat gempa.
0: Enki.
5: Terus sih aman saya cepat gempa sini kan lepai pun.
0: Ki motor saya kelangkung Pak Nor. Ki mbien kebosang Pak Hendra esro nelfon lasa dempon ki.
5: Mireng.
0: Oh mireng bon ki.
5: Telepon itu kira Pak Hendra itu mungkin. Andi kepentingan beli sesuatu.
0: Ah, beli sesuatu. Hi, kelangkong. Kelangkong. Hi.
5: Ini yang baik. Berarti kalau laku gula tanya apa sih? Tapi dia tak berdama. Benci kalau berempat.
0: Hi. Hi.
5: Positif. Cuma kena kecil.
0: Buat. Amat ini kebon. Motor kencing, Pak Nur. Lasar ya?
5: Kebon. Terus kencing.
0: Bang.
5: Lasar ini ke. Selalu masuk gerbang berempat malam. Bulan Jawa.
0: Hi. Hi.
5: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Salam kompakan, terus salam nafsi, salam sejahtera untuk teman-teman.
0: Gih, kalang kompon.
5: Kita akhir masa jenar yang tersebut menunjukkan update pola nak. Kita akhir tuan yang muncul serta saya terbaru yang terbaru.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngiring dia biar saki genting seterusnya pon ki bakton aduh mak bon bara ni mungkin dua genting ni juga legus deki aroma ki genting si bonggasan mantar sekalang kong mat malam nungku dek dan deretan setuju malam muka tetap setia bon malam muka tetap lestari kong langkong budaya Madura Gading tau.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

Pemirsa Trinator Program Motor Sekalengkong, Tor Satemangkin Naropaki Kending Cipongkasan Biar Saki Arang Sarang Seudan Kaula Caris Nyon Pamit Akhiri Kalabon Wabilahi Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika

anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
2: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
1: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
3: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dan esok pagi RRI sebenarnya kembali mengundang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Semangat pagi. Semana pagi ini kembali menemani Anda berdengar bersama saya Ririn Rizkyanti ya, untuk Rabu 19 Agustus 2026. Berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda berdengar. Kita awali dulu jumpa kita hari ini dengan pengajian Al-Qur'an. Di kesempatan pagi ini, tilawah Al-Qur'an bersama Azrul Hilmi Al-Furqan akan membacakan Qur'an Surat Ibrahim ayat 35 hingga ayat 37.

Ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala."

Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, berada di sisi rumah-Mu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suarikul Masdub. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat ruhani semata. Secara jasmani pun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan. Salah satu yang bisa kita lihat adalah cara berjalan dalam mengayunkan kedua kaki beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berjalan tidak menunjukkan kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Surah Al-Isra ayat 37. As-Sa'di menjelaskan makna maruhan dalam ayat ini, yaitu sombong, angkuh, dan enggan menerima kebenaran, serta merasa tinggi di hadapan makhluk. Tafsir As-Sa'di halaman 475. Ini adalah akhlak dalam berjalan yang diajarkan oleh Al-Quran. Semua akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah menjawab, "Bukankah kalian membaca Al-Quran?" Para sahabat menjawab, "Iya." Aisyah berkata, "Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sadiqul Masdur.

0: 01, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nah, pendengar dan juga pemirsa, bukti cinta kepada Rasulullah ini banyak cara dapat diwujudkan melalui mengikuti sunnah-sunnah beliau atau ittiba dengan meneladani akhlak, ibadah dan juga petunjuk beliau dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga taat kepada syariat dan memperbanyak sholawat. Banyak hal lain yang bisa dilakukan, kita akan bahasnya bersama narasumber kesempatan pagi ini. Pendengar, sudah siap lewat jalur Zoom Ustadz Ahmad Masturi, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Masturi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan Mbak Ririn juga dalam keadaan sehat.
1: Amin, insyaallah. Senang sekali nih bisa kembali menemani pendengar, tentunya dalam keadaan sehat. Ini sudah masuk di bulannya kelahiran Rasulullah ya, Ustadz. Nah, kita akan bahas bagaimana bukti cinta kita kepada beliau. Nah, barangkali Ustadz di awal jumpa kita bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi gambaran bagaimana kita membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati segenap pimpinan RRI, kru RRI, Pro 1 Sumenep, serta para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Sumenep. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema pada pagi hari ini adalah bukti cinta atau tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita tahu bersama, bulan ini merupakan bulan yang sangat-sangat mulia karena lahir seorang manusia yang sempurna akhlak dan kepribadiannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak kalah mulianya dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab adanya malam Lailatul Qadar yang merupakan awal pertama Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, qala Allahu taala li Adam, laula Muhammadin ma khalaqtuka. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan. Dalam hadis qudsi yang lain, dalam riwayat yang lain, Allah juga mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan engkau wahai Muhammad, pasti aku tidak akan

0: menciptakan alam seisinya. Ini kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau merupakan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Tidak perlu diragukan lagi bahwa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada umatnya tidak bisa diragukan lagi. Bahkan di dunia sampai akhirat, beliau sangat-sangat mencintai umatnya. Sekarang bagaimana timbal balik kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai beliau? Maka orang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu ada ciri-cirinya, tentu ada tanda-tandanya. Apa tanda yang pertama bahwa kita sebagai umatnya mencintai beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Pastilah kita atau orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah adalah pasti dia mentaati apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti taat di sini menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik syariat itu merupakan kewajiban atau juga merupakan kesunatan. Sehingga para ulama mengatakan man ahabba ayyanala ru'yatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin melihat Rasulullah. Kita di dunia karena kita sudah tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, bagaimana cara kita melihat? Barang siapa yang ingin melihat, artinya yang ingin bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka fal yajibhu hubban syadidan, maka ia harus mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta. Ketika ada seseorang yang telah mencintai Rasulullah dengan betul-betul cinta tersebut, maka apa tandanya? Wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi sinniyah. Maka tanda cinta mengikuti sunnah beliau, mengikuti kebiasaan hidup beliau, sunnah-sunnah yang mulia. Ini merupakan salah satu tanda cinta seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang saya katakan tadi berupa kewajiban atau berupa kesunatan. Maka sesungguhnya ketika ada seseorang itu sudah taat kepada Rasulullah, dia hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia sesungguhnya sudah betul-betul taat kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u." Qul, katakan Muhammad, "In kuntum," kalau engkau manusia "tuhibbunallaha," cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutlah kepadaku. Ikutlah apa yang saya bawa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika apa yang dibawa Rasulullah kita ikuti, sunnah-sunnah beliau, kebiasaan hidup beliau, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dia telah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak melaksanakan syariat Islam, tidak melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut dicap pembohong. Hanya kata-katanya yang dia mengatakan senang, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kesenangan kepada Rasulullah, tidak menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kata para ulama tersebut, maniddaahu bin Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, min ghairi tibai sunnati, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi, bahwa kadzab, bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang pembohong, mengaku-ngaku cinta kepada Nabi tetapi dia enggan melaksanakan syariat, enggan melaksanakan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senang membaca salawat kepada Nabi, bersalawat. Jangankan kita, Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka ayat tersebut diteruskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita menjadi orang mukmin, iman, maka kita juga harus bersalawat. Ini salah satu tanda cinta kepada Rasulullah, sering membaca salawat kepada beliau. Dalam sebuah hadis, Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan, man ahabban nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang cinta kepada nabi alaihi salatu wassalam, aksiru minas salati alaihi, maka banyak memperbanyaklah atau banyaklah membaca salawat, perbanyak salawat. Sehingga dengan membaca salawat, yang salah satu indikasi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya kecintaan tersebut akan kembali kepada kita. Samratuhu, buahnya, buah dari membaca salawat tersebut, apa? Al-wusulu ila syafaati, akan memperoleh syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Bukan hanya itu. Wa suhbatihi fil jannah, akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Maksudnya bersama Rasulullah kita bisa melihat Rasulullah, mungkin bisa berziarah, berjumpa dengan Rasulullah. Ya tidak mungkin langsung seterusnya bersama Rasulullah, karena surga kita pasti tidak sama dengan Rasulullah. Surga kita tidak sama dengan sahabat. Tetapi bagi orang-orang yang senang membaca salawat, sekali-kali dia akan ditemani oleh Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, berbincang dengan Rasulullah. Ini tanda cinta yang kedua. Yang ketiga, orang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama itu, man ahabba syai'an aksiru min dzikrihi. Jadi banyak menyebut, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta yang ketiga. Banyak-banyak mengingat beliau. Apa yang harus diingat? Apa yang harus diketahui? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingat tentang kisah hidup beliau. Bagaimana awalnya beliau itu dilahirkan, keturunan bapak ibunya siapa, famili-famili atau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa, mengingat kehidupan beliau, sejarah beliau, siapa istrinya, siapa putra-putri beliau. Ini banyak jam sekarang, jangankan yang muda, yang tua juga banyak yang tidak tahu. Ada berapa istri Rasulullah, siapa namanya? Ada berapa putra-putri Rasulullah, siapa namanya, bagaimana sejarah beliau dengan sahabat, perjuangan beliau dengan sahabat, itu menjadikan untuk dorongan kita cinta kepada Rasulullah dengan mengingat sejarah-sejarah Rasulullah, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjuangan beliau, ini tanda cinta. Tentunya, ketika seseorang itu cinta kepada orang yang lain, pasti akan diingat terus, bahkan terkadang dibawa ke dalam mimpi. Itu tanda cinta kepada Rasulullah, banyak mengingat beliau. Ada masih banyak cara-cara lain untuk mencintai atau untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang punya bukti untuk mencintai beliau, sehingga beliau juga mencintai kita. Walaupun sebenarnya cinta beliau tidak bisa diragukan lagi kepada umat-umat di dunia, bahkan sampai akhirat beliau masih ingat kepada umat-umat. Itu secara singkat tanda-tanda cinta kita, cinta umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu sebagai mukadimah. Terima kasih.
1: Baik, dan ini mengingatkan kita semua ya Ustaz, jadi tidak hanya sekedar memperingati bulan kelahiran beliau, tapi dengan kata Ustaz tadi banyak bersolawat dengan syirah, tahu juga sejarah-sejarah beliau seperti itu. Dan untuk kekinian nih, Ustadz, para generasi kita gitu, bisa belajar itu kadang susah, Ustadz, kalau tidak ikut pengajian. Di sekolah pun juga terbatas. Ini bagaimana caranya kemudian untuk menggali agar apa namanya menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah?
0: Baik. Jadi banyak cara sebenarnya bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, terutama anak-anak muda. Sebenarnya ada fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa HP misalnya. Dalam hati ada YouTube. Kita jangan selalu menonton hal-hal yang kurang bermanfaat. Bisa sekali-kali. Jangan hanya main game semalaman. Mungkin buka YouTube, yang YouTube tersebut bercerita tentang sejarah Rasulullah. Sejarah abad itu, atau bisa mencari literatur yang lain, membaca di Google dan sebagainya. Banyak. Yang penting kita ada keinginan untuk tahu sirah beliau. Untuk tahu sirah beliau. Itu yang pertama. Ada misalnya, karena para pemuda generasi apa itu sekarang, generasi Z apa itunya, senang kepada lagu-lagu. Maka bisa dituangkan dengan lagu-lagu. Dengan kalau dalam zaman dahulu kan syair, artinya ya pujian-pujian. Kalau sekarang banyak kan salawat-salawat yang sudah berupa lagu-lagu. Mungkin itu lebih digandrungi oleh para pemuda, muda-mudi di zaman sekarang. Itu dituangkan dengan lagu. Terus kita ya membaca, ya maulid tiba-tiba paling tidak. Mungkin setiap Jumat kah atau apa. Sehingga apa, tahu. Tidak hanya kita membaca maulid tiba-tiba, tetapi sekali-kali kita membaca juga artinya. Oh, ternyata begini artinya. Sehingga menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar seremonial maulid Nabi setiap tahun. Tetapi tidak apa namanya, tidak bisa melahirkan cinta kepada Rasulullah. Itu tujuannya sebagai tujuannya mengadakan maulid Nabi. Agar paling tidak anak-anak muda itu kenal ke. Banyak cara insya Allah. Yang penting intinya satu, punya kemauan untuk mengetahui beliau. Itu aja, Mbak.
1: Baik, kita kasih kesempatan Ustadz untuk pendengar yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon, silakan di 0328 662 317, ataupun juga di 665 396. Di WhatsApp kita juga buka 0811 334 5101. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
2: Situbondo.
1: Ya, silakan Pak Taufik.
2: Sama Ustadz Masturi ya.
1: Betul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Cinta kepada Rasulullah. Gimana kalau cinta kepada Rasulullah, yang pertama yang saya tanyakan, kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara berlebihan, itukah, kalau memang dirinya ikhlas ya tidak apa-apa, tetapi kalau memang disertai riya atau ingin dipuji orang, apakah itu termasuk cinta kepada Rasulullah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara kita bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu kan macam-macam. Ada salawat Fatih, salawat Nariyah. Yang paling afdol salawat apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Silakan ditanggapi Ustaz Masturi.
0: Yang pertama tentang memperingati kelahiran beliau, anggaplah Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa Maulid Nabi itu, Maulid itu adalah wadah. Wadah sarana kita. Maka karena wadah itu tergantung kepada isinya. Apa isi dari Maulid Nabi? Judul misalnya Maulid Nabi, ternyata ada maksiat di situ ya, enggak baik. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin apa namanya bukan cinta lagi kalau diisi maksiat di situ. Artinya Maulid Nabi ternyata misalnya mohon maaf ngundang artis yang ya buka aurat yang tidak pantas lah itu. Tapi Artinya tergantung kepada isinya. Bagaimana kita mengisi acara dalam Maulid Nabi itu. Bagaimana orang yang berlebihan, misalnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi riya. Saya pribadi ingin Maulid Nabi mengadakan mengundang orang dengan apa namanya yang disuguhkan hal-hal itu. Tapi tujuannya ingin dipuji, itu juga bukan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, tidak berlebihan atau di dalamnya diisi dengan maksiat, apalagi ada riya yang akan timbul dalam hal tersebut. Jadi usahakan ketika kita mengadakan Maulid Nabi atau kita pribadi jangan berlebihan, berlebihan. Dan jangan apa ya, tentunya jangan sampai riya, karena hal-hal sesuatu atau ibadah yang dibarengi dengan riya, ingin dipuji oleh orang, sum'a, ingin didengar oleh orang, misalnya orang lain, agar kita bangga, tapi apalah, sesuaikan dengan kemampuan kita sehingga terhindar dari riya. Atau bahkan misal tidak bisa nih, saya kalau tidak mengadakan Maulid Nabi gimana rasanya, sudah biasa saya. Ya, silakan mengadakan, tetapi dengan hati yang betul-betul karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah tidak harus mengadakan Maulid Nabi secara pribadi. Bisa nanti ada masjid atau musola dan sebagainya, kita bisa menyumbang semampunya. Nah, menyumbang itu bisa tenaga, bisa dengan materi dan sebagainya. Misalnya kita tidak mampu kan melaksanakan secara pribadi, silakan tuangkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang benar. Itu yang kedua, semua solawat itu baik. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu terserah. Ada yang mau pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, itu hak masing-masing, semua ada dalilnya sebenarnya. Terus bagaimana? Tentunya salawat itu semakin panjang semakin baik. Paling pendek hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai cuman menyebut Muhammad, bukan salawat itu namanya. Ada juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat Ibrahimiyah, artinya seperti salawat yang kita baca dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan selanjutnya. Artinya dalam semua salawat itu adalah afdal, baik. Semakin panjang kita memuji Rasulullah, semakin lama kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durasinya maksud saya itu, maka semakin baik. Itu kan karangan ulama. Ulama itu mengarang salawat bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Bisa jadi mereka karena berkhalwat menyendiri sehingga timbul apa cinta kepada Rasulullah dituangkan dalam salawat. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak tadi, Pak Taufik, ada salawat Fatih, ada salawat Nariyah, dan sebagainya. Itu adalah hasil karya ulama yang menuangkan cintanya kepada Rasulullah SAW lewat tulisan salawat. Sehingga bermacam-macam. Artinya, pada intinya sebenarnya bagaimana kita bisa istiqomah dalam membaca salawat kepada Rasulullah. Itu yang paling afdal. Panjang tetapi tidak istiqomah, itu kurang baik. Pendek tapi istiqomah, misal setiap selesai sholat kita membaca sholawat, entah itu 10 kali kah, atau 25 kali, atau 100 kali, terserah. Yang penting kita istiqomah. Atau ada waktu-waktu bahkan membaca sholawat kepada Rasulullah, maksudnya kita tidak sedang, bahkan sedang bekerja tidak masalah. Cuman yang perlu diperhatikan, ketika kita membaca salawat, kita penampilan kita, kondisi kita dengan baik. Artinya pakaian sopan. Karena salawat itu diaturkan kepada Rasulullah, ditampakkan orang-orang yang membaca salawat. Sebagaimana keadaan dia waktu membaca salawat. Maka diharapkan sopan dalam membaca salawat. Maksudnya pakaiannya yang baik. Tidak. Terus sekali lagi pada intinya kita istiqomah dalam membaca sholawat. Terima kasih.
1: Ya, Jangan lupa juga untuk taat pada syariat dan mengikuti sunnah ya. Ini salah satu bentuk begitu ya kata Ustaz tadi.
0: Harus,
1: dalam ya, bentuk harus. Mencintai. Jadi tidak hanya sekedar membaca salawat saja ya Ustaz. Walaupun itu sangat bagus gitu. Baik, nah dari ini semua Ustaz, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar dan pemirsa di luar sana?
0: Baik, untuk pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sangat beruntung mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diceritakan baik dalam hadis, baik dalam sejarah, betapa beliau sangat mencintai umatnya. Maka bagaimana kita ketika dicintai oleh orang lain, agar orang lain itu tidak kecewa, kita berusaha juga untuk mencintainya. Kata orang sekarang, biar tidak bertepuk sebelah tangan, kita berusaha tetap mencintai. Paling tidak yang jelas mengikuti syariah yang wajib itu harus. Paling tidak jangan meninggalkan semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan-kebiasaan beliau yang dilakukan beliau setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Seperti misalnya yang ringan-ringan saja, doa ketika hendak makan, ketika selesai makan, tidur dan sebagainya, itu merupakan sunnah Rasulullah yang ringan saya kira, tetapi banyak orang yang melupakan. Jadi apa? Pada intinya, ketika ada seseorang sudah mencintai kita, maka balaslah cinta itu dengan sebetul-betul cinta, apalagi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, bukan hanya kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi takut-takut beliau tidak diakui oleh beliau. Dan mudah-mudahan semua kita mendapat syafaat Rasulullah.
1: Amin.
0: Lebih-lebih nanti di akhirat, yang hal itu tidak ada lagi sesuatu yang paling berguna kecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustadz Masturi kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya untuk kita menambah pengetahuan dan membuktikannya begitu dengan perbuatan. Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa kebersamaan kita lewat Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Masturi, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1. Satu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bukan tiap minggu, dalam seminggu turun 2 kali harga pabrik. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada yang 1.200.
2: Ada yang macam-macam, ada yang karena kepala SPG-nya mutasi, ada yang karena relokasi, ada yang karena layout-nya salah, gitu lah. Tapi bukan permanen, ketika ada masalah langsung dibenahi.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus mengalami penurunan di tengah berlangsungnya musim panen. Dinas Kelautan dan Perikanan minta agar harga garam kembali membaik agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Harga garam rakyat di Kabupaten Sampang terus melemah pada musim panen tahun ini. Garam kualitas KW1 hanya dihargai sekitar Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Kondisi tersebut membuat pendapatan petambak menurun di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
1: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun 2 kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada yang 1.200.
5: Berapa?
1: 1.200
5: per kilo.
1: Per sak itu kan anunya ditambah 70, itu sekarang sudah 50 per sak.
5: Murah Pak berarti Pak. KW1.
1: KW1.
5: Murah berarti ya.
1: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal. Nah, tapi kalau dilihat dari anggap keseimbangan antara...
4: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan Ahmad Fahdi berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah. Apalagi petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
6: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
4: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait anjloknya harga garam di saat musim panen.
7: Saya Gus Paong di Sumenep. Saat ini petani garam di Gresik Putih, Pinggir Papas, Sarongki, dan keluarga petani garam berharap-harap cemas mendengar harga garam anjlok. Menurut saya, salah satu faktor turunnya harga garam di tingkat petani garam adalah adanya pembiaran oleh pemerintah, kurang cepat respon, dan lamban secara ambil tindakan.
8: Saya Alif di Sumenep. Saya yakin harga garam tidak akan lama anjlok. Saya ingat ucapan salah satu Sultan Madura yang siap membeli garam rakyat dan ikut memikirkan kesejahteraan para petani garam di Madura. Menurut saya, sebelum adanya harga naik atau harga turun, sebenarnya yang tahu lebih dulu pemerintah. Hal ini dinas terkait. Seharusnya pemerintah cepat bertindak dan bergerak agar gejolak harga garam tetap stabil.
9: Nama saya Sultan dari Sumenep, Pak. Jadi mengenai harga garam yang anjlok di musim panen ini, kalau saya melihatnya itu tak lain karena adanya supply and demand, adanya permintaan dan penawaran. Ketika produksinya ini berlimpah, betul memang berlimpah karena panasnya sekarang memang luar biasa dan kualitas garamnya pun juga pasti bagus. Jadi ini kan banyak barang berarti kan, ada banyak produk sementara pembelinya ini kan sedikit, Pak, permintaannya sedikit, tapi penawarannya banyak. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya harga menjadi anjlok.

0: Masalah klasik, harga garam kerap anjlok di pertengahan musim, menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Memasuki musim produksi, petani garam kembali dihadapkan pada persoalan klasik. Harga jual yang jatuh justru ketika biaya, tenaga, dan risiko produksi semakin besar. Saat ini, harga garam rakyat disebut berada di kisaran 1 juta rupiah per ton, merosot dari sebelumnya yang berada di kisaran 2 juta rupiah, bahkan lebih per ton. Penurunan tersebut bukan sekedar angka di pasaran, melainkan pukulan langsung terhadap penghidupan petani garam. Produksi garam bukan pekerjaan yang dimulai ketika matahari terik menyinari tambak. Jauh sebelum kristal-kristal garam terbentuk, petani harus mempersiapkan lahan, memperbaiki pematang, menata saluran air, mengolah dan mengeringkan lahan hingga memastikan proses produksi berjalan selama musim kemarau. Karena itu harga sekitar 1 juta per ton patut dipertanyakan dari sisi keadilan. Apakah harga tersebut benar-benar mencerminkan biaya produksi dan jerih payah petani? Jika setelah seluruh proses panjang itu petani hanya memperoleh harga yang rendah, bagaimana mungkin mereka dapat meningkatkan kesejahteraan? Persoalan garam rakyat sejatinya tidak berhenti pada naik turunnya harga. Masalah yang lebih mendasar adalah tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Ketika petani berada di posisi paling lemah dalam rantai perdagangan, mereka sering tidak memiliki daya tawar yang memadai. Petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang wajar, bukan sekedar berharap pada mekanisme pasar yang pada akhirnya dapat menekan harga di tingkat produsen. Di sisi lain, persoalan rembesan garam impor juga tidak boleh diabaikan. Ketika produksi garam rakyat memasuki musim panen, keberadaan garam dari luar negeri yang masuk ke pasar domestik berpotensi semakin mempersempit ruang bagi hasil produksi petani lokal. Impor semestinya dikelola secara cermat agar tidak menjadi tekanan tambahan bagi komoditas yang sebenarnya mampu diproduksi oleh masyarakat sendiri. Negara tentu tidak bisa hanya hadir ketika harga jatuh, lalu kembali meninggalkan petani ketika harga membaik. Kebijakan pergaraman nasional harus mampu menjawab persoalan dari hulu hingga hilir. Produktivitas tambak, kualitas garam, akses permodalan, kepastian serapan, tata niaga hingga pengendalian impor. Garam memang terlihat sederhana, namun di balik setiap ton garam terdapat kerja keras petani yang berhadapan langsung dengan panas matahari, perubahan cuaca, biaya produksi, dan ketidakpastian harga. Karena itu, membiarkan harga terus jatuh berarti membiarkan petani menanggung beban yang seharusnya tidak mereka pikul sendiri. Sudah saatnya garam rakyat dipandang bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir. Pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh mata rantai perdagangan perlu memastikan harga yang diterima petani cukup adil untuk menutup biaya produksi, sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Sebab jika petani garam terus bekerja keras tetapi tetap tidak sejahtera, maka yang perlu diperbaiki bukan semata-mata kemampuan petaninya. Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polres Bangkalan berhasil mengungkap 8 kasus pencurian, termasuk pencurian sepeda motor. Menariknya, polisi memberikan izin kepada korban untuk menggunakan kembali sepeda motor yang menjadi barang bukti selama proses hukum masih berlangsung. Ima Fadilah melaporkan.
2: Kepolisian Resor Bangkalan berhasil memproses belasan pelaku tindak pidana pencurian dan langsung mengembalikan barang bukti sepeda motor dengan mekanisme pinjam pakai. Sepanjang 2 bulan terakhir, Polres Bangkalan sukses mengungkap 8 kasus tindak pidana dan meringkus 10 orang tersangka. Rinciannya 3 kasus pencurian dengan pemberatan dan 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan 6 tersangka curanmor beraksi di sejumlah TKP. mulai dari Bancaran, Keker, Labeng, hingga Blega. Menariknya, Polres Bangkalan membuat terobosan dengan mengizinkan sistem pinjam pakai barang bukti secara gratis, agar motor bisa langsung digunakan kembali oleh pemiliknya. Bila di kemudian hari kendaraan dibutuhkan kejaksaan, para pemilik diminta kooperatif mengembalikan untuk kelanjutan proses hukum.
3: Adapun beberapa kasus yang kita sudah ungkap, kami akan menyampaikan terkait dengan barang bukti yang sudah kita amankan, kemudian nanti akan kita pinjam pakaikan kepada pemilik. Sekali lagi, akan kita pinjam pakaikan kepada masing-masing pemilik. Ini sekaligus sebagai bentuk kita membantu masyarakat. Bukan hanya mengungkap, tapi juga bisa membantu ketika kendaraan sudah kita amankan dan kita bisa pinjam pakaikan tentu.
2: Guna menekan angka kejahatan, AKBP Wibowo menghimbau masyarakat agar tidak memberi celah sedikit pun bagi pelaku kejahatan dengan selalu memastikan keamanan saat memarkir kendaraan. Bagi warga yang merasa kehilangan motor, dihimbau untuk segera berkoordinasi dengan Polres Bangkalan.
0: Sebanyak 523 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Pamekasan mendapat remisi umum RU dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan, Sugeng Hardono, mengatakan dari jumlah tersebut 7 diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Sementara untuk napi lainnya mendapat remisi bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
4: Ini adalah bentuk apresiasi atas aktifnya mereka, taatnya mereka, dan menurunnya risiko warga binaan khususnya narapidana sehingga remisinya dapat diberikan.
0: Berharap ke depan para napi yang mendapat remisi lebih aktif mengikuti pembinaan. Sedangkan khusus mantan napi yang sudah bebas diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Krisis air bersih masih dialami warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hampir 3 pekan kekeringan berlangsung, sekitar 5.500 warga kini bergantung pada bantuan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Kekeringan di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Warga menghadapi kondisi darurat air bersih setelah kekeringan berlangsung hampir 21 hari. Kepala Dusun di Desa Montorna, Muhammad Saleh Purwanto, mengatakan sekitar 5.500 warga terdampak dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki bulan Agustus. Upaya pengeboran juga belum membuahkan hasil karena belum ditemukan sumber air yang dapat diandalkan. Warga terpaksa membeli air secara mandiri dengan cara patungan. Satu tangki berkapasitas 6.000 liter dibeli dengan harga sekitar Rp350.000.
6: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia gitu.
5: Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Montorna dan Perencak di Pasongsongan, serta Desa Kompeng di Kecamatan Talango. BPBD juga telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih.
7: Mudah-mudahan nanti ada program dari sana untuk minimal melihat dulu ada potensi air mana. Seperti di daerah Badur dulu, itu daerah Badur Batu Putih itu masuk ke daerah kering kritis. Tapi ternyata alhamdulillah kita dapat bantuan pengeboran dari Unhan waktu itu.
5: Pemerintah daerah juga membuka peluang menggandeng pihak lain untuk memperkuat distribusi. Penyaluran secara lebih terjadwal dan berkelanjutan masih menunggu penetapan status tanggap darurat.
0: Pendengar dan pemirsa, Satgas kembali menghentikan sementara operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sampang. Alvin Wari melaporkan.
8: Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sampang dilaporkan terpaksa disuspensi atau dihentikan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil menyusul adanya mutasi kepala SPPG, kebutuhan relokasi dapur, hingga ketidaksesuaian tata letak atau layout fasilitas. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional ke-17 SPPG tersebut merupakan bagian dari langkah penertiban agar standar pelayanan dan infrastruktur yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. Kendati operasional 17 SPPG tersebut dihentikan sementara, Sudarmanto memastikan bahwa program distribusi makanan bagi para siswa tidak akan terganggu. Pemerintah daerah telah menyiapkan strategi mitigasi dengan mengalihkan cakupan layanan ke SPPG terdekat yang masih aktif.
9: Itu ada yang macam-macam, ada yang karena kepala SPPG-nya mutasi, ada yang karena relokasi, ada yang karena layout-nya salah, gitu Pak. Tapi bukan permanen.
10: Iya. Kalau di Bangkalan kan permanen. Tapi ada yang karena kualitas menu jelek nggak, Pak? Faktornya, Pak?
9: Sementara enggak. Ketika ada masalah langsung dibenahi.
10: Pak itu.
9: Ketika ada masalah kemarin langsung diganti.
8: Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang menargetkan proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen di 17 SPPG tersebut dapat segera rampung. Dengan demikian, fasilitas pelayanan gizi ini dapat kembali beroperasi secara normal guna mendukung kelancaran program secara berkesinambungan.
0: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Breci, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
11: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Breci, Kecamatan Gapura. Katimker, BPP SDMP Kementerian Pertanian RI, untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringki mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
12: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
11: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Universitas Wiraraja Sumenep secara resmi membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB untuk memahami lingkungan dan budaya akademik. Tago Anovandrian melaporkan.
13: Sekitar 1.200 mahasiswa baru Universitas Wiraraja Unija Sumenep mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB yang dikemas dalam almamater Raya. Rektor Universitas Wiraraja Sumenep Saiful Rahman mengatakan, PKKMB tahun ini lebih menekankan pada edukasi dan pengenalan kehidupan kampus. Menurutnya, mahasiswa baru akan diperkenalkan dengan berbagai aspek kehidupan akademik di perguruan tinggi, mulai dari perkuliahan, pembelajaran hingga penelitian. Dengan demikian, PKKMB diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami lingkungan dan budaya akademik di Universitas Wiraraja. Selain kemampuan akademik, Universitas Wiraraja juga memberikan perhatian terhadap pengembangan soft skill bagi mahasiswa baru.
14: Pengenalan kehidupan kampus dengan yang dulu pempelunjuan. Tidak ada lagi pempelunjuan. Ya, hanya pengenalan mahasiswa kepada perkuliahan, sistem pembelajaran, dan penelitian. Itu yang kita tekankan. Jadi betul-betul pengenalan kehidupan kampus disiapkan sebagai bidang akademik, tetapi yang terpenting adalah soft skill ya.
13: Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Wiraraja Muhammad Ibnu Al-Jazari mendorong mahasiswa baru untuk terus mengembangkan disiplin keahlian masing-masing selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menurut Ibnu, mahasiswa baru tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian gelar sarjana. Mereka juga perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai lingkungan kampus menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus membangun karakter dan kepekaan sosial.
15: Teman-teman mahasiswa bisa ya?
16: Terus
15: oke, untuk
16: beradaptasi dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Berbicara persoalan perkuliahan itu tidak hanya sebatas berorientasi terhadap gelar sarjana. Namun demikian, perkuliahan mendidik kita untuk mengetahui bahwasanya ilmu memiliki tanggung jawab besar.
13: Pada PKKMB tahun ini, diharapkan mahasiswa baru dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, mahasiswa juga dituntut mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
0: Pendengar dan pemirsa, atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, berhasil meraih posisi runner-up atau juara dua pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026. Berikut laporan Familia.
17: Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, berhasil meraih posisi runner-up atau juara dua pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026. Yang berlangsung di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Atlet muda yang akrab disapa Radit ini sukses menembus partai puncak pada kategori kelompok umur KU16 Putra. Langkah pembinaan Radit di bawah naungan klub tenis meja Arwana Jaya Tangerang membuahkan hasil positif meski di babak final harus mengakui keunggulan atlet PB Pelatnas Jakarta dengan skor 0-3. Orang tua Radit, Ibnu Ansori, menyampaikan apresiasi atas perjuangan putranya yang tampil perdana pada ajang berskala nasional tersebut.
18: Jadi kami juga menyampaikan ke Radit tuh teruslah berlatih deh, jangan cepat puas dengan kemenangan ini, jangan menyerah ketika mengalami kekalahan, karena setiap pertandingan itu adalah pengalaman. Sampaikan begitu, Pak. Setiap kesalahan itu adalah pelajaran buat kamu, gitu kan, Pak, ke anaknya. Dan di setiap latihan-latihan itu adalah langkah menuju untuk kesuksesan kamu, gitu kan. Percayalah pada kemampuanmu dan tetap rendah hati, Dek, kepada temannya, kepada teman-teman atlet.
17: Ibnu menambahkan, sebelum bertanding di Kejurnas, Radit telah menjalani pemusatan latihan intensif selama sekitar 2 bulan di Tangerang untuk mengasah kualitas permainan. Pihaknya juga meminta kepada Radit agar jangan cepat puas dan jangan menyerah ketika mengalami kekalahan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: menjawab menegakkannya malah melencengkan. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Sumenep pagi ini kembali hadir ke ruang dengar Anda mendengar. Saya Ririn Resyanti menemani. Tentu ini kesempatan juga untuk Anda bisa saling sharing info ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mendengar. Boleh disampaikan lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Dan kita awali dengan informasi cuaca kesempatan pagi ini mendengar di Rabu 19 Agustus 2026. Untuk beberapa wilayah di Madura ya, Sumenep, Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Radibio.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 47 hingga 84%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 43 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep, diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,3 hingga 1,9 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan, serta perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Radibio untuk informasinya ya. Dan tiga kabupaten lainnya mendengar di Pamekasan. Saya update dari bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca hari ini. Wilayah Pamekasan diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 53 hingga 76%. Sampang juga demikian, diperkirakan akan berawan, pendengar. Kemudian di Bangkalan, perkiraan dari BMKG untuk beberapa wilayahnya akan berawan hari ini dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 49 hingga 86%.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kesempatan Sumana pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga mendengar, dan kali ini kita pantau untuk harga beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Sri Mangunan Sampang tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras misalnya yang premium di harga Rp14.900 per kilogram. Untuk gula Rp17.000, sedangkan minyak goreng yang curah per kilogramnya Rp21.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Dari Pasar Sri Mangunan Sampang mendengar untuk update info harga daging. Daging sapi Rp125.000, sedangkan daging ayam ras Rp41.000 dan daging ayam kampung Rp82.000 per ekornya. Untuk harga telur per kilogram, ayam ras Rp23.000, sedangkan yang ayam kampung Rp40.000. Kemudian pantauan di Pasar Sri Mangunan Sampang untuk harga cabai hari ini, cabai merah besar itu Rp24.000 dan cabai rawitnya Rp37.000 masing-masing per kilogram. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp25.000 sedangkan bawang putih Rp30.000. Kemudian harga sayur mayur di Pasar Sri Mangunan Sampang mendengar untuk kubis Rp8.000, kentang Rp18.000, tomat merah Rp5.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Sri Mangunan Sampang mendengar di tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Sebaiknya kita tahu tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan juga sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia, atau yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain.